Sahabat budaya, Anda masih terus bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo. Tahukah Anda, sahabat budaya, Rau merupakan salah satu upacara adat tertua yang berasal dari Tenggerong, Kalimantan Timur. Tradisi ini sudah diwariskan selama ratusan tahun sebagai bagian dari warisan budaya Kesultanan Kutai. Nah, sahabat budaya, di saat penyelenggaraan Rau ini ada ritual-ritual adat dan pertunjukan seni budaya. Terus juga di situ ditampilkan tarian tradisional. Pokoknya ada beragam kegiatan masyarakat di situ ya, sahabat budaya. Dan perayaan ini menjadi simbol penghormatan terhadap adat istiadat sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat. Dan sampai dengan saat ini, sahabat budaya, tradisi Rau terus dilestarikan karena dianggap sudah sebagai agenda budaya tahunan yang turut mendukung pelestarian tradisi dan pengembangan pariwisata daerah.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

0: Ini yang gigot ya?
1: Ntar juga nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat.

0: Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton rogeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang ngajar gitu. Misalnya ada yang haul, nenek saya itu biasanya sebagai pelepas haulnya, nenek saya itu topeng gitu.
0: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
2: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
0: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
0: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.
3: Bu Kartini udah ke luar negeri, kemana sih? Nah, pengalamannya udah luar biasa.
4: Kalau Lisna sendiri sebagai
3: saya, topeng? Saya masih sini aja, nggak keluar.
4: Hanya. Tapi sebelum menikah sering di...
3: Iya, sering.
4: Sering dimancak ya?
3: Iya, ngikut-ngikut.
4: Oh.
3: Ngikut-ngikut, karena nari ya gitu. Di mana, no? Di acara, no? Ntar jam sekian. Kadang suka nginep di rumah kakek dulu, baru ngikut kakek. Kakek ikut main, kita nari.
5: Asal mulanya begini ya. Di situ rapat di sawah. Tilil sebagai penitia.
0: Kartini Kisam lahir dari rahim Nasa dan ayahnya Kisam.
2: Pak Kisam itu adalah anak dari Pak Jiun. Pak Jiun itu mempunyai anak banyak ya. Misalnya kalau ada misalnya Pak Bokir. Pak Bokir sang maestro itu yang sangat terkenal di tahun 60-an, 70-an, 80-an itu juga menjadi keluarga encang dia gitu ya. Encang itu apa namanya panggilan paman.
1: Biasanya kan kalau di kayak Sunda cuma musik, kadang jaipongan gitu ya, cuma tarinya aja. Teaternya kadang yang cuma apa sih, semacam sandiwara gitu, itu juga jarang sekali gitu. Kalau di kita kan satu paket pertunjukannya gitu.
4: Dan situ ada Haji Bokir juga.
1: Iya, biasanya Haji Bokir gitu. Terus karena gini, kita tuh tiga saudara, bapak saya sebagai pemusik, penggendang, Haji Bokir sebagai pelawak, jadi yang main teater gitu.
0: Pada usia 7 tahun Kartini ditinggal mati ibunya. Maka bersama ayahnya, dia sering diajak menonton neneknya menarikan tari topeng.
1: Gitu. Maksudnya, yuk nonton aja gitu, nenek nari, saya ikut. Karena kan malam minggu gitu kan. Kemudian, akhirnya sering, karena sering diajak gitu, setiap libur saya diajak ke sana. Kok enak juga ya, nenek tuh kalau habis nari, dikasih uang, ditepukin sama orang-orang, jadi diidolakan ya. Jadi saya tertarik dari situ gitu, seneng juga ya ngelihat nenek kayak itu gitu. Lama-lama saya tertarik, yang tadinya cuma sekedar nonton, akhirnya ikut nenek nari. Belajarnya juga di panggung.
0: Karena saban hari yang dia lihat hanya topeng neneknya, Kartini Kisam pun jatuh cinta dengan tari topeng.
1: Menekuni itu karena setiap hari saya lihat nenek nari gitu, seperti itu gitu.
4: Termasuk setiap hari melihat topeng.
1: Iya, setiap hari melihat topeng, mendengar musiknya. Gitu. Jadi saya ya menekuni itu gitu.

0: tahun 73 nenek saya udah gak bisa nari, saya diserahkan untuk belajar tari topeng yang tiga itu. Harus bisa, karena mewakili Bogor itu untuk kita festival di Bandung. Pokoknya jalan 10-11 tahun lah gitu, saya udah diminta nari gitu. Alhamdulillahnya kita waktu itu juara umum gitu, jadi ya itu deh yang paling yang di...
1: Setelah itu ibu terus menekuni.
0: Terus nenek saya juga ya sudah menjadi penerus nenek gitu, karena nenek udah sakit gitu, udah gak bisa nari lagi sampai sekarang.
2: Saya generasinya kelima dari Ratnasari.
3: Orang Betawi bilang topeng itu adalah kedok. Kedok itu adalah profesi. Menjadi seorang penari topeng tidaklah mudah. Harus piawai menari dan mampu memerankan kedok manusia. Ronggeng topeng juga harus bisa mengakrapi kehidupan alam semesta. Karena dari gerakan-gerakan sang ronggeng inilah, orang Betawi menurut budayawan Yahya Andi Saputra melakukan petangan atau hitung-hitungan mencari hari baik setiap melakukan ritus kehidupan. Perlakuan batin inilah yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain.
4: Itu tiga kedok tari topeng itu yang dibawakan mulai lembut, kemudian setengah centil, kemudian menjadi apa namanya personifikasi dari simbol kekuatan raksasa yang merah itu ditarikan dengan dia itu rasanya kalau saya menyaksikan saya juga nggak mau berakhir, karena dia pokoknya susah diungkapkan dengan kata-kata.
3: Saya meski sudah dua dekade tidak manjak, Kartini Kisah menggunakan sisa waktu hidupnya untuk melatih anak-anak menari. Dengan begitu sang ronggeng tetap bisa melakukan hal yang sangat dicintainya, yaitu menari. Meski semangat hidupnya kembali bersinar seiring dengan gerak anak-anak kecil yang seolah membawa sang ronggeng kembali ke masa keemasannya, namun Kartini tidak mampu menutupi kegelisahannya. Dia gelisah karena anaknya laki-laki dan tak bisa meneruskan tradisi keluarga. Kartini berharap nafas ronggeng topeng tetap berhembus walau dirinya sudah tidak lagi di dunia ini. Karena ronggeng topeng saat ini bukan lagi ritus tradisional, melainkan tak lebih sebagai warisan nenek moyang untuk dipertunjukkan dalam pagelaran seni budaya.
0: Penerus saya itu semacam antara lain saudara ponakan saya tadi, terus ada lagi juga yang di UNJ yang namanya Cristiano. Dia udah kuliahnya udah lulus, alhamdulillah sekarang juga udah mengajar-ngajar.
1: Tapi kalau anak ibu sendiri?
0: Anak saya laki, terus dia nggak terjun di bidang seni. Tapi insya Allah mungkin cucu saya yang akan meneruskan, karena sekarang udah mulai belajar sedikit-sedikit.
3: Agar tari topeng bisa dipelajari generasi mendatang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikannya sebagai salah satu muatan lokal dalam kurikulum sekolah. Tari topeng juga masuk dalam daftar 40 usulan sebagai warisan budaya tak benda, kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Edi Junaidi.
5: Di antaranya ya ondel-ondel, ada macam-macam lah itu.
1: Khusus topeng Betawi sendiri bagaimana?
5: Iya, termasuk topeng. Topeng termasuk yang warisan budaya tak benda yang kita tertarik.
3: Di tengah upayanya melestarikan tari topeng Betawi, Kartini Kisah menerima anugerah kebudayaan dan maestro seni tradisi tahun 2018 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kategori pelestari.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih.

0: kita juga memperingati Hari Krida Pertanian yang ke-54. Dan tahun ini tema besarnya Pertanian Maju, Petani Sejahtera, Indonesia Berdaulat Pangan. Ini tidak hanya sekedar perayaan tahunan, tetapi panggung apresiasi tertinggi bagi para pahlawan pangan kita, yaitu petani, peternak, dan nelayan tanpa lelah sudah menghidupi negeri. Dan baru-baru ini juga tuan rumah Pekan Nasional KTNA itu ada di daerah Gorontalo. Di situ sudah dilihat berbagai apresiasi yang tinggi yang diberikan oleh para petani, peternak, dan nelayan tanpa mengenal batas ya, menghidupi negeri ini. Dan menjadi tonggak sejarah juga bagi daerah Gorontalo yang sudah menjadi tuan rumah di PENAS KTNA 2026 yang ke-17. Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri sebenarnya ini sahabat budaya, karena kesuksesan ketahanan pangan itu hasil kerja keras kolektif ya. Jadi bisa diadopsi mekanisasi dan digitalisasi pertanian untuk hasil panen yang lebih melimpah. Dengan mendukung produk-produk lokal atau memberi dan mengkonsumsi hasil tani lokal yang menjamin kesejahteraan petani kita. Jadi pertanian yang maju ini adalah fondasi negara yang kuat. Ya. Yang di depan ini lagi teriak-teriak sahabat budaya karena lagi ada pertandingan bola dan lagi nobar ya. Ada juga para petani yang lagi nobar di saat ini. Saat saya lagi menyapa semuanya dengan informasi Hari Krida di bulan Juni. Iya sahabat budaya, Hari Krida Pertanian di bulan Juni ini, di tanggal 21 kemarin ya sahabat budaya, tapi masih terasa, akan terus terasa sahabat budaya, begitu banyak hasil-hasil pertanian yang sudah kita nikmati dari para petani. Jadi bukan hanya perayaan tahunan ya. Oke, semoga saja pertanian di Indonesia ini selalu maju, petani sejahtera, dan Indonesia berdaulat pangan itu sukses untuk kita.
1: FM 95,1 MHz.

0: Jakarta, ibu kota Indonesia ini punya banyak cerita. Salah satu cerita yang bisa ditemui di kota ini adalah kisah tentang bangsa samudra di Museum Nasional. Sebuah museum yang menyimpan sejarah panjang bangsa ini.
1: Kita mengangkat dan juga meluruskan sejarah tentang ekspedisi Pamalayu dengan ada masalah dengan Singosari yang harus...
2: Entah itu siapa yang mulai kata penaklukan, itu sebetulnya berpangkal dari cerita para raton tentang Pamalayu.
0: Banyak orang salah mengira Museum Nasional sama dengan Museum Monumen Nasional. Meski terletak di area yang berdekatan, kedua bangunan ini berbeda letaknya. Jika Museum Monumen Nasional ada di Kompleks Tugu Monas, Museum Nasional terletak di Jalan Merdeka Barat nomor 12. Karena ada patung gajah di pekarangan depan museum, rakyat Jakarta menyebut gedung ini dengan Museum Gajah.
3: Membawanya pakai apa? Itu yang kita pikirkan.
4: Membawa kosmos zaman Belanda.
5: Ya, Belanda ya.
0: Masuk ke Museum Gajah, perhatian pengunjung biasanya langsung tertuju kepada si Raja Arca dari tepian hulu Batanghari.
2: Jaman saya itu kan sebetulnya bermula dari pemukiman sederhana, entah 2-3 rumah gitu ya, di pinggir sungai. Nah, lama-lama karena aktivitas perdagangan misalnya itu jadi bertambah, maju gitu. Perdagangan apa? Hasil bumi, hasil tambang, dan sebagainya. Sehingga dia mempunyai hubungan dagang dengan luar. Terbentuklah sebuah kota gitu. Entah itu tahun berapa, tapi dating yang tertua itu abad ke-10 dari prasasti.
0: Di antara reruntuhan kerajaan Dharmasraya pada tahun 1935, ilmuwan kolonial mendapati Bhairawa. Karena paling besar, ia dijuluki Raja Arca di Museum Nasional ini.
6: Jadi bukti-bukti tentang Dharmasraya itu ada di museum ini ya, Kak?
2: Ha.
6: Ada dua. Yang satu itu namanya
2: Bhairawa dengan ini. Amoghapasa.
6: Patung besar itu.
2: Dengan Amoghapasa.
6: Kalau patung besar itu apa, Pak?
2: Bhairawa itu.
6: Itu apa itu?
2: Ya itu tadi saya udah ngomong, mungkin itu untuk menangkal masuknya Islam. Islam kan enggak pakai peperangan. Dia pakai religius, keimanan. Nah, ini harus ditangkal juga dengan itu.
6: Siapa yang membuat patung itu?
2: Itu kalau lihat gaya seninya itu dari Majapahit.
6: Majapahit.
2: Dibawa langsung dari Majapahit ke situ. Seperti halnya Arca Amoghapasa dibawa langsung dari Singosari ke Dharmasraya.
6: Dia menggunakan berarti pakai semua ya?
2: Iya.
7: Nama saya Haji Abdullah Ristuan Gusati. Kebetulan kami di Dharmasraya, Minangkabau itu, dan empat raja di sana. Saya, beliau, Pak Bupati yang Sultan Rizka Tengku Kerajaan, ada lagi Sultan Hendi Tuanku Ratu, begitu Ratu. Jadi pewaris kerajaan ada empat orang kami di sana, empat daerah juga, beda dengan daerah yang berbeda, satu kabupaten. Jadi hari ini kami juga akan menjemput sesuatu yang tinggal, akan mencari sesuatu yang hilang, akan menyambung sesuatu yang putus, kan begitu.

0: Jauh sebelumnya pada sebuah masa, nun jauh di kelampauan, ilmuwan-ilmuwan kolonial Belanda ke pangkal pusek tanah Sumatera, menjejaki tapak Tuan Suwarna Bumi, menyilau reruntuhan kerajaan Dharmasraya. Pada tahun 1880, mereka mendapati Amogapasa di Lubuk Bulang, baik Amogapasa maupun Bhairawa, kini dipajang di Museum Gajah. Sejurus kemudian, menjelang tutup tahun 2019, dipimpin oleh Bupati Dharmasraya, Sultan Rizka Tuanku Kerajaan, yang salah satu dari empat keturunan raja di daerah ini, memimpin rakyat dari kelarasan Batanghari itu datang ke Museum Gajah, menengok si Raja Arca dan Amogapasa dalam rangka perayaan yang mereka sebut sebagai Festival Pamalayu.
1: Kita pemerintah melalui para sejarawan dan juga para tokoh-tokoh ada di sana, kita mengangkat dan juga meluruskan sejarah tentang ekspedisi Pamalayu dengan Damasra dengan Singosari yang harusnya dari zaman dahulu sudah membuat suatu persatuan yang luar biasa tanpa ada pesawat, tanpa ada mobil. Nah, kita semuanya Indonesia sudah bersatu dan luar biasa. Dan itu karena ada arcanya Amogapasa. Nah, di situ melambangkan kasih sayang.
0: Adalah Bambang Budi Utomo, arkeolog senior dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional itu sudah sejak tahun 1980-an melakukan penelitian di reruntuhan kerajaan Dharmasraya ini, menemukan ada yang salah dengan pengertian ekspedisi Pamalayu. Menurutnya, ekspedisi pada abad ke-13 atau 22 Agustus 1286 oleh Kerajaan Singhasari adalah untuk menjalin persahabatan dengan Melayu Dharmasraya di bawah pemerintahan Raja Kertanegara. Ekspedisi tersebut sebagai bentuk bala bantuan untuk mencegah invasi Kekaisaran Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan. Jadi bukan untuk penaklukan Jawa atas Sumatera.
2: Ekspedisi Pamalayu itu membawa dua putri Melayu, Dara Petak dan Dara Jingga, ke Singosari. Mungkin dikawin sama si Raden Wijaya. Nah, punya anak Aditya Warman, salah satu dari dua itu. Punya anak Aditya Warman, terus Aditya Warman pulang kampung gitu istilahnya. Itu dia membangun daerahnya. Itu.
3: Dan ini memindahkan
4: patungnya ini, Bhairawa ini. Nah, ini tentu berasal dari darah kita, tentu kita lihat secara logikanya betulkah asal muasalnya kan seperti itu. Kemudian masih ada peninggal-peninggal di sana. Kebetulan peninggalannya itu masih ada semacam apa namanya, candinya masih ada. Candi.
3: Seberapa urgent sih meluruskan sejarah seputar Dharmasraya ini?
2: Sangat penting untuk kondisi saat ini, di mana saat ini kan orang gampang banget marah, gampang banget tersinggung, apalagi berkaitan dengan NKRI. Nah, kalau itu anggapan bahwa ekspedisi Pamalayu itu adalah ekspedisi penaklukan Singosari atas Melayu, maka itu sangat riskan gitu, nggak boleh begitu. Tentunya orang Dharmasraya bisa marah kalau pengertiannya seperti itu. Nah, fakta yang menunjukkan bahwa ekspedisi Pamalayu itu adalah suatu ekspedisi persahabatan. Dengan cara apa? Mengirimkan arca Amogapasa, hadiah dari Kertanegara kepada rakyat Dharmasraya supaya rakyat dan rajanya bersuka cita. Itu. Sebetulnya itu, nggak ada penaklukan di situ.
3: Tapi sesungguhnya kata-kata penaklukan itu ada.
0: Rangkaian Festival Pamalayu diadakan dalam kurun panjang, yaitu dimulainya peringatan ekspedisi Pamalayu pada 22 Agustus 2019, hingga ulang tahun Dharmasraya menjadi kabupaten baru hasil pemekaran di Provinsi Sumatera Barat pada 7 Januari 2019.

0: ini akan berkembang sebagai daerah pariwisata dan budaya. Ini mungkin kita akan menggalakkan, karena kita berada di Sungai Batanghari, kita juga akan memakai sistem lalu lintas sungai kan gitu, air gitu. Itu kan bangsa, ekonomi, dan juga membangun daerah nanti.
1: Darmas Raya memang berjaya pada masa sungai-sungai adalah jalan raya dan lautan gelanggangnya. Kemilau suara bumi semasa nenek moyang kita masih menjadi bangsa pelaut. Begitulah bukti sejarah. Maka mulai kini, narasi ekspedisi Pamalayu versi Jawa menaklukkan Sumatera tidak usah direproduksi. Kita maafkan kekeliruan yang lama itu.

0: Halo, apa kabar? How are you?
1: Halo juga, Mister. Mister mau kemana? Naik gunung.
0: Oh, tidak bisa. Saya hanya mau kalian di sini safe, aman.
1: Eh, maksudnya kami di sini aman, Mister.
0: Saya tidak bisa naik gunung karena tidak safe, tidak aman. Kalian yang ada di sini must go, mesti segera berkemas.
1: Oh, kan di sini tanahnya subur, Mister. Kami tinggal di sini sudah puluhan tahun. Aman-aman saja.
0: Justru itu, jangan terlena. Kalian di kaki gunung yang masih aktif. Coba lihat sini.
1: Mana-mana, Mister?
0: Peta gunung aktif dari pantauan geologi. Kalau sudah mulai terdengar gemuruh, itu sebagai warning, peringatan. Segera selamatkan harta benda kalian yang berharga di bawah. Ayo jangan lama-lama.
1: Alamak.
2: Waduh, gawat.
3: Lumadu lomongo panggola.
4: Bo'o de lo apula hi wanga.
5: Seperti anjing melonglong, artinya teriakan tidak beraturan.
6: FM 95,1 MHz.

Daya dimanapun Anda berada, Gerbang Emas Gorontalo Utara yang ada di bagian utara dari daerah Gorontalo. Anda pasti sudah menikmati Gerbang Emas ini sampai dengan saat ini, sahabat budaya, masyarakat Gorontalo Utara yang sementara mendengarkan Pro 4 RRI Gorontalo. Nah, sahabat budaya, ada informasi juga berikut ini dari rri.co.id. Apa tuh lagi rame-rame di depan? Sangat rame, sahabat budaya. Kalaupun Anda penasaran kenapa rame-rame di situ, karena lagi nobar ya antara Uruguay dan Spanyol. Saat ini skornya sudah 1-0, 1-0 ya. Oke, ini juga sahabat budaya dari daerah Gorontalo. Informasinya tentang dua nama yang nanti akan menjadi pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2026. Ini berasal dari SMA Negeri 3 Kota Gorontalo dan dari SMK 1 Wonosari Kabupaten Bualemo. Namanya Muhammad Aska Gaib dan Hasyifa Andi Sudarmanto. Pengumuman hasil akhir seleksi disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta baru-baru ini dan langsung dipimpin oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Nah, seluruh peserta yang mengikuti proses seleksi sampai tahap akhir adalah putra-putri terbaik bangsa dan tidak ada peserta yang kalah dalam paskibraka karena setiap peserta itu sudah menunjukkan dedikasinya, disiplinnya, dan semangat kebangsaan mereka yang tinggi. Ada 76 calon paskibraka tingkat pusat tahun 2026 yang terdiri dari 38 putra dan 38 putri mewakili seluruh provinsi di Indonesia yang dinyatakan lolos dan berhak mengikuti tahapan pembentukan paskibraka nasional. Oke, kita doakan saja semoga keberhasilan keduanya ini di tingkat pusat nanti akan menampilkan yang terbaik dalam pengibaran bendera pusaka di tahun 2027 ini, sahabat budaya. Dan yang pastinya Gorontalo itu sudah punya nama yang sangat harum di kancah nasional setiap tahun ya dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, sahabat budaya, mengodula mengutato, mengutilo mengutiamo, kami hadirkan kembali lagu dari daerah Gorontalo.

0: bola.
1: Bo odelo paramata to bulua.
2: Seperti permata di dalam peti, artinya dijaga ketat.
3: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
4: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
5: Ketika salah satu atau ketua suku dia meninggal atau sudah tidak bisa menjalankan aktivitasnya sebagai ketua suku, baru oleh anggota suku itu meminta kepada Ina'ama Lasiolat atau Raja Lasiolat itu untuk melaksanakan kegiatan kabetusi.
6: Kabatusi, ritual adat yang masih terus dilaksanakan setiap pergantian para ketua suku, khususnya dari Kecamatan Lasiolat di Atambua, Kabupaten Belu.
5: Kabatusi itu adalah sebuah prosesi ritual adat yang berupa pengukuhan kepada para ketua suku oleh raja atau nai Ina'ama Lasiolat. Ina'ama Lasiolat ini sebagai pemangku adat tertinggi di wilayah Kenaian Lasiolat. Kabetusi merupakan semacam simbol kewibawaan. Upacara ini dilakukan secara terbuka kepada masyarakat adat supaya masyarakat tahu bahwa dirinya telah diberi suatu kuasa. Dia dinobatkan lewat ritual memberikan tanda berupa warna daripada sirip pinang atau darah dari sebuah hewan kurban taruh di dahinya, dan ketika dia mendapat tanda atau simbol itu, dia secara sah diakui sebagai ketua suku yang resmi diakui oleh seluruh anggota suku.
6: Lantas, siapa saja yang turut serta dalam melakukan tahapan prosesi kabatusi?
5: Terlibat di dalam kabatusi itu adalah raja, kemudian ada juga loro pago, kemudian ada juga tamu undangan. Ada tamu undangan yang ikut menyaksikan yang dianggap penting juga bisa terlibat di dalam, tapi dia tidak diberi kabatusi. Kemudian para anggota suku dan orang yang akan dinobatkan melalui ritual kabatusi itu. Mereka-mereka ini yang terlibat. Dan masyarakat yang lain bisa terlibat, tetapi dia tidak berada di dalam lingkaran penobatan itu, tetapi dia berada di lingkaran yang keduanya. Setelah semuanya selesai, mereka beramai-ramai turun ke tempat pelaksanaan dahur liban. Diawali dengan hasehawaka atau sapaan adat, kemudian ada kedua itu karifos. Karifos ini adalah menghambur beras. Kalau dulu ada yang beras itu tidak ditumbuk, tidak digiling, tapi dikupas oleh manusia. Jadi beras-beras yang tidak patah, dia harus utuh. Dan beras itu dihambur ke atas sambil menyebut sampai 7 kali. Karena dianggap beras itu satu media penghubung antara manusia dengan Tuhan. Ucapan yang ketujuh, yang ketujuh bagi masyarakat itu adalah yang paling tinggi, yang tidak bisa digapai dengan tangan manusia. Lalu percara yang ketiga itu kontabati. Kontabati itu adalah doa. Tujuannya itu menyampaikan kepada leluhur dan memohon restu kepada Tuhan dan alam semesta, supaya Tuhan, leluhur dan alam semesta turut merestui kegiatan mereka hari itu. Kemudian sonofahi dan haturukran. Sonofahi itu menyembeli babi, haturukran itu darah babi yang disembeli ditumpahkan di tempat yang dianggap sangat sakral di dalam sadan atau situs itu sebagai lambang kesakralan ritual adat. Kemudian haleka hanekmatan. Hanekmatan ini anyaman, bentuknya untuk menyimpan daun sirih, untuk menyimpan pinang dan lain sebagainya dalam ritual-ritual adat. Haleka hanekmatan, bagian-bagian dari semua tempat yang dianggap sakral itu semuanya mendapat bagian dari itu. Tempat itu masing-masing satu. Wadah itu terbuat dari daun lontar, bisa juga terbuat dari pandan dan lain sebagainya.

0: untuk memberi kekuatan kepada para ketua suku agar mempunyai wibawa dan kuasa resmi dari raja dalam menjalankan peran dan tanggung jawab kepemimpinannya di setiap suku, inilah maksud diadakannya ritual Kabatusi.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kalau semalam Anda sempat merasakan pusing ke atau lagi apa ya, ada sesuatu yang terjadi itu memang sesuatu terjadi semalam sahabat budaya sekitar pukul 19.34 atau pukul 18.34 ya. Oh iya, 18.34 waktu Indonesia Barat, jadi di Gorontalo 19.34 ya. Karena terjadi gempa bumi yang berkekuatan magnitudo 6.7 di wilayah Laut Utara Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Berdasarkan informasi awal BMKG, pusat gempa itu ada di koordinat 5.33 lintang utara dan 125.8 bujur timur atau sekitar 196 km utara Tahuna, Kepulauan Sangihe dengan kedalaman 10 km. Dan sahabat budaya mengodula mengutato mengutil mengutiamu, tetap waspada dan jangan panik kalaupun terjadi hal-hal seperti ini. Tentunya ada beberapa mitigasi-mitigasi bencana yang sering Anda dengarkan, baik itu di RRI atau juga di beberapa edukasi-edukasi di tempat lain ya sahabat budaya. Nah, kalau misalnya ada ada gempa itu kita seperti apa, dan bencana lainnya juga kita seperti apa. Nah, kita harus waspada ya sahabat budaya.
3: Pak, tadi malam tidak ada parasan tanah goyang.
4: Ada sok, tidak ada parasan.
3: Bagaimana tidak sok manguro? Baru itu HP menyanyi terus. Mari jumpa Pak. Tolong geser lemari pakaian yang besar itu, Dang.
4: Ah, udah biar di situ. Asal tidak bawa pilih jalan, toh. Ada bagus-bagus di situ, Mulai bawa suruh lagi dia.
3: Ya, Bapak susah sekali memintakan tolong. Oke, nggak mau mbak tolong. Tali mana tali?
4: Jangan kasihan. Hati Allah, mak kasihan anak-anak masih kecil.
3: Apa sih? Ya betul ini, mau cari tali ini, Pak.
4: Iyo, mari tulah mari, no. Bapak kuat. Bapak semua angkat sendiri. Marjam marah juga gitu, kasihan. Tolong jangan, Mak.
3: Tiga orang mau cari tali. Cuma mau ika akan itu lemari, kaki gempa lebih kuat, supaya itu lemari tidak merubuh akan empat orang dan tidur.
4: Oh iya, Mak. Kira le. Mari sini ke tali.
3: Deng, jangan lupa barang-barang yang barat, taruh akan paling bawah ya, Pak. Nggak gitu deh, Pak, anjuran. Biar nggak bahaya. Makasih, Papa ganteng. Biar bumi bergoncang, ikat aku di hatimu.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Yah, udah mau hujan lagi. Wah, udah petir. Nak, ayo. Sudah mau hujan.
4: Yah, Mama.
3: Ayo, nak, naik cepet.
4: Kenapa, Ma? Kan lagi asik main.
3: Iya, Mama takut kalau ada hujan petir begini.
4: Ah, kalau gitu kita melindungi bawah-bawah di situ aja, Ma.
3: Jangan, justru bahaya kalau kita dekat dengan pohon dan menara yang tinggi. Ayo.
4: Mama, kakak juga agak main bola di lapangan dekat taman.
3: Oh, kakak juga sudah tahu kalau nggak boleh main di lapangan atau tempat terbuka atau di taman. Yuk, masuk yuk.
2: Hindari berenang di saat hujan. Jaga keselamatan keluarga.

Adakah di antara Anda sahabat budaya yang masih menggunakan alat sehari-hari yang berbahan plastik? Nah, sahabat budaya, memang ya alat makan dinilai praktis, ringan, itu mudah didapat. Tapi di balik kemudahannya penggunaan alat makan plastik ini bersuhu panas ternyata menyimpan potensi resiko bagi kesehatan. Edukator sekaligus praktisi bisnis lingkungan Bang Sap mengingatkan bahwa penggunaan sendok atau alat makan plastik pada makanan panas itu bisa memicu perpindahan senyawa kimia tertentu dari plastik ke dalam makanan. Jadi selama ini kan banyak orang itu yang memilih sendok plastik supaya lebih praktis dan tangan tetap bersih, habis itu dibuang aja ya. Padahal ketika sendok plastik digunakan untuk makanan panas, berminyak, atau digunakan mengaduk dalam waktu lama, resikonya itu tidak ataupun jangan dianggap sepele ya. Karena kombinasi suhu yang tinggi, kandungan minyaknya, dan lamanya kontak antara alat makan plastik dengan makanan, itu bisa meningkatkan kemungkinan terjadi migrasi mikroplastik atau juga senyawa kimia ke dalam makanan. Nah, sahabat budaya, kondisi tersebut terjadi karena tidak semua jenis plastik itu dirancang untuk tahan terhadap paparan panas. Jadi, masyarakat dihimbau untuk lebih teliti sebelum menggunakan alat makan berbahan plastik ini. Salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan adalah memeriksa kode identifikasi resin yang biasanya tertera di bagian bawah atau belakang produk. Jadi alat makan dengan kode daur ulang angka 5 itu relatif lebih aman digunakan untuk makanan panas. Tapi sebaliknya, masyarakat itu disarankan menghindari penggunaan plastik berkode 6. Nah, untuk makanan bersuhu tinggi, karena itu berpotensi lebih mudah melepaskan senyawa berbahaya saat terkena panas. Juga kebiasaan masyarakat Indonesia yang masih sering menyantap makanan berkuah panas seperti bakso, mie kuah maupun soto menggunakan sendok plastik sekali pakai. Nah, untuk mengurangi resiko paparan zat berbahaya, dihimbau untuk masyarakat mulai beralih ke alat makan yang lebih aman aja deh, seperti yang berbahan stainless steel, keramik atau kaca. Nah ya, terutama saat mengkonsumsi makanan dan minuman yang panas. FM 95,1 MHz.

0: Nah sekarang kan tidak bisa dibuat itu, tidak ada lagi, tapi setidaknya ada yang kreatif.
1: Salah satu daerah di Indonesia yang paling sulit ditaklukkan oleh Belanda adalah Nias. Ya, Nias adalah suku yang tangguh, kuat, bermodalkan tameng, tombak, reba buaya, serta mahir dalam menata strategi yang membuat musuh harus mundur teratur pada zaman Belanda melakukan penjajahan.
2: Dawa jambai mana mana. Dawa

0: 快起发子，
1: 这是几人夸他发子的
2: Menariknya, bila suku Nias melakukan perang melawan musuh, salah satu baju yang dikenakan adalah ereba buaya.
3: Jadi baju ini namanya baju perang yang terbuat dari kulit buaya. Jadi orangnya sering menyebutkan ereba buaya. Artinya ereba itu baju. Jadi karena bahan terbuat dari kulit buaya, maka dia disebut ereba buaya. Jadi masyarakatnya dulu kan itu sering terjadi perang. Misalnya dulu antara kampung atau antar daerah, dan lebih dikenal antar negeri. Di mana kan salah satu baju bahan ini kan dia termasuk keras. Artinya tidak mudah ditembus oleh pedang atau tombak. Makanya masyarakatnya memilih salah satu jenis bajunya yaitu terbuat dari kulit buaya, dan ini tidak bisa sembarang orang karena jarang juga orang yang bisa mendapatkan kulit buaya itu, karena mendapatkan buaya itu kan tidak segampang begitu saja. Jadi makanya tidak sembarang orang bisa memiliki baju ereba buaya ini.
2: Hezatulan Ruru, sebagai tokoh budaya dan juga sebagai pegawai senior di Museum Pusaka Nias, mengatakan baju ereba buaya mempunyai sejarah tersendiri bagi masyarakat Nias, sehingga dapat kembali ke Tanah Niha atau Pulau Nias. Begini ceritanya.
3: Jadi ereba buaya ini atau baju perang ini tinggal satu-satunya yang masih ada di Pulau Nias. Jadi baju ini dulu atau ereba ini sudah pernah dibawa ke Jerman. Jadi di sana kurang lebih sekitar 70 tahun. Jadi dulu entah pada tahun berapa itu, ada seorang misionaris datang di Nias, lalu dihadiahkanlah beliau. Jadi sewaktu pulang ke Jerman, dia bawa ke sana.
2: Herskrank, warga negara Jerman, seorang misionaris yang pernah bertugas bertahun-tahun membantu misi gereja Protestan di Pulau Nias. Sebelum ia meninggal dunia, beliau berpesan kepada keluarganya untuk mengembalikan ereba buaya atau baju perang dari kulit buaya ini ke Indonesia, tepatnya di Pulau Nias.
3: Dia titip pesan kepada anaknya, katanya ini tolong dikembalikan di Pulau Nias. Jadi makanya waktu ada gempa bencana alam itu, anaknya itu ke Pulau Nias. Lalu karena anaknya itu sudah tahu, sudah ada museum di Pulau Nias, maka inilah dikembalikan. Seandainya ini tidak dikembalikan, tidak bisa lagi dilihat di Pulau Nias. Karena sudah dicari kemana-mana, ke daerah seluruh Nias, tidak ditemukan.
2: Ereba buaya, bentuknya berupa rompi dibuat dari 11 potongan, dari bagian-bagian kulit buaya yang disambung dengan teknik tertentu.
3: Jadi bentuknya ini dia kayak baju rompi ya, cara membuatnya. Karena kalau dia pakai panjang lengan kan sulit dia. Karena kan kulit itu dia kaku, tidak seperti kain sutra sekarang ini. Jadi makanya dibuat begitu desainnya.
2: Memiliki ereba buaya berarti si pemilik pernah menangkap seekor buaya dan tentu melakukan proses yang cukup panjang untuk membuat sebuah baju atau rompi yang ia pakai. Ereba buaya saat ini sudah tidak bisa ditemukan lagi di Pulau Nias. Sejak masa perang antar suku berakhir di Pulau Nias, maka tidak ada lagi masyarakat yang berniat untuk membuatkannya.
4: Saya seni karyawati Laia pernah melihat baju ereba buaya ini di museum. Waktu pertama kali melihat, wow, kagum, heran juga ya, kenapa? Tuh, kalau kita lihat di luar negeri sana kan mereka pakai mungkin besi atau logam, tapi ini di Nias justru

0: pakai dari kulit buaya. Bisa terbayangkan bagaimana mereka harus mengambil kayak menguliti buaya, dan ini kalau dilihat dari ukurannya ini pasti buayanya besar sekali. Ya wajar saja dong kalau orang Nias ini suka perang orang buaya aja dihajar ya sama dia. Yang paling penting juga adalah ternyata mereka sudah sangat memahami fashion sebenarnya pada masa itu, dan bagaimana membuat baju yang benar-benar bisa melindungi mereka.
1: Nama saya Asli Rahman Zendrate. Tentang baju kulit buaya itu, wow, luar biasa. Dan yang pasti mereka juga mempunyai ilmu yang kuat, dan juga mereka mampu bergelut dengan buaya dengan cara ilmu yang mereka punyai.
2: Nah sekarang kan tidak bisa dibuat itu, tidak ada lagi, tapi setidaknya ada yang kreatif, setidaknya menggambarkan.
3: Kini, keberadaan Ereba Buaya satu-satunya yang dimiliki masyarakat Nias terpajang dengan gagahnya di Museum Pusaka Nias. Ini sekaligus diabadikan sebagai bukti peradaban sejarah masa perang masyarakat Nias pada masa lampau. Saya Gilang Setiawan.

0: Sudah jam 9 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya mengodula a mengutato mengutilo mengutiamo. Untuk informasi-informasi lainnya Anda bisa akses di rri.co.id, baik itu info kuliner, iptek, budaya, kesehatan, hiburan, wisata, bisa deh silahkan. Dan ini sahabat budaya sebelum pamit, siapa tahu aja rekomendasi dari Pro4 bisa Anda eksperimenkan di dapur ya. Ini soal makanan sayur ya, soal sayur lodeh nangka yang enak. Jadi sayur lodeh ini salah satu hidangan tradisional yang udah lama menjadi bagian budaya kuliner masyarakat Jawa, sahabat budaya. Tapi kalau di Gorontalo orang sering juga membuat makanan ini kalau ada bahannya nangka yang muda, karena di situ tekstur nangka itu mampu menyerap rempah-rempah dengan sempurna, dan bahan-bahan yang dibutuhkan itu tidak susah didapat. Anda bisa cari di rri.co.id rekomendasinya sahabat budaya, terus juga bagaimana cara membuatnya. Anda bisa baca-baca di rri.co.id. Sekaligus ditutup pamit, nanti setelah ini ada Tia Ngavani, dan tetaplah bersama Pro 4 RRI Gorontalo. Salam budaya semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lumadu lomo panggola.
2: Boodelo pombolu moondo tau.
3: Seperti kura-kura melihat orang, artinya pemalu.
4: Vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
5: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
4: Jadi gimana dong?
5: Ini kan ada botol plastik bekas, kita potong aja bagian tengahnya, terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan, hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
4: Wah, kalau gitu aman dong, gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
6: Tapi kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya Mengota Tomangodula'a walolah habari di hari ini. Semoga pagi ini semuanya sehat walafiat tanpa kurang satu apapun juga. Juga sahabat budaya, Tia Fani kembali lagi menemani semuanya sampai di jam 2 atau jam 14 waktu Indonesia Tengah ya. Salam sehat, selamat menikmati hari akhir pekan bersama keluarga tercinta sembari dengan mendengarkan siaran Pro 4 era di Gorontalo di 95,1, di 95,9 dan juga di AM 1008 kHz.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

Ya, sahabat budaya, mongot atau mongodula'ah, gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah laut di utara Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara di hari Jumat kemarin pukul 18.34 menit waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi awal BMKG, pusat gempa itu berada di koordinat 5,33 lintang utara dan 125,08 bujur timur, atau sekitar 196 km utara Tahuna, Kepulauan Sangihe dengan kedalaman 10 km. Sahabat budaya, mau tato mengodulaan. Jadi kalau kita melihat dari flash news untuk gempa magnitudo 6,7 guncang utara Tahuna itu terasa sampai di Gorontalo. Sahabat budaya, mau tato mengodulaan.

0: Yeah, when the foreign tourists come to this village, I always welcome them by saying, welcome to Hila village. And sometimes they prefer to talk in English because according to them, English is very easy for them to understand. Even I can talk in German and also in Dutch, but they prefer talk in English, explain everything in English. Nama saya Muhammad Budin Lating, pengelola desa wisata Negeri Hila. Ya, kadang kalau saya ketemu orang asing datang ke sini, saya sering menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan mereka dengan mengatakan selamat datang di desa wisata Negeri Hila. Kenapa? Karena mereka lebih memilih menggunakan bahasa Inggris sebagai sarana berkomunikasi dengan mereka. Karena menurut mereka ini merupakan bahasa universal di mana mereka merasa nyaman ketika kita berbicara bahasa Inggris dengan mereka. Mereka bisa memahami apa yang saya katakan. Meskipun saya bisa juga berbahasa Jerman maupun bahasa Belanda, tapi mereka lebih meminta saya untuk menggunakan bahasa Inggris.
1: Saya Stefanus Tiweri, sehari-hari sebagai pemerhati hal-hal terkait dengan sejarah dan budaya di Maluku. Bicara soal Benteng Amsterdam itu adalah suatu kekayaan monumental yang menjadi satu catatan dan memori sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Maluku pada masa-masa sebelum kemerdekaan, ketika Indonesia, Maluku, dan Banda seharusnya menjadi incaran karena memang kekayaan rempah pala dan cengkeh di Ternate menjadi daya tarik tersendiri. Begitu banyak bangsa-bangsa Eropa yang boleh melakukan ekspedisi-ekspedisi untuk menemukan. Dan ternyata Portugis sekitaran 15 itu bisa menemukan. Dan keberadaan Benteng Amsterdam itu justru dalam awalnya itu 1512 Portugis mulai membangun itu benteng sebagai salah satu sumber untuk memperkuat hegemoninya dalam hal soal menampung sumber-sumber penghasilan teristimewa cengkeh untuk dan pala untuk kepentingan mereka. Dia menjadikan Benteng Amsterdam sebagai kubu pertahanan. Jadi bertahan untuk menangkis serangan-serangan dari kerajaan itu dengan tentaranya yang luar biasa. Perangnya bukan sedikit. Korbannya bukan sedikit. Nah, jadi yang namanya benteng itu di setiap wilayah itu pasti ada. Dan dia dijadikan sebagai benteng pertahanan. Nah, Amsterdam itu dijadikan sebagai benteng pertahanan untuk merebut wilayah kekuasaan kerajaan itu di bagian jazirah barat dari Pulau Ambon. Jadi di bawah pimpinan Raja Kaki Ali menentang Belanda waktu itu, ya perangnya luar biasa. Tetapi akhirnya bagaimana yang namanya penjajah dengan dukungan support kekuatan peralatan persenjataan yang kuat, dan itu ya dengan berbagai tipu daya, ya kita tahu kalau penjajah itu dia pasti membujuk pribumi, dan itu pasti ada yang berkhianat, dan justru dengan cara itu lalu bisa memenangkan itu. Justru basis kekuatannya itu di benteng itu.
0: Kalau kita bicara tentang desa wisata, untuk ADWI ya Bu, ada Anugerah Desa Wisata Indonesia, memiliki 7 kategori. Nah, salah satu 7 kategori itu adalah wisata sejarah budaya. Nah, kita muncul dengan wisata sejarah budaya itu merupakan kekuatan kita. Karena di sini kita bisa melihat betapa kentalnya sejarah budaya yang kita miliki. Yang pertama tentu kita punya cagar budaya yang saat ini kita berdiri di sini, yaitu Benteng Amsterdam, yang dulunya merupakan gudang rempah pertama yang dibangun oleh bangsa Portugis tahun 1512. Di sinilah titik nol jalur rempah dimulai, dari sini di mana rempah itu dibawa ke Eropa. Sehingga kita punya keunikan dan keunikan tersendiri, yakni sejarah dan budaya, yakni gudang rempah di sini, dan satu lagi yaitu toleransi antar umat beragama, yaitu Muslim dan Kristen di Maluku, di mana sampai dengan hari ini masih berdiri tegak. gereja tertua di Indonesia, yakni Gereja Immanuel, yang hingga saat ini masih dirawat dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat Muslim di Negeri Hilah.

0: Nama saya Bapak Muhammad Damir Latin. Sebagai seorang juru kunci, juru pelihara di Benteng Amsterdam. Saya menjadi juru kunci di Benteng Amsterdam ini sejak tahun 86. Pada saat tahun 86 itu kondisi benteng itu sangat tidak terurus. Benteng itu ditumbuhi oleh beberapa pohon beringin, ada 3 pohon beringin yang besar yang tumbuh di atas. Kemudian hampir semua dinding benteng itu tidak kelihatan karena ditutupi dengan akar beringin. Jadi bangunan Benteng Amsterdam ini, dia beda dengan benteng-benteng yang lain yang dibangun oleh bangsa Belanda. Karena semua benteng yang dibangun oleh bangsa Belanda itu dia mempunyai 4 sisi yang namanya bastion. Dia mempunyai 4 sisi. Tapi Benteng Amsterdam ini dia cuma memiliki 2 sisi, 2 bastion. Kenapa demikian? Karena dia berawal dari sebuah gudang rempah Portugis. Nah, itu keunikan dari Benteng Amsterdam ini. Kemudian Benteng Amsterdam ini dia memiliki 3 lantai, Bu. Dan 3 lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Tiga lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Kemudian lantai pertama itu dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan rempah. Plus ada satu buah gudang. Itu awalnya adalah sebuah gudang museum. Gudang museum oleh Belanda. Nah, nanti setelah Belanda angkat kaki, Jepang masuk dipergunakan untuk penjara. Makanya ada satu ventilasi yang Jepang tutup. Jadi pada saat zaman Belanda, itu bukan penjara. Itu adalah gudang museum. Karena asrama-asrama tentara Belanda dan pesenggerahan itu di luar areal benteng ini. Di areal ini, ke negeri Hilas sana sekitar 100 meter, disitulah letak asrama-asrama tentara Belanda dan penjara. Jadi asrama tentara Belanda itu namanya, dalam bahasa Belanda, namanya pesenggerahan. Itu dia di luar areal ini. Nah, itu lantai pertama. Lantai kedua itu dia berfungsi sebagai tempat tidur para perwiranya. Dan lantai tiga itu dia berfungsi sebagai tempat istirahat dan ruang pengintai. Kenapa demikian? Kalau dia sudah di lantai tiga, itu kapal mulai masuk dari ujung Tanjung Sial sana, karena itu jauh lepas, itu kapalnya sudah kelihatan. Plus ada satu pengarah pengintai yang 2x2 meter di puncak Benteng Amsterdam. Nah, ketebalan tembok Benteng Amsterdam, tebal temboknya itu dari bawah itu tebalnya 2 meter 20, nanti sampai mati atasnya itu 3 meter. Bahan yang dilakukan, materialnya itu susunan batu karang. Kemudian sebagai alat perekatnya itu kapur sama pasir. Ya. Tinggi, khusus bangunan bentengnya, tinggi bentengnya itu 13 meter bangunannya, belum ada menaranya. Tinggi benteng 13 meter, jadi Benteng Amsterdam ini tinggi dan lebar itu 13 x 13 meter. Plus menaranya 3 meter tambah 6 meter. Jadi 13 tambah 6, tambah 3 tambah 6. Kenapa pengunjung itu menarik dengan bangunan ini? Pertama, keunikan bangunannya. Kemudian, benteng yang masih utuh di Pulau Ambon, itu cuma salah satu benteng, benteng Amsterdam. Tidak ada benteng lagi di Pulau Ambon yang masih utuh, yang bisa dikunjungi setiap saat, itu dari Benteng Amsterdam.
1: Ya, itu sebenarnya merupakan hasil dari lukisan yang berbasis pada satu penelitian jangka panjang yang dilakukan oleh Rumphius, seorang penulis buta berkebangsaan Jerman yang kemudian bekerja sebagai seorang pegawai di VOC dan setelah itu menjadi orang Indonesia, orang Ambon, dan meninggalnya pun kita tidak tahu di mana dikuburkan sampai dengan saat ini. Tapi dia punya jasa yang sangat besar kepada Maluku, yakni tentang nama-nama biota laut yang ada di Maluku ini, termasuk yang ada di lantai dua benteng itu. Itu merupakan hasil penelitian dia, sehingga seluruh nama-nama ikan yang ada di laut Maluku ini, lebih khusus di Pulau Ambon, itu dia tahu semua, karena penelitiannya otodidak, sehingga dia mengumpulkan seluruh spesies ikan yang ada, dan dia melakukan penulisan-penulisannya. Tetapi yang melukis itu bukan Rumphius, menggunakan tangan orang lain, mengingat matanya sudah buta, sehingga terpaksa dia menggunakan pelukis yang berasal dari Prancis untuk melakukan penulisan terhadap seluruh spesies ikan yang ada.
2: Jadi itu memang hasil pelukis Prancis?
1: Iya, tapi berdasarkan referensi dari si Rumphius.
2: Termasuk ada yang menarik, Putri Duyung itu juga ada?
1: Iya, benar, Bu. ditulis dalam bahasa Perancis.
2: Bentuknya seperti itu?
1: Iya. Jadi ceritanya kan Putri Duyung itu kan dia terdampar di Namlea sana. Nah, kemudian tidak tahu bagaimana kok bisa terdampar lagi di pantai kita sini. Dengan berlinang air mata kemudian diselamatkan oleh ada pada ratusan oleh Rumpis dan kawan-kawan, kemudian diabadikan dalam penulisannya. Dan menurut orang Perancis ketika menerjemahkan itu, saya tidak tahu bahasa Perancis, saya ngomong Inggris dengan dia dan diterjemahkan bahwa memang betul apa yang dikatakan bahwa dulu kan ada padang lamun. Padang lamun itu kan sangat baik untuk ikan duyung. Nah, sehingga ada di sekitar sini tapi sudah rusak, kemudian ada juga di perairan Buru. Nah, dia terdampar dari sana. Tidak tahu bagaimana jamnya seperti itu.
0: Kalau di ruang informasi itu itu adalah patung-patung. Patung-patung peninggalan bangsa Portugis. Jadi itu ada dua buah patung, kemudian ada beberapa hasil karya Rumpius dari kerang. Nah, patung-patung ini sebenarnya saya juga sendiri tidak tahu bahwa patung ini ada. Tapi pada saat hari pers tahun 2017 itu di Maluku, hari pers dirayakan di Maluku. Itu ada salah satu budayawan yang bernama budayawan, dia dulu staf ahli di Kementerian Pendidikan, Pak Taufik Rachen. Itu semua dia kembalikan dari, diambil dari Museum Nasional dan dia kembalikan ke sini. Karena dia bilang ini adalah peninggalan benteng Amsterdam yang pada saat itu dibawa ke Museum Amsterdam. Masih banyak, menurut beliau, masih banyak lagi benda-benda peninggalan benteng Amsterdam ini di Museum Nasional di Jakarta.
1: Kita nggak bisa lihat secara parsial. Kalau kita hanya ngomong benteng, gimana dengan gereja, gimana lagi dengan wisata sejarah budaya dan wisata alam lainnya. Jadi saat ini kami sedang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pengembangan ke depan. Proposalnya sudah kami kirimkan untuk rencana jangka panjangnya. Nah, tinggal kami tunggu. Kalau memang proposal-proposal kami itu disetujui, maka tentu akan ada pengembangan-pengembangan yang sangat besar yang kita lakukan di sini, yang tujuannya dia akan bermuara kepada pengembangan ekonomi rakyat. Jadi ada dua poin yang kami minta dari pemerintah. Yang pertama adalah tiga poin. Yang pertama adalah titik nol jalur rempah. Kemudian yang kedua, membangun laboratorium alami rempah terbesar di dunia. Dan yang ketiga adalah pembangunan pelabuhan marina. Kenapa kami minta itu? Karena kami sadar betul bahwa 450 tahun yang lalu ketika bangsa Eropa itu datang, mereka mengambil rempah kita untuk membangun bangsa mereka. Nah, kini saatnya kita kembalikan lagi apa yang kita miliki. Bagaimana pelabuhan marina kita bangun sehingga mereka punya yacht-yacht yang kecil, bisa berlabuh di sini. Kita kembangkan lagi ekonomi rakyat kita dengan melalui sektor wisata. Jadi itu harapan kami. Jadi ke depan nanti kami akan melakukan revitalisasi seluruh aset wisata yang kami miliki, kemudian akan kami tuangkan dalam satu action plan yang merupakan roadmap pengembangan desa wisata kita ke depan nanti. Tapi tentu saja tanpa dukungan pemerintah kami tidak bisa melakukan apa-apa. Sama sekali tidak bisa.

Masih dari Sudirman 30, sahabat budaya, mengota atau mengodulaan, kita sudah sama-sama dengan lagu dari daerah Ambon. Kalau bukan dengan Ale sayang, percuma ini hidup. Masa sih? Oke, sahabat budaya, mengota atau mengodulaan, hidup ini disyukuri ya, dinikmati ya. Pokoknya hari ini kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Jangan pernah bosan dengan apa yang terjadi hari ini. Mungkin banyak ya hal yang kita lalui, kadang-kala mengecewakan, kadang-kala bikin dongkol. Tapi itulah hidup yang harus kita jalani. Dan bahkan dari berbagai masalah yang kita hadapi itu bisa mendewasakan kita. Kita bisa milih mau maju atau mau mundur. Yang terbaik dalam hidup, dan itu bikin tenang ya. Jangan berpaksa. Oke, sahabat budaya, mau tato mengudulah tinggal lanjut lagi. Kita ke info berikutnya nih, sahabat budaya. Nanti di jam 11 ada berita ya, berita bahasa daerah Gorontalo 10 menit lagi. Dan juga selamat buat Ti Ade Alia. Ade Alia anaknya Ti Maudo Ayu yang hari ini di akikah ya. Selamat, bahagia selalu buat Mama Ayu ya, atau Ti Maudo Ayu bersama keluarga kecilnya ya. Sehat dan semoga acaranya sukses. Teman-teman yang sudah di sana, selamat menikmati kebersamaan dengan keluarganya Ti Maudo Ayu ya. Sayang Ti Engavani tidak bisa meluncur di jam segini ya, karena masih menemani sahabat budaya Mongota atau Mongodula A yang hari ini lagi bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Pokoknya Ti Enga doakan yang terbaik buat adik Alea, semoga jadi anak soleha, pinter, bahagia, terus juga jadi anak kesayangannya keluarga, membawa berkah, terus juga menjadi anak yang patuh kepada orang tua, patuh kepada siapapun dengan hati yang baik ya. Pokoknya jadi anak yang soleha. Pokoknya doa-doa terbaik nih Ti Enga kirim buat adik Alea ya, sama keluarganya Ti Tata Ayu atau Ti Maudo Ayu. Sahabat budaya, mau tato mongo dula tinggal rangkum dulu nih. Oh iya, ini di 24 Juni kemarin ya. Oke, terima kasih. Yang pasti sahabat budaya di Penas kemarin itu, pokoknya souvenir yang diberikan itu berupa Polo Palo ya. Polo Palo punya musiknya Gorontalo ya. Dan juga untuk sahabat budaya sekali lagi terima kasih masih tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Ada yang mau mobil teh, selamat jalan, semoga tiba dengan selamat sampai di tempat tujuan masing-masing.

Tari Gandrung merupakan tarian khas Banyuwangi yang dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setelah panen. Gandrung merupakan seni pertunjukan yang disajikan dengan iringan musik khas perpaduan budaya Jawa dan Bali. Dalam pementasannya, tari Gandrung dibawakan oleh penari laki-laki maupun perempuan yang masing-masing penarinya memiliki nama penari. Perempuan disebut dengan nama penari Gandrung, sedangkan laki-laki disebut sebagai paju atau pemaju.

0: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda itu Indonesia.

0: Baik, sahabat budaya, selanjutnya kita akan sama-sama dengan penyampaian berita bahasa daerah Gorontalo bersama Pak Kuni Hasdin Daniel.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

0: di Pro4 RRI Gorontalo. Pro4, suara budaya Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia to hulam na lo, betiap po lima banda-banda lo habali lo hulam na lo, habali uhiwalia to unget di minggu mola betia, tehas din Daniel Watia, ta mo potunggu lolo iya. Mengudlawa mengudato, wakili li presiden Gibran Raka Buming Raka mame lo mi duduta penas lo mengotani uau mengopilo hala u pohu-pohu tu togor tolimutu penas beti mai ilo hadiria lo mengotani mengopilo hala penyulu lo pertanian akademisi uau ta okalaba to u motolotani uau motolo hala. Tohiyanga beti wakili li presiden lo otanggulai, utanggulalio kemandirian pangan beti maluali talatua ulio program li presiden. Bolilio mao Indonesia dilamuali bo ngata-ngata pangan montolipu uewo main, musi ma pohu-pohuna pangan nasional. To Indonesia botia modata utalualo. Modata huta lo mongotani, boma lo wali uma pilo mangulalio uito utia. Wau ilangilio hulau lo pale, odito olo modaha haraga hasil lo mongotani. Penas beti mai po otapulala ilimu to u motolotani wa motolohala. Huna mohu ila utanggulalio ketahanan wa kemandirian pangan. Mengulama ngotato, donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

mengelawa mengodado. Jamaah ta tilonggo haji asali lohulon talo toko loter 28 male dunggamai ode hulon talo. Koloter 28 boti male dunggamai to isinini tunuh olango. Itu gubernur Gusnar Ismail odito lo limo lota lontopo haji ya ju lo otanggulai. Syukuru jamaah ta lo haji koloter 28 hise hatiamu aami. Londo upi lo tombo tio ode maka tunggu lo uloh waringai ode hulanggalo. Kalaja lo kementerian haji wa umbro mondo lo ulo potomboto tunggu lo ulo pohuwaringai lono na olo umoto yunuto wa amani wa dialu ulo obubulo. Tati longgo haji toko loter 28 beti jamaah asali lo kota uluo umondo bone bolango wa pohuato. Mengulama ngotato donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

lawa mengo dato. Pamalenda ta tapu a awota uolo pamalenda to pusan to aita lolipunto hulondalo umali embarkasi haji penuh. Ma uito boli utia umahe popo woluolio boli mahe popo gana polio lo pamalenda umali sarati lo embarkasi haji betin. Uti beti ilo tanggula meli gubernur Gusnar Ismail to ulolo limo olotalon to po hajia. Deu umali embarkasi haji penuh beti nebo ma po upo uda ama to pusat. Nabo longgo bibi lohe wolo owol wolo upango. Masa tia beti umahe palakisalio upo peti dehua lo kapali ularan. Tahu nutalu-talu pamalenda provinsi ma moli mohulu de asupalu lo u potiti dehua lo kapali udara. Katuju tahun 2028 talu-talu ma lega napu mo aami. Bolo mohima putusan lo pamalenda to pusat. Pamalenda provinsi ma aawota bolo pamalenda to pusat. Deu embarkasi haji beti mahu a o wujudulio. Mengulama ngotato donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

0: mga blawa mga tato. Pamalenda mawolo la yati ilengahu de uhulong dalo ma ilona o amay liposiden wa uakil liposiden. Umelo mi duduta kokolio o lo pamalenda pusat up pilo hutulio to hulong dalo. Iti gubernur Gusnar Ismail lo otanglay awali nona ameli porosiden buti melo miduduta kampung nelayan merah putih. Wau oluolio ulo na omai melo heuta penas lo mongotani wau mongo bilohala. Potala nona ameli porosiden uma po oluo buti mai obarakatilio ode olantomo aami. Hiyanga olobuti nona amai li menteri-menteri loali hiyango ode pamalenta provinsi u lo bisa lawa hulontalo umali embarkasi haji penuh. Mongodulao mongo tato habali botia ju tanumaila pato udilamu patato maapu ode mongo tato. Utilala to bahasa bolo pohilala potunua potuhata wau utilala to lo iya ente bolo potunua lo me amiatia watia tehas di Daniel bolo me i odu ola po odata inde bo di topo watia main dopo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pancasila.
2: Payu limo.
1: Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: Oinda, moto lo ea tuau.
1: Dua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
2: Oluo, umanusia moto lo adili wau moto lo adabu.
1: Tiga, Persatuan Indonesia.
2: Otolu, buhuta lo ulipu lo Indonesia.
1: Empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: Opato, motolo ulipu toulilo ilo mata lo dulo hupa lo utolia.
1: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Olimo, motolo adili toluwa pohilao duo.

0: Baik, sahabat budaya, mengota atau mengodola penilaian karya wira usaha Penas ke-17 dorong inovasi berkelanjutan nih sahabat budaya. Jadi penilaian karya wira usaha Penas ke-17 di tahun 2026 berlangsung di tanggal 21 sampai 22 Juni 2026. Itu sebagai bagian dari upaya mendorong lahirnya usaha inovatif, berdaya saing dan berkelanjutan nih sahabat budaya. Karena diikuti sama 10 peserta terpilih dari berbagai provinsi di Indonesia yang mempresentasikan usaha unggulan mereka di hadapan tim penilai. Oh, di itu sahabat budaya. Cerita-cerita Penas ini belum berakhir ya. Karena semua orang masih terkesan dengan Penas 2026 di Provinsi Gorontalo. Dan bahkan dari peserta Papua itu juga mereka memberikan satu apresiasi sambutan masyarakat Gorontalo di Penas ke-17. Masya Allah. Oke, semuanya ya, kita bersyukur ya, karena kita menjadi orang yang dibilang alhamdulillah bisa menghargai tamu yang datang ya di Gorontalo dengan baik. Dan semoga citra baik akan selalu ada di hati mereka yang pernah datang di Gorontalo ya sahabat budaya, mongota atau mongodula. Kita lanjut lagi nih sahabat budaya, Tienga melanjut lagi ya. Oke, Tienga melanjut lagi nih sama lagu-lagu Nusantara yang Tienga menghadirkan untuk menemani sahabat budaya yang saat ini lagi dengan suasana santai bersama keluarga tercinta. Karena hari ini adalah akhir pekan di mana semuanya bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga tercinta ya. Ada yang lagi ke rumahnya Ti Maudo Ayu. Selamat ya. Semoga jadi anak yang solehah, Ti Alea. Mama Udo juga sehat bersama dedek bayi, terus juga sama Ti Alea, terus juga sama keluarga juga bahagia selalu. Oke. Kita mau lanjut, oke. Ada lagu nih, kita mau kayak lagu Maluku lagi ya. Kita kayak lagu Maluku, selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga.
1: FM 95,1 MHz.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Siapa yang tidak mengenal donat? Roti bolong di bagian tengah ini sangat populer di kalangan masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Donat diperkenalkan ke New York saat namanya masih Amsterdam. Saat itu, bahasa yang dominan digunakan di sana adalah bahasa Belanda. Cara masaknya yang digoreng di atas minyak membuat namanya disebut oil cakes atau kue berminyak. Nama donat diambil karena perdebatan memasak donat dengan kacang atau tidak. Dalam bahasa Inggris, perdebatan tersebut berbunyi donuts, yang dalam bahasa Indonesia dieja donat. Menurut cerita, seorang perempuan New England bernama Elizabeth Gregory menggoreng adonan untuk dikirim ke putranya untuk pelayaran pada abad ke-19. Putranya membuat lubang di tengah dengan menggunakan jari-jari roda kapal. Oleh karena itu, sampai saat ini bentuk donat bolong di bagian tengah.
4: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Iya, sahabat budaya Japin melalui versi Gorontalo seperti yang hadirkan menemani semuanya. Dan juga sahabat budaya, kita kembali lagi dengan info berikutnya nih dari rri.co.id. Sahabat budaya, Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman penyalahgunaan narkotika yang terus menunjukkan tren peningkatan di Indonesia, sahabat budaya. Kepala BNNP Gorontalo, T.I. Busri Bardiyati mengatakan, peredaran dan penyalahgunaan narkotika kini telah menambah atau merambah seluruh lapisan masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Ancaman ini tidak lagi mengenal batas profesi, usia maupun status sosial. Ancaman narkotika sudah masuk ke semua lini, baik di desa maupun di kota, tidak memandang apakah pegawai, swasta, nelayan maupun generasi muda. Semua harus waspada karena ancamannya sangat luar biasa. Bahkan berdasarkan data prevalensi penyalahgunaan narkotika nasional, angka pengguna narkotika itu mengalami peningkatan dari 1,71% atau sekitar 3,5 juta penduduk pada tahun 2023 menjadi 2,1% atau setara 4,5 juta penduduk pada tahun 2025. Karena menurutnya peningkatan ini menjadi sinyal nih sahabat budaya bahwa seluruh elemen bangsa perlu memperkuat upaya pencegahan dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya narkotika. Bahkan beliau menegaskan penanganan persoalan narkotika tidak bisa hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum atau BNN semata, tapi dibutuhkan nih keterlibatan seluruh unsur pentahelix, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi masyarakat, media massa sampai masyarakat itu sendiri. Karena harus ada katanya gerakan bersama untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada masyarakat. Mereka harus mengenali bahaya dan ciri-ciri penyalahgunaan narkotika agar tidak mudah terjebak. Lengkapnya, Tuduwali bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id.

Dari lagu Daerah Toli-Toli dari Carmilla Waro. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang untuk pendengar kita yang ada di Toli-Toli sana ya. Dan sekarang sudah 51 menit dari jam 11 waktu Indonesia Tengah. Sahabat Budaya, azan zuhur hari ini dikumandangkan pada jam 11 lebih 54 menit waktu Indonesia Tengah.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Sahabat budaya, mongo tato mongo dula'a yang akan melaksanakan sholat juhur, kami ucapkan selamat melaksanakan sholat juhur. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

0: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya,

0: Acie, anak baru ya.
1: Iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Lah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.

0: karena itu dalam bahasa daerah, pembawaannya itu dalam bahasa daerah. Cuma intinya di situ macam kayak nasihat.
1: Peringatan buat mereka, waktu dia belum nikah, kenapa tidak di Paleboh? Karena memang belum saatnya sebenarnya. Tapi setelah ini di Paleboh, karena kehidupan di luar pernikahan, artinya sebelum nikah maksud saya, berbeda setelah nikah.

0: Palebohu adalah sanjak dalam bahasa Gorontalo yang berisi nasihat, anjuran atau ajaran atau petunjuk buat kehidupan manusia. Dan biasanya disampaikan pada gelaran upacara perkawinan saat kedua mempelai bersanding di pelaminan atau pada saat menerima pejabat baru dan punya makna yang sangat besar seperti yang dituturkan oleh ulama Gorontalo Haji Muhammad Bakari S.Ag.
1: Yang disebut pale bohu di Gorontalo itu bukan beras baru. Pale itu kan beras, bohu itu baru, atau bohu itu bara. Jadi bukan seperti itu. Tapi yang disebut pale bohu itu pertama memberi nasihat kepada kedua mempelai. Karena tinggal lihat tinggal bohu. Enggak bohu itu artinya masih baru, mereka baru rumah tangga, perlu dinasihat. Itu maksudnya. Yang kedua, pale bohu itu bahasa Gorontalo asli. Artinya pale itu sebenarnya popoli. Popoli berarti mesti mapopohualo. Artinya harus diperbaharui kelakuan, sifat, artinya sepak terjang, tutur kata, tindak tanduk, diperbaharui dari yang baik menjadi lebih baik. Apalagi dari yang buruk harus kepada yang baik. Itu namanya ma'ana lo. Makna ya, ma'ana lio ya. Ma'ana palebohu itu adalah pertama disuruh merubah sikap. Itu tujuannya. Dan yang paling utama nasihat. Peringatan buat mereka. Waktu dia belum nikah, kenapa tidak di palebohu? Karena memang belum saatnya sebenarnya. Tapi setelah ini di palebohu karena kehidupan di luar pernikah, artinya sebelum nikah maksud saya berbeda setelah nikah. Ya, perbedaannya jauh. Bayangkan ya, luar biasa perbedaan itu. Makanya di Gorontalo ada istilah palebohu. Palebohu itu artinya memberi nasihat sekali lagi, memberi peringatan, arahan, bimbingan, memberikan teguran pada anak-anak kita secara halus.

0: Balai Bohu di era sekarang hanya dapat ditemui penyampaiannya di pedesaan saja, dan di perkotaan sebagian besar masyarakat tidak mengetahui lagi apa itu Balai Bohu, dan bahkan tidak mengerti makna yang disampaikan, karena banyak yang menggunakan bahasa Gorontalo seperti ungkapan Zenab Humolungo.
1: Kalau di Balai Bohu kan biasa di kampung-kampung itu masih ada. Cuma yang penjelasan yang mendetail itu saya tidak terlalu itu. Karena itu dalam bahasa daerah, pembawaannya itu dalam bahasa daerah. Cuma intinya di situ macam kayak nasihat.
0: Orang yang membawakan Balai Bohu adalah orang yang dihormati, dituakan, atau sesepuh dalam keluarga dan masyarakat.

Baik, sahabat budaya, mengutat atau mengudlaan, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro4 RRI Gorontalo. Dan sekarang sudah 30 menit dari jam 12 siang. Selamat menikmati akhir pekan buat semuanya dan jangan kemana-mana karena Tienga masih temani semuanya dengan lagu-lagu Nusantara. Sahabat budaya, Pancaroba di Gorontalo, warga dimintai untuk waspada risiko penyakit, ya, pergantian cuaca yang kadang-kala bisa membuat kita sakit, ya. Kalau sekarang kan panas, jadi jangan lupa pakai masker, ya, karena biasanya berdebu, terus juga plus berangin kencang juga panas, dan di Lalipata juga banyak minum air, ya, air putih, ya, banyak konsumsi air putih biar tidak dehidrasi. Terima kasih terus bersama dengan Pro4 RRI Gorontalo dan Tienga masih temani sahabat budaya semuanya.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Aktivitas di jalan raya hari ini kembali meningkat. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 nampak memenuhi ruas jalan, mengiringi berbagai aktivitas masyarakat. Hindari penggunaan ponsel saat berkendaraan, karena satu detik lengah dapat berakibat fatal. Jadikan etika berlalu lintas sebagai budaya bersama demi kenyamanan dan keselamatan semua pengguna jalan. Karena di setiap perjalanan, keselamatan adalah tujuan utama.

Dengan perempat dari Gorontalo siang hari ini kita lanjut lagi. Sembari ada juga yang lagi nonton bola ya, selama seru soalnya di depan. Jadi sahabat budaya yang pengen nonton bisa ke sini ya, di depan studio ada teman-teman yang lagi pada nonton ya. Itu belum, ini baru babak-babak ya awalnya ya. Kalau sudah babak finalnya itu bakal rame nih. Dan juga untuk sahabat budaya yang tidak bisa nonton atau lagi di rumah atau jauh ya, mendingan bawa radio terus dengar di Pro 1 dan juga di Pro 2 ya. Biasanya disiarkan langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia ya. Itu disiarkan melalui Pro 1 dan juga Pro 2 biasanya. Jadi silakan nanti bisa mendengarkan melalui Pro 1 dan juga kalau suka ingin mendengarkan Piala Dunia ya bola, jadi hari ini bisa bisa langsung. Dan juga kalau hari ini lagi dengan perempat dari Gorontalo, ayo kita sama-sama dengan lagu-lagu Nusantara. Yang lagi di tempat kerja atau lagi di sawah atau lagi di kebun, apa kabar? Sembari menikmati hidangan siang, karena sudah waktu makan siang ya. Atau juga waktu istirahat, selamat menikmati kebersamaan dengan perempat dari Gorontalo. Sahabat budaya, untuk usaha beternak ayam kampung ini menjadi salah satu pekerjaan yang ditekuni masyarakat Gorontalo. Pemeliharaan ternak ayam kampung ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya ini para peternak ya. Berbagai cara dilakukan masyarakat Gorontalo untuk meningkatkan ekonomi keluarga, salah satunya adalah beternak ayam kampung guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Budidaya ayam kampung ini, sahabat budaya, dinilai menjadi solusi untuk menambahkan pendapatan masyarakat. Seperti Arif Botutiheb, ternak ayam kampung di Desa Dutoheba Barat, Kecamatan Kabila, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango ya, itu mengungkapkan bahwa usaha ternak ayam kampung telah ditekuninya sejak tahun lalu. Berawal dari modal yang relatif kecil, usahanya terus berkembang seiring berjalannya waktu. Dan saat ini jumlah ayam kampung yang dipeliharanya telah mencapai

0: Pernahkah kita sejenak merenung? Mereka yang kini telah lanjut usia, dulunya adalah pejuang kehidupan. Tangan mereka yang mulai renta, dulunya adalah tangan yang bekerja demi keluarga. Langkah yang kini melambat, dulu berlari mengejar harapan. Hari ini sudah saatnya kita hadir bukan sekedar melihat, tapi peduli dan melindungi. Penguatan sosial bagi lansia bukan hanya soal bantuan materi, tetapi juga perhatian, kasih sayang, dan rasa dihargai. Mendengarkan cerita mereka, menemani di waktu senggang, hingga memastikan kebutuhan kesehatan dan kesejahteraan mereka terpenuhi. Perlindungan sosial juga berarti menjaga mereka dari keterlantaran, memberikan akses layanan kesehatan, serta memastikan mereka tetap aman dan berarti di tengah masyarakat. Memuliakan lansia adalah cermin kehidupan kita. Mari bersama kita kuatkan kepedulian, kita hadirkan perlindungan untuk mereka yang telah lebih dulu berjuang.
1: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
2: Iya dong, aku kan cari-jari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
1: Otak.
3: Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE.
1: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi mikir dulu sebelum ngetik sama

Jam pukul 13 waktu Indonesia Tengah, Sahabat Budaya, Serentahun menjadi tradisi adat masyarakat Sunda yang dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang telah diperoleh. Upacara ini telah diwariskan secara turun-temurun dan masih dijaga oleh masyarakat adat, terutama di wilayah Kuningan, Jawa Barat. Rangkaian acaranya diisi dengan prosesi adat, doa bersama, serta berbagai pertunjukan seni tradisional. Selain mencerminkan hubungan yang erat antara manusia dan alam, tradisi ini juga menjadi sarana pelestarian adat, istiadat, dan budaya Sunda. Hingga kini, Serentahun terus diselenggarakan setiap tahun dan menjadi daya tarik budaya yang mengundang banyak pengunjung. Selanjutnya, Yatnya Kasada merupakan upacara adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Tengger di kawasan Gunung Bromo. Dalam ritual ini, warga mempersembahkan hasil bumi, ternak, dan berbagai saji ke kawah Gunung Bromo sebagai bagian dari tradisi leluhur. Upacara tersebut menjadi wujud rasa syukur atas rezeki yang diterima sekaligus bentuk penghormatan kepada leluhur sesuai kepercayaan masyarakat Tengger. Prosesi Yatnya Kasada berlangsung dengan hikmat dan melibatkan berbagai rangkaian ritual adat. Hingga kini tradisi ini tetap dilestarikan sebagai warisan budaya sekaligus menjadi daya tarik wisata budaya dan religi di kawasan Bromo. Sekian pas jam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Wadiyah Tiffany Mohi, Odu Olo.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Kamu ngerasa nggak sih sekarang apa-apa tuh mahal? Ke pasar rasanya dompet langsung ngos-ngosan.
2: Iya banget. Tapi kalau dipikir-pikir nih ya, kita kan masih bisa nyiasatin kok.
1: Emangnya gimana caranya?
2: Ya kita mulai dari belanja secukupnya dulu, pilih pangan lokal, sama manfaatin bahan yang ada di rumah. Nggak harus mewah, yang penting gizinya cukup.
1: Oh iya, telur, ikan, tempe juga masih bisa jadi andalan dong.
2: Betul. Pangan hewani dan nabati itu sama-sama penting. Kalau diolah pintar, tetap sehat dan hemat.
1: Jadi, walau harga naik, kita tetap bisa jaga ketahanan pangan keluarga dong.
2: Setuju. Karena ketahanan pangan itu bukan soal mahal atau murah, tapi soal cara kita mengelola. Yuk, bijak memilih dan mengelola pangan. Hemat, sehat, dan tetap berkualitas.

Sahabat budaya, kita masih di Pesona Nusantara siang hari ini. Tengah temani sahabat budaya semuanya sampai di jam 14 waktu Indonesia Tengah ya. Selamat menikmati siang buat semuanya. Akhir pekan kita gunakan sebaik mungkin sampai besok yang libur. Bisa menikmati keindahan alam di Gorontalo ya. Apalagi kalau sudah sore-sore, paling nikmat tuh jalan-jalannya ke Tangga 2000 tuh sahabat budaya ya. Orang boleh jalan-jalan ke Tangga 2000. Di sana itu ada pisang goreng. Ada pisang goreng, ada teh hangat bagi itu sahabat budaya. Jadi enak ya. Jadi kalau jalan-jalan di sana itu sembari menikmati yang dijual oleh UMKM yang ada di sana. Pisang goreng panas plus dengan dabu-dabu. Baru ada kalau suka teh hangat, selangat bisa menikmati teh hangat di waktu sore. Terus juga bisa apa ya? Bisa pesan ada mie goreng. Baru kalau suka pedis bilang ke sana tambah rica. Baru sampai ini mujab kari, rica lagi mahal. Pas sahabat budaya, pokoknya tempat-tempat wisata yang ada di Gorontalo itu banyak ya. Taman Nasional Bogani Naniwarta Bone yang ada di Desa Helomo, Kecamatan Helomo, Kabupaten Gorontalo Utara. Baru terus juga ada Pulau Saronde, ada Danau Limboto. Terus juga tempat wisata budaya juga sahabat budaya yang ada di Kota Gorontalo, ada Benteng Otanaha, Masjid Kuba, ada makam raja-raja Gorontalo juga sahabat budaya, juga tempat wisata kuliner. Jadi banyak tempat-tempat yang bisa kita kunjungi, kita datangi ya. Terus juga kita kalau mau ke rumah makan ada rumah makan sate tuna, rumah makan ayam goreng taliwang, rumah makan sup Brenebon. Pokoknya banyak nih sahabat budaya yang kita bisa datangi. Khas Kota Gorontalo juga banyak ya. Ada tempat wisata belanja juga nih sahabat budaya. Ada pasar sentral, Gorontalo merupakan salah satu pasar tradisional terbesar di Kota Gorontalo. Mudah-mudahan akan semakin ramai kalau kita mau berbelanja di sana ya. Pusat perbelanjaan Gorontalo Mall juga siang-siang begini pergi di mall gaga ya. Dingin-dingin di sana, terus juga nyari yang kita bisa nikmati, kita makan di sana. Banyak ya. Yang penting jangan dulu tutup mall. Mau belanja-belanja juga boleh akhir pekan, akhir bulan ya. Kali aja di bulan masih punya duit kan, kita bisa jalan-jalan ya. Tapi kalau mau bilang mau ke Pasar Tanah Abang, ya udah. Pasar Tanah Abang di mana ya kalau di Gorontalo ya? Kalau di kota Gorontalo ya. Pasar tradisional terbesar di Kota Gorontalo. Pasar ini buka Pasar Senggol itu nanti di bulan Ramadan ya. Jadi sahabat budaya banyak tempat ya yang kita bisa kunjungi untuk kita bisa berwisata. Yang penting tempatnya bisa kita datangi ya. Pokoknya DP Tampa itu bisa terjangkau, murah, apalagi akhir-akhir bulan begini. Jangan dulu pergi jauh-jauh kalau memang masih dengan keuangan yang menipis ya. Kita bisa cari tempat yang dekat-dekat. Kalau yang terdekat itu biasanya kalau tinggal ya, jalan-jalan selalu ke Tangga 2000. Di sana ada pisang goreng 15.000 sudah, ada teh hangat. Enak kan? Bar DP bonus balia laut. Bar dengar ombak, bar rasakan angin laut di sore hari. Plus orang mama nyanyi. Benar tidak ya di Tangga 2000? Pasti kan ada yang bakar karaoke, baru terang dengar ombak, baru terang lihat laut. Masya Allah, baru DP cuaca, apalagi sama balia sunset. Lengkap sore-sore di Tangga 2000. Oke, selamat menikmati suasana akhir pekan bersama keluarga.

0: 马，阿迪哥呀，阿姆巧克力叔叔，strawberry sama popcorn ya。
1: Iya, boleh sayang.
0: Ma.
1: Iya, boleh. Ambil yang adik suka.
0: Bukan, Ma. Ini kok sabun mandi ada di rak makanan. Terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
1: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo. Kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.
2: Mas, ini Mas, baksonya Mas.
3: Udah nyampe baksonya.
4: Iya, masih panas nih.
3: Ayo kita makan aja lah. Leh. Makanlah, ngapa kamu diem?
4: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Kenapa? Yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu, Leh?
4: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ay, ngeyel bener kamu ini, Leh.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Oke, sahabat budaya, kita lihat-lihat dulu tempat wisata yang terindah yang ada di Indonesia. Di Jawa Timur, sahabat budaya merupakan salah satu provinsi yang banyak menyimpan pesona keindahan alam. Salah satunya berada di Cagar Alam Taman Wisata Ijen yang ada di Banyuwangi. Destinasi wisata alam yang terkenal ini akan kawahnya yang mengeluarkan api berwarna kebiruan, sahabat budaya. Terus dia berada di ketinggian 2.368 meter di atas permukaan laut. Tengah malam sebelum matahari terbit adalah waktu yang terbaik untuk mencapai puncak dari Kawah Ijen, di mana kita bisa menyaksikan ekosistem api biru yang terdapat di kawah ini. Terus juga sahabat budaya, kalau kita mau cari yang tempat yang lain lagi, ada Puncak Jayawijaya. Memiliki iklim tropis, terdapat satu lokasi di Indonesia yang memiliki salju, yaitu Puncak Jayawijaya. Puncak ini puncak yang tertinggi di Indonesia yang ada di Papua. Tidak hanya di Indonesia, Puncak Jayawijaya ini bahkan merupakan puncak tertinggi di Australia dan Oceania. Berada di ketinggian yang sangat ekstrim, pendakian ke Puncak Jayawijaya tidak hanya menantang dan berbahaya, namun juga menawarkan pemandangan keindahan alam Indonesia dan eksotis yang tidak akan bisa kita temukan di belahan dunia Nusantara. Keindahan alam Indonesia itu sangat mencolok di beberapa destinasi wisata, namun sahabat budaya, itu masih ada banyak lagi objek wisata alam di Indonesia yang terkenal hingga ke mancanegara. Dan yang paling natural dan alami itu menjadi magnet tersendiri bagi para turis, dan ini tidak perlu kita khawatir karena fasilitas yang tersedia juga sudah cukup lengkap ya. Salah satu kalau di Gorontalo yaitu yang paling terkenal sekarang itu adalah hiu paus ya. Itu banyak ya, ternyata juga baru-baru Ibu Sherly Juanda sudah akhirnya bisa bermain-main dengan hiu paus yang ada di Gorontalo. Luar biasa, semoga Gorontalo makin banyak lagi wisatawan yang akan berkunjung ke daerah kita tercinta ini.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Luar benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, ndak ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya tidak dijaga?
2: Ah, jageboh, Gen.
3: Bro, bro. Minta uang.
2: Bra, bro, bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.
5: Tahukah Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzing Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai Puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat

Oke, sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 dari Gorontalo. Sudah bersama dengan Tienga dari jam 10 sampai di jam 14 ya. Dan setelah itu nanti ada Timaya Rahma yang akan menemani sahabat budaya semuanya di akhir pekan dengan info juga lagu-lagu Nusantara. Semoga akhir pekan menyenangkan buat semuanya. Dan juga salam dari Pro 4 RRI Gorontalo. Sehat selalu dan dilalui pata selalu bersyukur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu Allah.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
2: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
1: Ada anakku satu-satunya. Dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
3: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
4: RRI.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. RRI.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
5: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Pas jam 14 waktu Indonesia Tengah.

Sahabat budaya, mapal lilin menjadi tradisi adat masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan yang menandai dimulainya musim tanam padi. Prosesi ini dipimpin oleh tokoh adat melalui berbagai rangkaian ritual yang telah diwariskan secara turun-temurun. Tradisi tersebut dilaksanakan sebagai bentuk doa dan harapan agar musim tanam berlangsung lancar serta menghasilkan panen yang melimpah. Selain memiliki makna spiritual, mapal lilin juga memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong di tengah masyarakat. Hingga saat ini, tradisi mapal lilin tetap dilestarikan sebagai bagian dari kekayaan budaya dan kearifan lokal Sulawesi Selatan. Sekian pas jam pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Watiha Tiffany Mohi, Odu Oloh.

0: Wei, siapa itu?
1: Astagfirullah, bikin tak kaget. Siapa kamu ini?
0: Jolia sana. Kayak sekali ibu-ibu lagi bakumpul.
1: Oh, korupsi lagi. Tidak pernah ada habisnya, ya. Semakin banyak yang dia tangkap, semakin banyak juga yang korupsi. Siapa yang salah dengan semua ini? Hukum atau DP penegak hukum?
0: Bukan penegak hukumnya yang salah. Mungkin ini sudah berakar. Nana tahu, korupsi itu kesempatan orang rampok uang tanpa resiko.
1: Oh.
0: Korupsi itu kelompok orang rakus untuk kepentingan sendiri. Korupsi itu korban rupiah penjara hasilnya apa?
1: Ente dapat poli uti.
2: Korupsi, nikmat sesaat, akibatnya bisa seumur hidup. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

0: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
1: Beda gimana maksudnya?
0: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
1: Hush, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
2: A few moments later.
0: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
1: Ih, jadi takut dengarnya.
0: Makanya sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja. Kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah. Masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.
3: Penderita diabetes di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. WHO memperkirakan jumlah pasien diabetes di Indonesia khususnya tipe 2 akan meningkat signifikan hingga 16,7 juta pada tahun 2045. Hal ini bisa terjadi bila masyarakat Indonesia masih kurang sadar akan penyakit ini dan kerap menyepelekannya. Karena faktanya, terdapat 425 juta pasien diabetes per tahun 2017 di dunia. Angka ini diperkirakan akan meningkat sebesar 45% atau setara dengan 629 juta pasien per tahun 2045. Komplikasi pada jantung dan ginjal menjadi penyebab utama kematian pasien diabetes di dunia. Sekitar 75% pasien diabetes pada tahun 2017 berusia 20 sampai 64 tahun. Sedangkan Indonesia menempati urutan ke-6 dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tertinggi, yakni 10,3 juta pasien per tahun 2017 dan diperkirakan akan meningkat menjadi 16,7 juta pasien per tahun 2045.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Tapi kafe ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
1: Ih, apa sih? Sotau.
2: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
3: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya. Alhamdulillah masya Allah untuk hari ini Tata Rahma bisa hadir kembali ke ruang dengar sahabat budaya semuanya untuk Nusantara sore ini insya Allah sampai di jam 7 malam nantinya.

0: Ambon Manise. Oke, berlayar di Alfa Omega hadir di siang hari ini menemani suasana libur sahabat budaya yang saat ini juga lagi menikmati liburnya dan menemani juga yang saat ini masih dengan aktivitasnya pastinya sahabat budaya. Dan update informasi untuk sore JC yang jelang sore ya. Jadi panitia khusus pansus DPRD Provinsi Gorontalo bersama gabungan komisi melakukan kunjungan kerja ke PT AKR Korporindo TBK di Kota Bitung, Sulawesi Utara pada Jumat kemarin sahabat budaya guna menelusuri potensi penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Dan rombongan dipimpin Ketua Pansus Hasun Biki dan diterima oleh pimpinan PT AKR Korporindo TBK Rudi Daniayat bersama jajaran manajemen perusahaan. Dan Hasun Biki juga mengatakan kunjungan tersebut bertujuan mengonfirmasi data penggunaan dan distribusi bahan bakar minyak BBM industri yang dipasok ke sejumlah perusahaan di Provinsi Gorontalo. Dan menurutnya data tersebut diperlukan untuk memastikan potensi penerimaan PBBKB dapat dihitung secara akurat dan menjadi dasar penyusunan kebijakan peningkatan PAD. Dari hasil pertemuan diketahui juga PT AKR Korporindo TBK merupakan salah satu pemasok utama biosolar bagi sejumlah perusahaan di Gorontalo termasuk sektor pertambangan dan industri gula. Untuk informasi selengkapnya sahabat budaya terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.
1: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
2: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
3: Fungsi otak saat ini seringkali dikatakan hanya untuk berpikir saja. Tapi tahukah Anda, kita sebenarnya melihat dengan otak. Mata hanya berupa kamera yang mengirim data ke otak. Seperempat bagian dari 9 otak digunakan untuk mengatur kerja mata yang disebut lobus occipital. Lobus occipital ada di bagian paling belakang dari otak, yang mana berhubungan dengan rangsangan visual yang memungkinkan manusia mampu melakukan interpretasi terhadap objek yang ditangkap oleh retina mata.
4: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: waktu itu kan awalnya dom itu kan waktu itu belum perang dunia kedua kan tempat ini kan hutan besar belum ada rumah-rumah belum. Nah, itu menurut ceritanya begitu kan. Setelah itu depan dia masuk itu untuk merebut ini, menguasai tempat ini. Ah, dia sudah melepas teleng-teleng semua, masih semua selesai di sini. Ah, sudah. Akhirnya lihat bagaimana keadaan terlalu gawat, terus gabungan sekutu masuk.
1: Hanya berjarak 3 km dari pelabuhan kecil kota Sorong atau perjalanan dengan taksi laut sekitar 15 menit, tibalah di Pulau Dom atau yang biasa disebut Pulau Dum oleh masyarakat setempat.
2: Kota Dum menjadi kota pertama pemerintahan sejak zaman Belanda sebelum adanya kota Sorong. Di sini, bangunan-bangunan tua dijaga dengan baik, termasuk salah satunya adalah rumah ibadah dan ada transportasi tradisional yang masih bertahan hingga saat ini, becak.
3: Peralihan dari pemerintah pertama di Pulau Dom ini dan dialihkan ke kota Sorong, dalam hal ini dulunya Kabupaten Sorong, itu sarana transportasi paling utama adalah taksi laut Dom Sorong. Nah, kenapa kami harus pakai warna hijau atau biru? Karena ini di daerah laut. Kemudian kalau untuk beca, beca ini pada saat itu didatangkan beca itu pada saat distrik Sorong Kepulauan ini statusnya masih Kecamatan Salawati. Dipimpin oleh camatnya pada saat itu paman kami juga yaitu Pak Indah Arfan. Itu tahun 96, Bu. Beca-beca yang ada di sini itu dulu awalnya dari Surabaya. Kurang lebih sekitar 30 beca setelah dibeli oleh salah satu pengusaha dan dikasih ke masyarakat untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Akhirnya dari masyarakat yang tadinya bawa, mereka lihat contoh beca, mereka bangun beca, artinya buat beca sendiri. Total beca saat ini yang ada di kita di Pulau Dom ini kurang lebih ada 104 beca. Kalau taksi laut sebagai sarana utama dulu Pulau Dom ini, dan itu memang ikon Pulau Dom ya Bu ya, untuk bisa datang ke Dom dan ke Sorong secara transportasi itu memang sejak dulu. Kurang lebih itu sejak tahun 62 itu sudah ada transfer itu. Itu jumlahnya sekitar 108.
1: Keistimewaan Pulau Dum bukan pada kondisi geografisnya, namun pada bangunan-bangunan sisa Perang Dunia Kedua. Mulai dari zaman Belanda hingga kependudukan Jepang, tempat ini pernah menjadi basis pertahanan di wilayah perairan Hollandia. Sejak tahun 1800-an hingga 1935, Pulau Dum dijadikan sebagai ibu kota pusat pemerintahan. Dalam istilah Belanda, Onderafdeling.
3: Yang sekarang kita tahu adalah kota apa, Kabupaten Bahari, itu dulu pusatnya itu di Pulau Dom juga. Kabupaten Raja Ampat itu memang situs atau kantor-kantor bekas atau peninggalan nama itu memang tidak ada. Yang ada di sini di Pulau Dom ini hanya peninggalan Belanda. Peninggalan Belanda itu berupa dermaga, kemudian gedung-gedung pada saat itu untuk menaruh atau menyimpan rempah-rempah yang hasil pembelian atau entah itu rampasan yang akan dibawa ke Belanda. Kemudian ada peninggalan sekolah. Kemudian ada juga peninggalan tempat ibadah, bahkan ada juga peninggalan pos polisi. Pos polisi itu sampai sekarang masih ada di pulau ini. Kemudian di luar daripada sarana-prasarana pemerintahan zaman Belanda, ada pun juga fasilitas pada zaman perang itu, seperti bunker dan goa, nah, itu pun juga masih ada.
1: Pulau Dum menyimpan misteri zaman. Rumah-rumah yang dibangun tentara Belanda hingga gua-gua batu yang menjadi bunker makanan serta gudang persenjataan di masanya. Bunker itu disebut pillbox karena memiliki lubang untuk menempatkan moncong senapan. Belum lagi terowongan yang diameternya 1 meter sepanjang 2,5 kilometer. Membuat orang-orang dewasa harus membungkuk jika ingin masuk melihat bagian dalam.
4: Dulu orang-orang Belanda biasa kalau ibadah hari Minggu nih mereka masih beribadah di gereja ini gitu. Masih asli nih. Rehab belum pernah sama sekali. Masih bentuk aslinya ini. Gereja ini kurang lebih mungkin sudah sekitar 80 tahun ada ya.
2: Wow.
4: Iya. 19 awal 19 ya gereja ini. Bentuk perhatian dari pemerintah dalam hal ini melalui program-program dari misalnya pemberdayaan masyarakat, kalau waktu lalu itu ada respek, kalau sekarang ini ada prospek, program kesejahteraan masyarakat begitu. Dalam bentuk bantuan-bantuan untuk rumah-rumah ibadah itu ada perhatian dari pemerintah setempat, khususnya kami di distrik Sorong Kepulauan sendiri. Kita ketahui bahwa distrik Sorong Kepulauan ini adalah merupakan pemerintahan pertama khusus untuk kami yang ada di Sorong Daratan. Sebelum ada di Tanah Besar, kalau di sini biasa bilang Tanah Besar itu Sorong Daratan, Sorong Kota Sorong, Kabupaten, sebelum pemekaran dan sebagainya, pusat pemerintahan itu ada di kami di distrik Sorong Kepulauan.
1: Bagi saya, aura memorabilia sejarah begitu kental dan terasa ketika menginjakan kaki di tanah ini. Deru angin pantai saat di kayu becak juga mengantar saya kembali pada nostalgia sejarah.

situasi dan keamanan di pulau ini sangat terjamin. Toleransi umat beragama antara tiga keagamaan tadi mungkin dibandingkan dengan, tidak usah kita ambil daerah barat atau tengah, di kota Sorong tidak seperti di kota Dom. Contoh kecil, Bu. Pada saat agama Kristen melakukan kegiatan ibadah, dari Muslim jaga. Sebaliknya dari Muslim. Kalau ada kegiatan keagamaan, dari Kristen jaga. Begitupun sebaliknya. Kalau dari Kristen duka, dari Muslim juga datang. Seperti itu sampai saat ini.

Sebagai salah satu saksi sejarah, Pulau Dum bisa terus dimanfaatkan asal dijaga kelestarian lingkungannya.

Meski sejak 1963 kota ini diserah terimakan, Dum ternyata banyak menyimpan pesona bahari bagi wisatawan yang berkunjung. Namun, dermaga mungil dan sekolah berpilar kokoh khas Belanda tak akan bisa terus tanpa dirawat dengan benar. Keindahan arsitektur yang sering ditempa angin laut dan ombak juga akan lekang oleh waktu. Pulau Dum didaulat sebagai pulau radio perlu mengupayakan pelestarian serius pemerintah dan masyarakat yang bersinergi, membangun pemukiman, dan menjadikan Dum sebagai bagian masa lalu Indonesia yang tak boleh dilupakan.

0: Saatnya azan asyar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

yang membantu seorang Muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang Muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Irfan Gione dengan Tambuala, sahabat budaya. Tambuala apa Tata Fani? Oke, sahabat budaya, kita ada di Jejak Nusantara untuk sore hari ini. Dan Jejak Nusantara hari ini, Tata Rama akan berbagi informasi seputar suku di Kalimantan ya. Iya, mengenal ya suku di Kalimantan itu juga sebagai perjalanan menembus waktu ke jantung salah satu pulau tertua di dunia. Awalnya memang ya sahabat budaya penduduk asli mendiami pesisir sebelum akhirnya bergerak ke hulu sungai dan juga membentuk identitas sebagai orang hulu. Jadi kehidupan mereka ini sahabat budaya adalah simfoni antara kepercayaan leluhur keharingan Islam dan Kristen yang hidup berdampingan secara harmonis. Dan saat ini juga Kalimantan menjadi panggung di mana tradisi kuno tetap teguh berdiri di tengah deru pembangunan Nusantara. Ini ada suku-suku di Pulau Kalimantan seperti suku Dayak sendiri, sahabat budaya ya. Jadi keberagaman etnis Borneo itu menciptakan mozaik budaya yang luar biasa kaya. Ini eksplorasi mendalam mengenai suku-suku di Pulau Kalimantan yang harus kita ketahui sahabat budaya ya. Jadi kalau suku Dayak sendiri itu merupakan juga kelompok etnis terbesar yang menjadi ikon suku yang ada di Kalimantan Barat dan Tengah. Nah, terdiri dari 7 induk suku utama seperti Ngaju, Iban hingga Punan. Dan mereka dikenal lewat rumah Betang ya yang menampung ratusan jiwa sahabat budaya. Salah satu tradisi paling sakral adalah upacara tiwahnya, yaitu ritual pengantaran tulang belulang gitu menuju sandung atau rumah kecil. Dan selain itu juga tradisi tato atau tutang yang pemanjangan telinga juga menjadi simbol status yang masih bisa kita jumpai di pedalaman. Nah, terus ada suku Banjar. Kalau suku Banjar sendiri menjadi suku yang ada di Kalimantan Selatan, dan suku Banjar ini dikenal dengan budaya sungai yang sangat dinamis. Jadi mereka memiliki tradisi batimung ya, semacam sauna tradisional untuk calon pengantin agar tampil seger, bersih saat pas hari pernikahan, sahabat budaya. Dan masa mereka juga dari bahasa Melayu dengan panggilan khas ulun, itu sebagai bentuk kesantunannya. Dan masyarakat Banjar juga dikenal religius ya, dengan warisan seni musik panting sama kuliner soto Banjarnya yang telah mendunia. Enak kan soto Banjarnya, sahabat budaya? Enak. Termasuk juga suku Kutai. Kalau Kutai sendiri adalah suku yang ada di Kalimantan Timur, sahabat budaya, yang memiliki juga kaitan erat dengan Kesultanan Hindu tertua di Indonesia. Nah, mereka ini memadukan tradisi pedalaman dengan pengaruh pesisir itu melalui upacara erau yang megah. Nah, dalam menyambut pembangunan IKN juga ya, ternyata suku Kutai ini tetap melestarikan tradisi pelas benua sebagai bentuk doa keselamatan. Dan masyarakatnya juga sebagian besar bertani dan mencari ikan di sepanjang Sungai Mahakam yang begitu legendaris, sahabat budaya.

Kripik dengan kawan Wasiti. Halo, apa kabar semuanya yang baru menyatu hati? Kita lanjut lagi ya sahabat budaya untuk jejak Nusantaranya. Nah, kita ke daerah lagi, ke suku Tidung. Jadi sahabat budaya menjadi bagian dari suku yang ada di Kalimantan Kalimantan Utara. Jadi namanya suku Tidung ya. Ini mereka memiliki tradisi pernikahan yang unik di dunia. Jadi pasangan pengantin tuh sahabat budaya dilarang membuang air selama 3 hari ya setelah menikah demi mendapatkan keberkahan dan keharmonisan. Aduh, terus bagaimana kau pengen? Terus juga ada suku Pasir. Nah, suku Pasir sendiri banyak mendiami kawasan hutan lindung di Kalimantan Timur, sahabat budaya. Jadi berbeda dengan suku pesisir ya. Jadi mereka ini memiliki ikatan batin yang sangat kuat dengan pelestarian hutan dan pegunungan di sekitar wilayah Penajam Pasir Utama. Ada juga suku Melayu. Nah, kalau keberadaan suku Melayu ini memperkaya ragam suku yang ada di Kalimantan Barat, sahabat budaya. Mereka identik dengan rumah panggung dan busana kebaya yang anggun gitu ya, serta membawa pengaruh kuat dalam penyebaran agama Islam di wilayah pesisir. Termasuk ada juga suku Tionghoa. Nah, kalau masyarakat Tionghoa di Kalimantan, khususnya di Singkawang, telah menetap sejak 1000 tahun lalu dan terdapat pembagian antara Cina Totok yang menjadi tradisi murni dan Cina Peranakan yang telah berkulturasi dengan budaya lokal. Ada juga tuh sahabat budaya dengan suku Bugis Pagatan. Nah, ini berasal dari Sulawesi ya. Jadi suku Bugis Pagatan ini telah menetap di Kalimantan juga, Kalimantan Selatan maksudnya, itu pada tahun 1750 sahabat budaya. Dan mereka dikenal lewat upacara Mapan Retasi atau Pesta Laut dan kemahiran mereka dalam menenun sarung sutra yang indah. Termasuk juga suku Agabak. Nah, kalau suku Agabak sendiri merupakan kerabat dekat suku Dayak di Kalimantan Utara. Nah, sebagian besar dari mereka masih memegang teguh aliran kepercayaan keharingan ya, yang memuja Tuhan melalui ritual-ritual alam yang sangat eksotis gitu. Nah, kita masuk juga pada suku Punan. Kalau Punan sendiri itu dikenal suku yang paling terisolasi, sahabat budaya. Suku Punan ini hidup secara nomaden gitu ya, atau menetap jauh di dalam rimba Kalimantan. Jadi mereka adalah ahli navigasi hutan gitu yang handal ya, dan menjadi pelindung terakhir

0: Sahabat budaya mengunjungi pemukiman suku asli pastinya di sini memerlukan empati dan kesantunan yang tinggi demi menjaga kesucian tradisi mereka. Ini tata krama dari luhur desa adat di Kalimantan ya. Dan pastikan kita meminta izin kepada kepala adat atau petinggi sahabat budaya sebelum menaiki tangga rumah betang. Jadi selalu lepaskan alas kaki dan sapalah warga dengan senyuman tulus sebagai tanda persahabatan. Ini aturan bertamu di rumah betang dan lamin sahabat budaya. Terus juga ada etikanya ya, etika memotret atribut budayanya. Sangat penting juga untuk meminta izin sahabat budaya sebelum memotret orang tua dengan telinga panjang atau tato adat mereka sahabat budaya. Karena beberapa ritual atau area tertentu itu dianggap tabu loh ya untuk didokumentasikan demi menjaga kesakralan prosesi tersebut. Termasuk juga memahami tabu dan larangan di sana atau pamali gitu. Jadi karena setiap desa adat memiliki area atau benda yang dianggap keramat, sahabat budaya hindari menyentuh benda-benda pusaka. Ada patung ukiran gitu ya, atau memasuki area pemakaman tanpa pendampingan warga lokal guna menghormati ruang spiritual mereka. Termasuk juga cara berpakaian yang sopan. Nah, gunakan juga pakaian yang sopan tentunya ya, dan tertutup sebagai bentuk penghormatan juga kepada para tetua adat. Hindari mengenakan pakaian yang terlalu terbuka atau mencolok saat menghadiri ritual sakral, agar juga kita dapat menyatu dengan suasana desa secara harmonis, sahabat budaya.
1: Februari 2023, masyarakat dunia dihebohkan dengan penemuan gunung bawah laut di perairan selatan Pacitan, Jawa Timur. Ini menjadi penemuan unik sebab keberadaan gunung tersebut sudah jutaan tahun lalu. Laman IDMT menyebut gunung tersebut terletak sekitar 260 km sebelah selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kedalaman laut sekitar 6.000 meter dan tinggi sekitar 2.200 meter. Sedangkan puncaknya berada pada kedalaman sekitar 3.800 meter. Para peneliti mengungkap gunung bawah laut itu terbentuk akibat tumbukan dua lempeng bumi yang terjadi sejak berjuta tahun lalu dan bukan merupakan gunung berapi. Pemerintah daerah setempat menamai gunung tersebut Gunung Joko Jagat yang berarti gunung yang menjaga bumi.
2: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
4: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
5: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Iya, sahabat budaya ya, masih juga di apa namanya tuh kan, lupa lagi, di Jejak Nusantara. Diajak ngobrol sih ya. Jadi buyar dah ya. Iya, rekomendasi akomodasi di Kalimantan dengan sentuhan budaya. Nah, sahabat budaya, di sana juga apa ya, kita bisa menyempurnakan perjalanan budaya Kalimantan kita dengan menginap di akomodasi yang memiliki sentuhan budaya lokal gitu ya. Kita bisa pilih loh sahabat budaya, apa namanya, hotel, juga tempat-tempat rekreasi yang bisa kita kunjungin di sana, seperti juga di suku-suku yang sudah Tata Rahma bagikan tadi ya, seperti ada suku Dayak, Banjar, sahabat budaya ada Kutai, Tidung, Paser, ada suku Melayu, dan ada juga ternyata suku Tionghoa, ada Bugis ternyata juga ya, dan suku Punana, sahabat budaya. Iya, segitu aja dulu untuk Jejak Nusantara di sore hari ini. Kita masuk untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, insyaallah tepat jam 4 sahabat budaya ya. Terima kasih untuk semuanya. Dan kita dengerin dulu satu tampilan dari daerah Kalimantan.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
3: Ketika masuk angin atau badan pegal, jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk kerokan sebagai alternatif pengobatan minim biaya dan praktis. Tapi sebenarnya tahu nggak sih apa yang terjadi di tubuh kamu saat kerokan sehingga bikin tubuh kamu terasa lebih baik daripada sebelumnya? Menurut penelitian, kerokan secara signifikan meningkatkan volume perfusi darah dan suhu di area yang terkena gesekan. Dengan meningkatnya aliran darah, asam laktat akan cepat dibawa ke hati untuk memperkuat metabolisme. Rasa pegal-pegal atau nyeri otot pun menjadi berkurang atau menghilang setelah dikerok. Ada hal-hal penting juga yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerokan. Pastikan koin atau media gores yang digunakan sudah dibersihkan minimal dengan sabun dan air mengalir. Gunakan minyak atau lotion yang mempermudah kerokan dan mengurangi cedera. Hindari menggores terlalu kencang, perhatikan juga ambang nyeri orang yang sedang dikerok. Hindari juga kerokan apabila mengalami operasi dalam 6 minggu terakhir. Menghindari kerokan apabila memiliki gangguan pembekuan darah, dan hindari kerokan apabila mengonsumsi atau mendapatkan obat pengencer darah. Yang paling penting, tetap jaga kesehatan kamu ya.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

Oke, sahabat budaya Torang Radio Pro, dangdut adalah kita. Dan silakan yang ingin bergabung di line telepon kami bisa juga di line WA di 0811430440 sama 0822-5996-8266. Untuk list lagu di sore hari ini, sahabat budaya, udah saya siapkan itu ada lagu dengan judul Dermaga Putih dari Dara Ayu dan Ligimin ya. Terus juga ada Siti Badriah dengan Selimut Malamnya, Rere Reina Jadi Aku Sebentar Saja. Ada sebentar. Ada Armet KDI Di Balik Cadar Biru. Terus juga ada Abi KDI dengan Cinta Terlarang. Ada Ungu Lesti Nasar dengan Udang Di Balik Batu. Ada Saskia Gotik dengan Bang Jononya. Ada Safar KDI dengan 100 Kali.

0: Baik, sahabat budaya di 0811-430-4040 sama 0822-5996-8266. Sahabat budaya, untuk yang mau ikutan di line WA kami, sama di 0811-430-4040. Sahabat budaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdut
0: adalah kita. Oke sayang, silakan Inka.
1: Wati.
0: Oh Wati. Oke no.
1: Itu cadar apa?
0: Cadar biru.
1: Ah cadar biru.
0: Iko ya, di Tata Amamo ini ada pakai cadar biru sayang. Amin ya Allah.
1: Tidak.
0: Tidak. Baru mau belajar. Kasih-kasih di kasana pol itu radio Bu.
1: Oke, makasih.
0: Oh, nih, iya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tiwa Tingo ya. Jadi untuk penelpon kedua saya ke 822. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke Inka, dangdut adalah kita. Yang mana sayang lagunya?
2: Selimut Malam.
0: Selimut Malam.
2: Iya, kebetulan lagi dingin malam itu.
0: Ini Poli masih siang Poli ya, belum malam.
2: Persiapan.
0: Oh persiapan, kok.
2: Oke,
0: sayang.
2: Terima kasih sama.
0: Iya, sayang.
2: Selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 811. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang, silakan.
1: Ikutan di dua lagu itu dia.
0: Oke, siap.
1: Oke, tetap sama ke saya.
0: Oke, sayang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Nelly. Oke, halo, assalamualaikum. Halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Halo.
2: Ikutan saja Tetarama boleh?
0: Oke, Pro Dangdut.
2: Soalnya suaranya kecil sekali di Tetarama, belum maaf pun cepat.
0: Oke, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Cinta, amin. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ibu Rostin semua masuk, jangan lupa produknya ya. Dan saya ke, oh enggak, kayaknya kita ke lagu aja dulu. Udah 4 penelpon tadi. Oke, okay.

0: bencana alam kembali menghantam Kalimantan.
1: Banjir menjadi bencana alam.
2: Biaya penanganan bencana alam terus
0: mengalir. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Pangan lokal bukan sekedar makanan, tetapi juga cerminan jati diri dan warisan budaya suatu daerah. Setiap hidangan tradisional menyimpan cerita tentang alam, sejarah, hingga kearifan leluhur yang diwariskan turun-temurun. Dari bahan baku yang ditanam di tanah sendiri hingga cara pengolahan yang khas, semuanya yang membentuk identitas yang membedakan satu daerah dengan daerah lainnya. Ketika kita mengkonsumsi pangan lokal, sejatinya kita sedang merawat budaya dan menghargai perjuangan para petani serta pelaku usaha pangan di sekitar kita. Menjaga dan mencintai pangan lokal juga berarti memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan mengutamakan hasil bumi sendiri, kita tidak hanya mendukung ekonomi lokal, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada produk luar. Mari bangga menyajikan pangan lokal di meja makan keluarga, mengenalkannya kepada anak-anak, dan menjadikannya bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena lewat pangan lokal, identitas budaya tetap hidup dan generasi masa depan tumbuh dengan rasa cinta pada daerahnya sendiri.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Baik, sahabat budaya, kita nanti di sesi kedua untuk Bro Dangdut di sore hari ini. Ama buka lagi line teleponnya di 811 sama 822. Silakan yang ingin WA juga kita buka masih juga di line kami ya di 811 430 4040 sahabat budaya untuk WA-nya ya.

0: Oke, mohon maaf sahabat budaya untuk line WA-nya untuk hari ini enggak dulu ya. Karena ada satu dan lain hal, jangan dulu WA ya. Karena ini tiba-tiba diminta login lagi, ini enggak boleh. Insya Allah sebentar so bisa sahabat budaya ya. Dan ya, ama ke line telepon saja dulu. Assalamualaikum.
1: Dan satu dan lain hal.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Halo sayang, pertama.
0: Oke. Silakan Bang One dengan siapa? Lagunya lagu yang mana Bang One? Tidak usah sayang-sayang sama Ama ya Bang One ya.
2: Waalaikumsalam,
0: lagunya ini ada Dermaga Biru, terus ada Jadi Aku Sebentar Saja, ada Cinta Terlarang, ada Udang di Balik Batu, sama Bang Jono 100 kali.
2: Lagu apa?
0: Ya. Bang One jangan dengar radio, itu delay. Bang One fokus saja di telepon, biar tidak delay.
2: Cinta Terlarang, ada Udang di Balik Batu, sama Bang Jono.
0: Halo.
2: Cinta Terlarang saja.
0: Oke, terima kasih. Iya, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, silakan, Bung Aman, mau lagu yang mana?
3: Dangdut
0: adalah kita. Silakan, mau yang mana, Bung Aman?
3: Lagu apa ini?
0: Dermaga Biru, Jadi Aku Sebentar Saja, Udang di Balik Batu. Itu Bang Jono 100 kali.
3: Bang Jono.
0: Oke. Terima kasih.
3: Makasih Teteh.
0: Oke. Silakan, halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Pak Udin.
4: Iya. Sedangdut dan kedalam kita.
0: Pak Udin, ya, lagunya Bang Jono, Cinta Terlarang, ada Dermaga Biru, Jadi Aku Sebentar
4: itu
0: Saja.
4: Yang ketiga, Dermaga Biru.
0: Dermaga Biru, oke.
4: Iya, oke, makasih Tata
0: ya, Ama. Sama-sama Bang Udin.
4: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Udin, assalamualaikum. Haloha. 811 so masuk, suaranya mana? 1, 2, 3. Silakan di belakangnya Pak Udin, sahabat budaya 0811 sama 0822 untuk menelpon keempat. Halo, assalamualaikum. Halo.
5: 1, 2, 3.
6: Halo.
0: Oke, Bang One tadi so masuk ya, jadi tidak boleh masuk yang kedua kali. Oke, silakan 0811 sama 0822 sahabat budaya untuk menelpon keempat. Iya, halo, assalamualaikum. Halo.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, Nenek.
7: Dangdut adalah kita. Halo juga.
0: Dangdut adalah kita. Nah, tim Nenek, mau lagu yang mana sayang?
7: Apa yang mau pilih lagu ini pertama nih?
0: Tim Nenek silakan pilih apa ya? Apa yang gak dapat tim Nenek ini?
7: Macam kemarin itu lagu itu nanti tim Nenek mau pilih kau buat.
0: Ih, kenapa Ama yang mau pilih buat tim Nenek?
7: Apa itu punya judul-judulan
0: Cinta Terlarang baru Bang Jono. Kalau Bang Jono itu boleh Mbak goyang-goyang akan Nen. Tina ini Mbak ini ke sana Mbak. Apa dulu Mbak? Olahraga sore begitu dah. Baru ada Dermaga Biru. Jadi Aku Sebentar Saja.
7: Itu Aku Sebentar Saja itu aja sama di sini. Hanya singgah.
0: Lu kok. Wih, punya ibu lebih tahu Papa singgah? Tidak gak.
7: Ada, no, ada.
0: Oh, buat Nenek yang tahu. Tiba Sisa tidak tahu. Tiba Sisa tidak tahu.
7: Itu Tiba Sisa itu yang
0: pasti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia. Negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda itu Indonesia.

0: menjadi pribadi yang sehat seperti saya, kini jauh lebih mudah loh. Dengan program pemeriksaan kesehatan gratis yang merupakan
1: cek kesehatan gratis, memangnya pentingnya? Saya kan merasa sehat-sehat saja.
2: Justru itu Bu Ani, banyak penyakit seperti tekanan darah tinggi, gula darah, dan kolesterol tidak menimbulkan gejala di awal.
1: Jadi walaupun tidak sakit, bisa saja kita punya masalah kesehatan.
2: Iya betul, dengan cek kesehatan gratis, kita bisa tahu kondisi tubuh lebih cepat, mencegah penyakit berat, dan tetap produktif.
1: Kalau gratis dan bermanfaat, sayang dong kalau dilewatkan.
3: Cek kesehatan gratis adalah bentuk kepedulian pemerintah untuk masyarakat yang lebih sehat. Ayo datang dan manfaatkan cek kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Langkah kecil hari ini untuk hidup sehat di masa depan.
4: FM 95,1 MHz.

0: Di balik papan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Sintai dan Cibakutai.
1: Masa depan bangsa tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari anak-anak yang hari ini belajar tentang kejujuran. Dari generasi muda yang diajarkan cinta tanah air. Dari tunas-tunas bangsa yang dijaga dengan kasih sayang, pendidikan, dan keteladanan. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi tentang bagaimana kita melanjutkan perjuangan dengan menjaga generasi penerus bangsa. Karena kedaulatan negara bukan hanya soal batas wilayah, namun juga tentang kuatnya karakter anak bangsa, tentang generasi yang sehat, cerdas, berakhlak, dan berani menjaga Indonesia. Jangan biarkan tunas bangsa tumbuh tanpa arah. Jangan biarkan mereka kehilangan mimpi karena kurang perhatian. Mari bersama menjadi pelindung, pendidik, dan penguat bagi generasi muda Indonesia. Sebab saat tunas bangsa tumbuh kuat, Indonesia akan berdiri lebih kokoh. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
2: FM 95,1 MHz.

0: Iya, sahabat Uday, untuk sesi terakhir saat ini kita buka line teleponnya di 811 sama 822. Silakan sahabat Uday. Iya, halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
1: Dari Nonce di Uday.
0: Oke, Ibu Nonce, ya. Lagunya.
1: Ya, lagu apa kah?
0: Ada udang di balik batu sama 100 kali, Ibu Nonce.
1: Yang 100 kali.
0: Oke, terima kasih.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Nonce, sahabat budaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Oke, Tanou sayang, silakan lagunya.
2: Udang di balik batu.
0: Siap. Oke.
2: Sayang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat budaya mencukupkan untuk Pro Dangdut di sore hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung di line telepon kami. Mohon maaf yang sempat masuk di line WA karena ada satu dan lain hal, tidak bisa dibuka WA-nya. Insya Allah sebentar sudah bisa gitu ya sahabat budaya. Insya Allah besok udah bisa juga. Ya, sabar-sabar aja dulu. Dan kita langsung saja ke lagu yang sudah di request sama teman-teman tadi. Insya Allah sampai jam 7 nemenin sahabat budaya semuanya.

dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya.

Pancasila hadir bukan sekedar sebagai lambang negara, tetapi simbol paling utuh tentang keberanian dan identitas bangsa. Di tengah banyaknya tafsir dan distraksi, Pancasila menyatukan bangsa Indonesia dalam satu makna, yakni Indonesia. Dengan nilai persatuan, kemanusiaan, dan keadilan, Pancasila menjadi kekuatan bangsa sekaligus inspirasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Mari terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila, pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.

0: Di balik papan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk di Sintai dan Jibakutai.
1: Masa depan bangsa tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari anak-anak yang hari ini belajar tentang kejujuran. Dari generasi muda yang diajarkan cinta tanah air. Dari tunas-tunas bangsa yang dijaga dengan kasih sayang, pendidikan, dan keteladanan. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi tentang bagaimana kita melanjutkan perjuangan dengan menjaga generasi penerus bangsa. Karena kedaulatan negara bukan hanya soal batas wilayah, namun juga tentang kuatnya karakter anak bangsa, tentang generasi yang sehat, cerdas, berakhlak, dan berani menjaga Indonesia. Jangan biarkan tunas bangsa tumbuh tanpa arah. Jangan biarkan mereka kehilangan mimpi karena kurang perhatian. Mari bersama menjadi pelindung, pendidik, dan penguat bagi generasi muda Indonesia. Sebab saat tunas bangsa tumbuh kuat, Indonesia akan berdiri lebih kokoh. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

Aladun, sahabat budaya atau musik dana-dananya, saya cukupkan saat ini dan kita juga akan langsung bersama program Satu Gorontal untuk mengikuti beberapa musik religi. Nantinya pula akan dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran serta risalah maghrib dan ajian maghrib yang hari ini jatuh pada pukul 17.59 waktu Indonesia Tengah.

itu namanya Imam Hanafi, meninggal tahun 150 Hijrah. Suatu ketika dia berdiri di depan rumah orang, ada panas terik, dia berdiri di depan rumah orang. Padahal di depan rumah itu ada atapnya dan ada pohon kayu. Lalu orang bertanya kepada Imam Hanafi, "Imam Hanafi, kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah atap yang punya rumah itu? Dan kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah pohon kayu? Kan lebih baik berlindung daripada kena panas." Apa kata dia?

mengambil keuntungan dari dia. Ayyuma lahmin kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap gadai pinjaman kalau kita ambil manfaat maka itu berarti riba. Tidak mau bernaung di bawah atap rumahnya karena itu dianggap sebagai manfaat. Jadi manfaat tidak hanya sebagai uang tapi juga manfaat sampai sekecil itu dia menjaga dirinya. Jadi gadai dalam Islam hukumnya boleh tapi jangan ambil manfaat dari gadai. Yang terjadi sekarang adalah orang mengambil manfaat dari gadai. Saya punya uang. Lalu kemudian ada orang mau pinjam uang. Saya tidak percaya dengan dia. Ustaz pinjam uang 100 juta. Saya enggak percaya. Kalau Ustaz enggak percaya, ini sawah saya 1 hektar. Ketika dia kasih sawahnya ke saya, maka sawah itu cukup sebagai jaminan. Tapi yang dilakukan orang sekarang adalah sawah itu dia tanam padi, dia ambil hasilnya. Hasilnya itu riba. Maka sekarang orang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Bagaimana dia mau bisa menebus uangnya, orang sawah dia dipakai terus dan uangnya diambil. Maka yang punya uang makin kaya, yang minjam makin miskin. Padahal dalam Islam mestinya cukup suratnya saja di

terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, Tour Guide.

menit, sementara Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, wilayah Anggrek, Boliohuto dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Peguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Molosipat ditambah 7 menit dari pukul 17 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah.

dan waktu maghrib hari ini. Terlebih dahulu kami ajak Anda untuk mendengarkan lantunan pengajian ayat suci Al-Quran dalam Quran Surah Al-Imran dimulai dari ayat 190 dibacakan oleh Qari'ah Fatrawati Ismail.

0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti penyampaian risalah maghrib disampaikan oleh Abdul Mukmin SHI dalam judulnya Islam dan Isu Hak Asasi Manusia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna ala fitratil islamu kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahima hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Alhamdulillah, puja dan puji syukur. Di sore hari ini mari kita senantiasa tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan karunia nikmat Islam, iman, kesehatan dan kesempatan sehingga sampai dengan detik ini kita masih diberikan umur panjang dan dapat beribadah dengan tenang. Pendengar setia RRI Gorontalo dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita kembali bersua di waktu maghrib yang penuh berkah ini. Pada kesempatan kali ini, mari kita merenungkan sebuah tema yang sangat relevan dengan dinamika zaman, yakni persoalan Islam dan isu hak asasi manusia. Seringkali narasi hak asasi manusia dianggap murni sebagai produk peradaban modern barat. Padahal belasan abad sebelum Deklarasi Universal HAM lahir, Islam telah meletakkan fondasi yang sangat kokoh mengenai pemuliaan martabat manusia tanpa mendiskriminasi latar belakang ras, warna kulit maupun kelas sosialnya. Prinsip kesetaraan dan pemuliaan manusia ini tertuang dengan sangat jelas di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 70 yang berbunyi walaqad karramna bani adama, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Ayat ini adalah deklarasi agung dari Sang Pencipta bahwa setiap manusia terlahir dengan kemuliaan dan hak-hak dasar yang harus dihormati. Lebih lanjut, dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah menegaskan bahwa perbedaan suku dan bangsa adalah untuk saling mengenal, dan yang paling mulia di sisinya hanyalah yang paling bertakwa. Konsep tauhid inilah yang menghancurkan segala bentuk rasisme dan penindasan yang menjadi akar pelanggaran HAM di dunia. Dalam konteks perlindungan hak hidup dan isu kekerasan yang sering kita saksikan hari ini, Islam menempatkan nyawa manusia sebagai entitas yang sangat sakral. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 32. Wa man ahyaha faka'annama ahyannasa jami'a. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Nilai fundamental inilah yang kemudian dirumuskan oleh para ulama klasik dalam konsep maqasidu asy-syari'ah, tujuan utama syariat yang diantaranya bertugas menjamin dan melindungi hak beragama, hak hidup, hak berakal, hak keturunan, serta hak kepemilikan harta benda. Pendengar yang berbahagia, menghadapi berbagai isu HAM kontemporer seperti ketidakadilan hukum, kemiskinan struktural, dan eksploitasi kaum lemah, Islam menuntut umatnya untuk memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati fa bi lisanihi, fa in lam yastati fa bi qalbihi, wa dhalika adhaful iman." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya atau kekuasaan. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Membela kaum yang terpinggirkan atau mustadafin dan menyuarakan keadilan bukan sekedar urusan hukum tata negara, melainkan kewajiban ibadah bagi setiap muslim. Islam mengajarkan bahwa keadilan dan hak asasi harus ditegakkan secara objektif, bahkan jika itu harus merugikan diri sendiri atau kerabat dekat. Dalam konteks lokal di daerah kita, Provinsi Gorontalo hari ini, Kita menyadari bahwa perjuangan menegakkan hak asasi manusia masih membutuhkan perhatian serius dari kita semua. Berbagai insiden terkini menunjukkan bahwa kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual bahkan yang memprihatinkan terjadi di lingkungan pendidikan. Masih menjadi tantangan nyata yang mendapat sorotan langsung dari Komnas HAM Republik Indonesia. Penanganan kasus-kasus tersebut perlu menjadi perhatian serius, sekaligus mengingatkan kita bahwa perlindungan hak dan perspektif terhadap korban masih harus terus diperbaiki. Pendengar RRI Gorontalo yang dirahmati Allah, sebagai penutup risalah menjelang adzan maghrib berkumandang, mari kita sadari bahwa menjadi muslim yang sejati berarti menjadi agen rahmatan lil alamin, pembawa kasih sayang bagi semesta. Mari kita mulai penegakan hak asasi dari lingkup terkecil di keseharian kita, menghargai hak anggota keluarga, menghormati tetangga, serta memperlakukan siapapun dengan adil dan manusiawi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kelembutan hati, kepekaan sosial, dan keberanian untuk selalu memihak pada kebenaran dan keadilan. Semoga bermanfaat. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tiba waktu maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah. Wab'ath

siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Husain Kamil, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi.

0: دع الأيام تفعل ما تشاء.
1: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

dikenal dengan Utsman bin Affan. Ia adalah khalifah ketiga dari masa Khulafaur Rasyidin, menggantikan Umar bin Al-Khattab. Utsman dikenal pula sebagai sosok yang dekat dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai ia dijuluki sebagai Zunnur Ain, pemilik dua cahaya.

Baginda. 5 tahun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Utsman mendapatkan pendidikan yang layak. Bahkan, ia telah belajar membaca dan menulis sejak usia masih sangat belia. Di masa mudanya, Utsman telah menjadi seorang saudagar yang kaya raya. Utsman berasal dari strata sosial dan ekonomi tinggi yang pertama-tama memeluk Islam. Dia memiliki kepribadian yang baik, bahkan sebelum memeluk ajaran Islam, ia sudah terkenal dengan kejujuran dan integritasnya. Kepribadian Utsman benar-benar merupakan gambaran dari akhlak yang baik menurut Islam. Dia jujur, dermawan, dan sangat baik hati. Mungkin itulah alasan mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan 2 putrinya untuk menjadi istri Utsman. Yang pertama adalah Ruqayyah. Ia meninggal setelah Perang Badar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat tersentuh akan kesedihan yang dialami Utsman sepeninggal Ruqayyah dan menasihatinya untuk menikahi seorang lagi anak perempuan beliau, Ummu Kulsum.

Siapakah Rukaya dan Ummu Kulsum? Rukaya adalah kakak dari Ummu Kulsum. Ibunda mereka adalah Khadijah binti Khuwaid. Awalnya, Rukaya menikah dengan Utbah bin Abi Lahab, sementara Ummu Kulsum menikah dengan Utaibah bin Abi Lahab. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai menyampaikan risalah kepada orang-orang Quraisy, Abu Lahab memerintahkan kedua anaknya untuk menceraikan kedua istrinya. Maka diceraikanlah Rukaya dan Ummu Kulsum dalam keadaan masih suci. Ini merupakan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi keduanya, sekaligus sebagai penghinaan bagi kedua anak Abu Lahab. Utsman akhirnya menikahi Rukaya. Tak berselang lama, mereka berdua hijrah ke negeri Habasyah. Di negeri asing tersebut, Rukaya melahirkan seorang putra yang diberi nama Abdullah. Kemudian, Utsman bersama keluarga kecilnya kembali berhijrah ke kota Madinah setelah sebelumnya sempat kembali ke kota Mekah. Suatu ketika, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat berangkat menuju daerah Badar untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Sedianya, Utsman ingin mengikuti misi tersebut. Akan tetapi, Rasulullah SAW memerintahkannya untuk tetap tinggal di Madinah demi menjaga dan merawat Rukaya yang dalam keadaan sakit.

Tatkala kaum muslimin bersuka cita merayakan kemenangan atas pasukan musyrikin dalam kancah Badar, mendung kelabu menyelimuti keluarga Utsman dengan kepergian istri tercinta menghadap sang Khalid pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Pada bulan Rabiul Awal tahun 3 Hijriah, Utsman menikah dengan Ummu Kulsum. Pada tahun 4 Hijriah, putra Utsman yang bernama Abdullah meninggal dunia karena sakit. Dan pada tahun 9 Hijriah, menyusul berikutnya sang istri Ummu Kulsum tanpa meninggalkan keturunan. Karena kehormatan yang besar dapat menikahi dua anak perempuan Rasulullah, Utsman terkenal dengan sebutan Zunnur Ain atau sang pemilik dua cahaya.

Utsman mengemban amanah sebagai khalifah umat Islam setelah Umar meninggal dunia akibat ditikam oleh seorang majusi bernama Abu Lu'lu'ah. Di sisa-sisa umurnya, Umar menyerahkan urusan penentuan estafet kepemimpinan kepada 6 orang. 6 orang itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abu Talib, Talha bin Ubaidullah, Zubair bin Awam, Durrahman bin Auf, dan Sa'id bin Abi Waqqas. Kisahnya kemudian diabadikan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Sejarawan Utsman Al-Khamis mengutip riwayat yang terdapat dalam Sahih Bukhari menyebutkan kisah panjang seputar terbunuhnya Umar, sampai disebutkan seseorang pernah berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, berwasiatlah, angkat seorang menjadi penggantimu." Umar menjawab, "Aku tidak menemukan orang-orang yang lebih berhak dalam urusan ini daripada mereka-mereka lah yang ditandai, yang diridai oleh Rasulullah SAW saat beliau wafat. Nama-nama mereka pun sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya." Seusai menguburkan Umar, 6 orang tersebut berkumpul. Abdurrahman berkata, "Wakilkan pilihan kalian kepada 3 orang saja, hingga tersisa Utsman, Ali, dan Abdurrahman." Sementara 3 lainnya mengundurkan diri. Abdurrahman bin Auf berkata lagi, "Seraya mengundurkan diri, siapa di antara kalian yang mundur, maka kita serahkan urusan ini kepada yang tersisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala pengawasnya dan Islam sebagai hakimnya. Hendaklah orang itu melihat siapa yang terbaik di antara mereka menurut nuraninya." Mendengar pernyataan tersebut, Utsman dan Ali hanya terdiam. Abdurrahman bin Auf lalu bertanya, "Apakah kalian menyerahkan urusan ini kepadaku? Demi Allah, aku pasti berusaha memilih yang terbaik di antara kalian." Mereka berdua, Utsman dan Ali, menyetujuinya. Kemudian Abdurrahman memegang tangan Ali seraya berkata, "Seperti diketahui, engkau mempunyai hubungan kerabat dengan Rasulullah SAW dan terlebih dahulu masuk Islam, maka Allah benar-benar akan mengawasimu. Jika terpilih menjadi khalifah, engkau harus berbuat adil. Bahkan jika aku memilih Utsman, engkau harus mendengar dan menaatinya." Abdurrahman pun berbicara dengan Utsman sebagaimana apa yang ia katakan kepada Ali. Setelah meminta keduanya berjanji untuk memenuhi permintaannya itu, Abdurrahman berseru, "Angkatlah tanganmu, wahai Utsman." Lantas ia berbaiat, disusul oleh Ali. Alhasil, penduduk Madinah masuk dan membaiat khalifah terpilih ini.

kisah mengharukan seputar detik-detik Utsman diangkat dan dibaiat oleh kaum muslimin. Saat itu, untuk menjadi khalifah umat Islam, sebagaimana yang tercantum dalam kitab Sahih Bukhari yang kemudian dikutip oleh sejarawan Utsman Al-Khamis dalam bukunya berjudul Hikmah min At-Tariq. Bahkan dalam hadis yang sahih disebutkan secara detailnya bahwa Abdurrahman bin Auf menunggu hingga 3 hari lamanya untuk meminta pendapat kaum muhajirin dan ansar mengenai rencana pembaitan Utsman sebagai khalifah. Riwayat ini menunjukkan bahwa proses pembaitan Utsman tidak terjadi dalam waktu sehari saja.

masa kepemimpinan Utsman, umat Islam mengalami kemajuan. Selain membebaskan sejumlah wilayah, Utsman juga membentuk angkatan laut pertama dalam Islam, melanjutkan dan menyelesaikan pembukuan Al-Quran hingga melakukan perluasan Masjid Nabawi. Utsman wafat pada tahun 35 Hijriah dan memimpin umat Islam selama sekitar 12 tahun. Kepemimpinan umat Islam kemudian dilanjutkan oleh Ali bin Abu Thalib. Semoga bermanfaat.

Man nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

ya, nggak ada salahnya ya ngajak anak-anak untuk bisa bahagia keluar rumah gitu kan, sama ortunya gitu, entah main kah, nonton kah, atau sekedar nongkrong di mana yang anak mau. Duh, udah top tuh sahabat budaya ya. Jadi juga waktunya makan malam juga kayaknya, apalagi yang lagi program diet ya. Sekarang waktunya makan. Jam 7 lebih itu udah gak bisa, udah di stop. Semangat terus untuk sahabat budaya semuanya, pastinya sahabat budaya. Dan ya sahabat budaya, ini udah menit keberapa nih sahabat budaya? Udah menit ke-47 ya. Melintas dari jam pukul 18 waktu Indonesia Tengah sahabat budaya. Nah, untuk updatean informasi saat ini, pemerintah Provinsi Gorontalo terus melakukan lobby ke pemerintah pusat demi mewujudkan embarkasi haji penuh di Provinsi Gorontalo, dan berbagai langkah strategis pun diambil ya sahabat budaya oleh pemerintah daerah guna menindaklanjuti rencana tersebut. Nah, Gusdar mengemukakan bahwa rencana mewujudkan embarkasi haji penuh ini ya masih terus berproses dan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran dari pemerintah pusat. Dan menurutnya saat ini tengah dilakukan konstruksi apron pesawat di Bandara Jalaluddin Gorontalo yang berlangsung sepanjang tahun 2026. Selanjutnya, Pemprov Gorontalo juga merencanakan pelapisan kembali atau overlay runway bandara pada tahun 2027, sahabat budaya. Peningkatan fasilitas Bandara Jalaluddin Gorontalo akan terus diperjuangkan Pemprov Gorontalo ke pemerintah pusat agar dapat terakomodasi dengan baik, dan keberadaan bandara yang memadai itu dinilai sangat mendukung, sahabat budaya, mendukung sarana transportasi sekaligus juga memudahkan masyarakat termasuk juga jemaah haji. Dan Gusnar pun mengharapkan dukungan dari semua pihak untuk mendorong terwujudnya embarkasi haji penuh ini. Untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Di balik papan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk di Sintai dan Cibakutai.
1: Masa depan bangsa tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari anak-anak yang hari ini belajar tentang kejujuran. Dari generasi muda yang diajarkan cinta tanah air. Dari tunas-tunas bangsa yang dijaga dengan kasih sayang, pendidikan, dan keteladanan. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi tentang bagaimana kita melanjutkan perjuangan dengan menjaga generasi penerus bangsa. Karena kedaulatan negara bukan hanya soal batas wilayah, namun juga tentang kuatnya karakter anak bangsa, tentang generasi yang sehat, cerdas, berakhlak, dan berani menjaga Indonesia. Jangan biarkan tunas bangsa tumbuh tanpa arah. Jangan biarkan mereka kehilangan mimpi karena kurang perhatian. Mari bersama menjadi pelindung, pendidik, dan penguat bagi generasi muda Indonesia. Sebab saat tunas bangsa tumbuh kuat, Indonesia akan berdiri lebih kokoh. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
2: FM 95,1 MHz.
1: Budaya Gorontalo.

0: Sansa Soleman kasih slow, sahabat Udaya sudah mengantar kita pada jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Tengah saat ini di studio kami. Dan sayang sekali, Ama mesti pamit dulu. Terima kasih untuk semuanya. Insya Allah kita orang masih diberikan umur yang panjang, bisa ketemu besok-besok lagi. Nantinya ada Tianja, Yayan yang insya Allah kedemenin sahabat Udaya sampai jam 12 malam nantinya. Dan saya Rahma pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menikmati malam Anda.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Halo, halo. Noel, kenapa? Cuma nangis ini.
1: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kabar cepat.
0: Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
2: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan trompe suara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
0: Oh, jadi itu bukan saya pe anak?
2: Ya, belum tentu. Mari jo torong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
3: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.
4: FM 95,1 MHz.

0: Budaya Gorontalo.
1: Saatnya ajang Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

membantu seorang Muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang Muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.

30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya Lohulondalo. Mungo tula amungo tato mungo tilo mungo tiamo. Bakuda apa lagi di Nusantara Malam untuk hari ini sahabat budaya. Di malam minggu ya, tepatnya di 27 Juni 2026. Anda bersama saya Tian Cayayan.

Selamat malam untuk Anda semua yang baru saja bergabung bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Untuk Anda yang juga sejak pagi tadi sampai dengan saat ini terus setia mendengarkan siaran kami, Odu Olo sudah memilih Pro4 sebagai teman Anda, menemani suasana malam minggu Anda yang saat ini lagi berkumpul dengan keluarga, dengan kerabat, atau juga dengan orang-orang terdekat ya. Selamat malam semuanya, semoga ada banyak kebahagiaan di malam ini. Sahabat budaya Lohulondalo di Pelangi Nusantara, di Anjayan punya informasi tentang salah satu tradisi ya. Bisa dibilang juga kebiasaan masyarakat Gorontalo di 10 Muharram ya. Orang Dembe pasti tahu dong, karena untuk tahun 2026 ini sudah memasuki tahun yang ke-11 ya. Apalagi di tahun ini juga bisa dibilang tidak semeriah tahun lalu ya. Karena momennya itu bertepatan juga dengan Penas ya, sehingga orang-orang lebih tertuju ke Pekan Nasional Tani Nelayan yang alhamdulillah berjalan sukses dan juga lancar, meninggalkan kenangan yang indah di hati para ribuan peserta yang datang berkunjung ke Gorontalo, sahabat budaya. Festival Apangi ya, Festival Apangi tahun ini juga alhamdulillah di Anja, di Tatu, di Enga ya, sempat liputan di Kelurahan Dembe 1, ada ketemu dengan kepala desa atau lurah ya, terus juga ada tokoh agama, ada tokoh masyarakat. Kita ngobrol-ngobrol seputar Festival Apangi ini ya. Dan tahun ini seperti yang Ti Anja sudah bilang tadi ya, kok bilang kemarin bahwa tahun ini sudah memasuki tahun ke-11 ya. Dan luar biasanya tahun ini mendapat support dari pemerintah kota ya, karena di malam itu juga hadir Bapak Wali Kota Gorontalo. Sahabat budaya, Festival Apangi ini merupakan tradisi yang lahir dari inisiatif warga dan terus berkembang jadi salah satu agenda budaya yang menarik perhatian masyarakat dari berbagai daerah. Festival Apangi ini berawal dari kebiasaan warga Dembe 1 dalam memperingati penanggalan Hijriah melalui pembuatan kue Apangi, kuliner tradisional khas Gorontalo yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini menjadi penanda ya datangnya 10 Muharram sekaligus bentuk rasa syukur masyarakat. Nah, seiring waktu, sahabat budaya, kue Apangi ini tidak hanya lagi disajikan dalam warna putih seperti pada awal kemunculannya. Warga kini berinovasi dengan menghadirkan beragam warna yang jadi ciri khas Festival Apangi dan tentunya membedakannya dari kue serupa di daerah lain. Kalau di Jawa sih disebutnya serabi ya, benar nggak sih Mas Gilang? Karena Mas Gilang juga waktu itu ikut ya. Oke sahabat budaya Lohondalo, nanti kita bakal bahas lagi soal Festival Apangi ini, tapi torang mau badengar jo dulu lagu. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo. Selamat malam minggu untuk Anda semua.

0: Wah, main medsos terus nih.
1: Iya dong. Jangan sekarang kalau nggak punya sosmed ketinggalan sayang.
2: Tahukah kamu, sebagian besar dari kita pasti pernah menyebut media sosial dengan dua istilah yang berbeda, medsos dan sosmed. Yang benar yang mana ya? Secara bahasa, dua-duanya adalah singkatan dari kata yang sama, media sosial. Tapi kalau dilihat dari struktur katanya, medsos adalah singkatan yang sesuai urutan aslinya. Media sosial, jadi medsos. Sedangkan sosmed itu dibolak-balik. Tapi jangan khawatir, dalam bahasa gaul sehari-hari keduanya bisa digunakan. Yang penting kita tetap bijak dalam menggunakan media sosial. Bukan cuma soal sebutannya, tapi bagaimana kita bersikap di dalamnya. Medsos atau sosmed, bebas aja. Yang penting tetap positif.
3: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aih, joget-joget mulu, Bahni.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: FM 95,1 MHz.

Sahabat budaya Lohulondalo, keberlangsungan festival Apangi memang sih tidak lepas dari semangat gotong royong masyarakat ya. Bahkan nih sahabat budaya, ketika pandemi COVID-19 melanda, pelaksanaan festival ini tetap berlangsung dengan menyesuaikan protokol kesehatan. Hal serupa juga terjadi saat banjir melanda Dembe 1 di tahun 2022. Meski sebagian wilayah terendam dan aktivitas warga terganggu, tradisi ini tetap dijalankan. Para pemuda turun langsung mengantarkan kue apangi ke rumah-rumah warga yang terisolasi.

0: akibat banjir agar seluruh masyarakat tetap dapat merasakan kebersamaan pada momen 10 Muharram. Menariknya nih, sahabat budaya, Festival Apangi diselenggarakan tanpa kepanitiaan resmi. Seluruh warga berpartisipasi sesuai perannya masing-masing. Kaum ibu itu bertugas menyiapkan bahan hingga mengolah kue. Ketua RT dan RW mengkoordinasikan pelaksanaan di lingkungan masing-masing. Sementara para pemuda itu bertanggung jawab mengatur lalu lintas, keamanan, dan kelancaran kegiatan, sahabat budaya. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Kota Gorontalo juga turut memberikan dukungan melalui pelaksanaan pasar murah menjelang festival. Program ini bertujuan membantu masyarakat untuk memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau untuk mendukung pembuatan kue Apangi, ya. Dan festival Apangi ini juga dikenal dengan konsep Monga Moduhengo Boli Modelo, yang berarti makan di tempat, boleh menambah, dan boleh dibawa pulang, ya. Melalui konsep ini, sahabat budaya, masyarakat Dembe 1 membuka kesempatan bagi seluruh tamu, ya, baik dari dalam maupun luar daerah, untuk menikmati kue Apangi secara gratis sebagai wujud keramahan sekaligus upaya memperkenalkan potensi wisata budaya Kota Gorontalo. Tradisi ini terus bertahan selama lebih dari satu dekade. Ini menjadi bukti kuatnya semangat kebersamaan masyarakat Dembe 1 dalam melestarikan warisan budaya lokal sekaligus juga mempererat hubungan sosial antar warga.
1: Satu khas dari kue Apangi adalah bagaimana terbentuk adonan, di atasnya adalah menghasilkan lubang-lubang. Dan tentunya ini menjadi ciri khas dari kue Apangi.
2: Ada yang menarik di Kelurahan Dembe 1, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, setiap tanggal 10 bulan Muharram tahun Hijriah. Masyarakat dari berbagai daerah rela menikmati macetnya jalan di kelurahan ini untuk mencicipi penganan khas Gorontalo, yaitu apang colo atau apangi atau kue apem. Pemandangan ini menjadi keunikan tersendiri bagi pengguna jalan di setiap tahun pada bulan Muharram. Setiap rumah terbuka lebar menjamu tamu-tamu untuk mencicipi kue apem pada festival Apangi. Hadirnya Festival Apangi di Kelurahan Dembe 1, Kota Barat, Kota Gorontalo, semakin memperkaya pariwisata di Gorontalo. Semangat masyarakat Gorontalo dalam mendukung berbagai kegiatan pariwisata diharapkan menjadi energi untuk mewujudkan pariwisata Gorontalo yang lebih mendunia. Sejak tahun 2005, Kelurahan Dembe 1 ditetapkan sebagai Kelurahan Wisata Budaya dan sudah melakukan pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam dan manusianya. Yang perlu dilakukan adalah memfasilitasi Dembe 1 sebagai daerah tujuan wisata dengan segala potensi wisata dan desain kawasan HAM industri. Berangkat dari hal tersebut, ditetapkanlah Festival Apangi sebagai kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh masyarakat Kelurahan Dembe 1, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, seperti yang dijelaskan oleh Ketua Pengusung Festival Apangi, Zulkarnain Husain.
1: Festival Apangi itu sejarahnya dimulai sejak tahun 2016. Ini merupakan inisiasi dari pemerintah kelurahan, kemudian dari lembaga-lembaga mitra pemerintah dalam hal ini Karang Taruna, LPM, kemudian PKK dan masyarakat yang ada di Kelurahan Wisata Dembe 1. Ini kenapa terinspirasi? Karena Dembe 1 itu merupakan kelurahan wisata yang ditetapkan tahun 2005, tapi ternyata belum mendapatkan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Olehnya itu pada tahun 2016 disepakati oleh seluruh elemen masyarakat di kelurahan, akhirnya kita menetapkan festival Apangi dilaksanakan secara swadaya murni. Itu biayanya berasal dari pemerintah kelurahan maupun dari warga. Dan konsep festival Apangi ini adalah menyajikan kue Apangi, yang mana kita ketahui kue Apangi ini sejak dahulu menjadi kuliner khas Gorontalo, penganan khas Gorontalo, tetapi di tahun-tahun ini sudah mulai tidak dilirik. Olehnya itu kita angkat kembali dan kita melakukan riset dan alhamdulillah ternyata Kue Apangi ini memang disajikan di setiap tanggal 10 Muharram, tepatnya di Asyura, dibagi-bagi ke tetangga-tetangga maupun ada di sini Masjid Kuba yang melaksanakan setiap tanggal 10 Muharram untuk doa, zikir, dan akhirnya Festival Apangi ini dibuat dalam sebuah event tahunan dan dikembangkan lagi cara penyajiannya bukan hanya oleh masyarakat Dembe tetapi seluruh masyarakat yang berada di luar dari Dembe untuk bisa datang ke Kelurahan Dembe 1 untuk bisa mencicipi Kue Apangi secara gratis yang disediakan di setiap posko maupun rumah-rumah warga. Dan seiring waktu 2016 tahun pertama, 2017 sampai 2018 tahun ketiga, partisipasi warga dalam hal menyajikan, menyediakan Kue Apangi itu semakin meningkat dan juga Kue Apanginya yang disediakan juga semakin banyak. Dalam Festival Apangi ini karena saking banyaknya Kue Apangi yang disediakan oleh masyarakat, maka tentunya orang pada bosan hanya makan 2 sampai 3 itu sudah enak, maka masyarakat juga sudah menyediakan yang namanya sebuah buat tangan, oleh-oleh buat tangan kepada masyarakat, yaitu dalam bentuk apanya yang bisa dibawa pulang untuk menjadi oleh-oleh untuk keluarga yang ada di rumah. Dan tentunya apanya yang dalam kemasan mika maupun tas ini ada identitas masing-masing warga. Di situ ada nama, kemudian nomor telepon. Kita berharap agar nantinya pada saat mereka bawa pulang dan mereka ternyata menyukai apang ini, menjadi referensi untuk ke depan, oh ternyata mereka bisa memesan, ada nomor kontak di situ, itu bisa mereka.
2: Sebagai masyarakat yang sempat mendatangi Festival Apangi, Denilsha mengatakan kegiatan Festival Apangi ini penting untuk dilaksanakan karena memperkenalkan kue khas daerah kita.
3: Di Festival Apangi kemarin saya melihat ada semua rumah penuh dengan kue apangi. Jadi setiap orang yang mau datang bisa langsung mencicipi. Yang paling utamakan kalau ada orang dari luar kota yang ingin datang langsung makan. Bahkan ada juga yang mau makan bisa buat sendiri. Festival Apangi bisa mendatangkan keuntungan bagi masyarakat karena dengan adanya festival itu bisa orang di luar bisa mengenal lagi apangi itu seperti apa, kue apangi itu seperti apa. Festival Apangi perlu dilaksanakan tiap tahun karena memang itu juga salah satu kue tradisional khas Gorontalo. Biar kita lebih memperkenalkan lagi ke luar daerah Gorontalo bahwa ini dia kue khas Gorontalo, apangi atau yang biasa kita sebut apangcolo.
2: Festival Apangi digelar untuk melestarikan kue apangi yang identik dengan bulan Muharram. Dalam budaya masyarakat Gorontalo, kue apangi disajikan pada peringatan Hari Asyura 10 Muharram.

Buku dengan judul Semua Ikan di Langit, karya Ziggy Sesia Zeufin Nazar Briski, terbit pada tahun 2017 dengan esensi buku Umul Ulfiah. Di dalam buku ini, kita bisa melihat bahwa fantasi bisa datang dari mana saja. Ziggy memberikan kita gaya pandang yang baru dalam hal berfantasi. Dengan gaya bertutur yang baik, Ziggy membuat kita benar-benar percaya bahwa fantasi bisa hidup di mana saja, tidak terbatas ruang dan waktu, bernyawa atau tidak bernyawa. Ziggy dalam Semua Ikan di Laut juga mengajarkan kita mengenai ketuhanan dengan penggambaran beliau yang tidak pernah bicara namun memperlihatkan kasih sayangnya. Dari buku ini juga, kita bisa lebih menghargai binatang-binatang yang sebelumnya luput dari pengamatan kita. Ziggy memberi gambaran kecoa sebagai hewan pintar yang mengetahui banyak hal. Hewan baik yang sebenarnya ingin bersahabat dengan manusia. Begitu pula penggambaran cicak dan kucing. Dengan buku ini, kita akan mendapatkan mindset baru mengenai hewan-hewan yang sebelumnya dianggap pengganggu. Selain kepada binatang, Ziggy juga mengajarkan kita untuk membangun hubungan yang baik dengan barang-barang di sekitar kita, karena hal ini akan membangun komunikasi tak kasat mata antara kita dan benda-benda kesayangan yang ada. Secara keseluruhan, buku ini membuat pembaca mendapatkan banyak perspektif baru. Buku ini sangat cocok untuk membantu anak-anak dalam berfantasi liar mengenai apa saja, mengajarkan mereka untuk menyayangi hewan, tumbuhan,

Sahabat budaya lo ndalo monggo dulu monggo tato monggo tilo monggo tiamo. Sudah pukul 20 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah untuk saat ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Sahabat budaya Lohulondalo, Ti Anjayan akan kembali mengupdate informasi untuk Anda. Informasinya Ti Anjayan kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya Taman Mini Indonesia Indah atau TMII akan kembali menggelar ruatan akbar minggu besok ya, 28 Juni 2026. Acara ini sahabat budaya menghadirkan rangkaian tradisi Jawa mulai dari kirab budaya, pagelaran wayang hingga prosesi siraman sebagai simbol penyucian diri. Di tengah pelaksanaannya yang masih lestari hingga kini, tidak sedikit masyarakat yang bertanya-tanya mengenai makna dan asal-usul ruatan dalam budaya Jawa. Ruatan ini sahabat budaya merupakan salah satu ritual penyucian yang masih dijalankan oleh sebagian masyarakat Jawa dan Bali. Kata ruat ini berasal dari bahasa Jawa, yakni luar yang berarti dilepaskan atau dibebaskan. Karena itu ruatan dimaknai sebagai upacara untuk membebaskan seseorang dari berbagai hal, terutama yang dipercaya dapat membawa kesialan, malapetaka atau gangguan dalam kehidupan. Tradisi ini telah dikenal sejak lama dan berakar pada kisah pewayangan di daerah Jawa ya, yang berkaitan dengan tokoh Batara Kala. Batara Kala ini digambarkan sebagai sosok yang mendapat izin untuk memangsa manusia yang tergolong wong sukerta atau kerentanan terhadap kesialan. Dari kepercayaan itulah kemudian berkembang tradisi ruatan sebagai bentuk permohonan keselamatan dan juga perlindungan bagi seseorang yang dianggap termasuk golongan sukerta tadi ya. Dilansir dari buku hasil alih bahasa dari naskah ruat Murwakala, yakni ruatan Murwakala Cirebon, terdapat sejumlah kategori orang yang dalam kepercayaan lama ini disebut sebagai wong sukerta atau mereka yang dianggap perlu untuk diruat. Salah satu kategorinya adalah mereka yang lahir pada waktu-waktu tertentu yang dianggap memiliki makna simbolik dalam perjalanan hidup. Di antaranya adalah Julung Wangi ya, lahir saat matahari terbit. Kemudian ada yang namanya Julung Sungsang, lahir saat matahari tinggi. Julung Sarap, lahir saat matahari terbenam. Kemudian ada Julung Pujut, lahir saat maghrib. Kemudian ada Marguna, lahir di perjalanan, dan juga ada Pramea. Selain itu juga terdapat kategori lain yang berkaitan dengan struktur keluarga. Di antaranya ada ontak anting atau anak tunggal laki-laki, kemudian ada nunggak kelapa, bersaudara banyak laki-laki di tengah satu. Kemudian ada juga gendana gendini, dua bersaudara laki-laki dan perempuan. Ada juga uger-uger lawang, dua bersaudara laki-laki semua. Sendang kaapit pancuran atau tiga bersaudara perempuan berada di tengah. Selanjutnya ada pancuran kaapit sendang, tiga bersaudara laki-laki berada di tengah. Sarimpi, empat bersaudara perempuan semua. Delapan seramba, empat bersaudara laki-laki semua. Kemudian ada Pandawa, lima bersaudara laki-laki semua. Pendawi, lima bersaudara perempuan semua. Kemudian Pipilan, lima bersaudara, satu laki-laki dan empat perempuan. Nah, selain berkaitan dengan struktur keluarga, dalam tradisi ini juga terdapat kategori lain yang merujuk pada kondisi fisik seseorang. Ya. Kondisi ini juga dimasukkan dalam kelompok wong sukerta atau mereka yang dianggap untuk perlu diruat, sahabat budaya. Ada milas lewa, berkulit dua warna, kemudian ada berkulit albino butun, ya, dada dan punggungnya bengkok, kemudian ada dengkek, ya, dadanya bengkok mengembung ke depan, ada pudet ataupun kerdil, kemudian puret kecil, terus juga ada wujil, terlahir kecil dan pertumbuhannya tidak bisa besar, dan ada cebol atau cebol wujil. Informasi ini sahabat budaya bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami, rri.co.id.

0: cappuccino sebagai kata yang mungkin belum begitu akrab di telinga banyak orang. Namun di balik ketidakfamiliaran itu, tersimpan kaya akan makna dan perjalanan yang menarik. Cappuccino mungkin terdengar sangat asing di telinga orang Indonesia. Bahkan bagi orang yang bisa dan memahami bahasa Jawa, akan mengartikan kalau cappuccino adalah aku, orang Cina. Tahukah Anda, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, bekas air di permukaan meja akibat gelas dingin atau basah di atasnya, ternyata bekas air itu disebut cappuccino. Terungkap dari KBBI Daring, ini adalah kata yang bersumber dari bahasa Italia, cappuccino. Cappuccino yang menyajikan analogi yang menarik dalam konteks sosial. Bagaimana jejak air di meja bisa menjadi metafora kecil untuk dinamika dan interaksi manusia.
1: Mama, hari ini saya mau belajar coding ya.
2: Coding? Apa itu, No?
1: Coding itu semacam mau susun perintah Mama supaya komputer berjalan. Jadi saya so bisa baking robot berjalan sendiri. Madelo main puzzle begitu, pokoknya gagah.
2: Wah, hebat dong. Jadi Tino belajar sambil bermain ini.
1: Iya, Mama. Jadi saya pe otak juga ada berpikir. Ibu guru bilang coding itu bisa baking orang kreatif dengan lebih pintar.
2: Oh, kalau begitu tim Mama oke. Belajar coding Olo bisa bikin Tino siap menghadapi masa depan kan?
1: Oh iya dong, siapa tahu nanti bisa baking game atau aplikasi mau bantu-bantu orang.
3: Coding bukan hanya untuk ahli komputer. Anak-anak pun bisa mulai sejak dini. Dukung generasi digital yang kreatif, logis, dan inovatif. Belajar coding, langkah kecil menuju masa depan anak Indonesia.
4: Besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026. Pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

Sahabat budaya Lolondalo, Ti Anja tadi sempat bikin status ya di Facebooknya Perempat RRI Gorontalo. Nanya nih ke sahabat budaya, kira-kira mau malam mingguan di mana ya? Ini sudah ada yang gabung, Ti Anja mau baca dulu ya. Selamat malam untuk Ti Ibu Nina Kasim, semangat malam Anja Yayan, selamat beraktivitas dan katanya salam sehat. Kalau saya sih bermalam minggu dengan bertadarus. Wow, Masya Allah. Sehat selalu ya Ibu Nina Kasim. Oke, terima kasih juga buat yang udah kasih jempol. Ti Anja mau absen dulu ya. Ada Ibu Lin Mahmud. Kemudian juga ada siapa nih? Cikartin, Ibu Vera Latif. Kemudian ada Tipa Rahmat Saputra. Ada juga tuh pendengar setia Pro 4 RRI Gorontalo dari Bali. Udah lupa ya namanya. Mana ya nanti aja cari dulu. Karena selalu juga kasih komentar tapi oh ini Abah Waisal Samplangan ya dari Gili Anyer Bali. Salam sehat dan juga salam sukses selalu ya untuk Abah Waisal Samplangan dari Gili Anyer Bali. Sahabat budaya Lolondalo, masih dengan informasi yang dianjain kutip dari laman rri.co.id ya. Mana nih informasinya? Oke. Iya. Ya, sahabat budaya Lolondalo, selamat malam untuk Anda yang terus setia bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Ini ada informasi dari daerah Jambi ya, sahabat budaya. Di beberapa daerah pedesaan di Jambi, masyarakat dulu itu memiliki tradisi unik saat musim panen padi yang dikenal dengan istilah ngetam. Tradisi ini bukan sekadar memanen hasil sawah, tapi juga jadi simbol kebersamaan dan gotong royong warga kampung. Ngetam ini berasal dari alat tradisional bernama ketam, yaitu alat kecil berbentuk pisau yang digunakan untuk memotong tangkai padi satu persatu. Berbeda dengan cara modern menggunakan mesin panen, proses ini dilakukan secara manual dan membutuhkan ketelitian. Menariknya nih, sahabat budaya, kegiatan ketam ini biasanya dilakukan bersama-sama, di mana warga akan saling membantu memanen sawah milik tetangga secara bergiliran. Hari ini membantu sawah keluarga A misalnya. Nah, besok itu sudah berpindah lagi nih ke sawah keluarga B. Tradisi ini membuat pekerjaan berat terasa lebih ringan, sekaligus mempererat hubungan antar warga. Suasana panen ini juga biasanya diiringi canda, obrolan, hingga makan bersama di pondok sawah. Tidak jarang, pemilik sawah menyiapkan hidangan sederhana seperti gulai ikan sungai, sambal tempoyak, dan teh manis untuk para warga yang ikut membantu. Selain jadi budaya gotong royong, ngetam juga dipercaya membantu menjaga kualitas padi. Karena dipotong satu persatu, bulir padi yang matang dapat dipilih dengan lebih hati-hati sehingga mengurangi kerusakan hasil panen. Tapi seiring perkembangan teknologi pertanian, tradisi ini mulai jarang ditemukan. Banyak petani kini beralih menggunakan mesin panen karena dianggap lebih cepat dan efisien. Meski begitu, di beberapa desa tradisi ngetam ini masih dipertahankan. Terutama saat panen kecil atau acara adat tertentu ya. Bahkan sebagian masyarakat juga ini mulai mengenalkan kembali tradisi ini kepada generasi muda agar nilai kebersamaan dan budaya lokal tidak hilang begitu saja. Sahabat budaya, saya hadirkan ke ruang dengar Anda lagu dari daerah Sunda, Sabodo Ting.

0: Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game

0: The Legend sampai Clash of Clans.
1: Yuk, ngumpul yuk. Runian, ayo. Ayo, di mana nih? Bajunya seragam ya.
2: Waktu belum mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang, kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu, malah masing-masing pegang gadget. Ya, realis aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Seneng banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya ngutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang,
3: "Iya, aku juga ngerasa kayak gitu."
2: Emang ya, the power of dunia maya, yang jauh jadi dekat. Giliran udah deket, jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop pubbing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pubbing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.
4: FM 95,1 MHz.

Budaya lohulun dalo, tradisi babulang pada wanita Banjar pasca menunaikan ibadah haji saat ini hampir punah. Ya. Hal ini disampaikan oleh akademisi UIN Antasari, Dr. Anda Haja Siti Farida MAG. Babulang ini merupakan tradisi keagamaan masyarakat suku Banjar di Kalimantan Selatan bagi wanita pasca haji. Dalam tradisi ini, mereka mengenakan penutup kepala berbentuk oval yang dihiasi sulaman dan manik-manik khas Banjar sebagai simbol ibadah. Saat pulang dari Tanah Suci, wanita Banjar mengenakan pakaian kebesaran yang anggun, salah satunya ditandai dengan penggunaan bulang di kepala. Menurutnya, atribut ini bukan sekadar pelengkap busana, melainkan simbol prestise dan status sosial yang membuat mereka lebih dihormati karena telah menyempurnakan rukun Islam kelima, ya. Aulia juga menambahkan bahwa tradisi babulang yang dilihat di kampung halamannya dulu tidak sekedar berfungsi sebagai hiasan penampilan bagi wanita Banjar pasca haji. Tradisi ini memiliki aspek psikologis, sosial, dan juga religius karena berkaitan dengan pembentukan identitas diri serta pengakuan sosial di masyarakat. Terdapat dua jenis bulang haji, ya, yaitu bulang rangkai dan bulang instan. Jenis bulang rangkai umumnya lebih banyak dipilih oleh para haja yang menginginkan ketepatan ukuran kepala serta memiliki rambut yang cukup panjang untuk menopang hiasan tersebut. Sementara bulang instan atau yang biasa disebut masyarakat Banjar sebagai bulang jadi adalah jenis penutup kepala yang sudah dirangkai siap pakai. Dengan jenis ini para haja dapat langsung mengenakannya tanpa harus menyusun hiasan tersebut di kepala terlebih dahulu. Informasi ini, sahabat budaya, bisa Anda baca kembali di portal rri.co.id. Sahabat budaya lohulun dalo, di jam 9 malam nanti seperti biasanya, Ti Anja akan hadirkan legenda ke ruang dengar Anda. Untuk malam hari ini, Ti Anja akan hadirkan legenda Barong Landung. Tapi sebelum ke legenda nih, sahabat budaya, Ti Anja akan hadirkan satu lagu terbaru dari Selviama, ya. Ini lagu dari daerah Bugis yang kembali dirilis, ya, dua hari yang lalu, sahabat budaya, di kanal YouTube Bugis Musik, ya, dan sudah 63.000 kali ditonton, sahabat budaya. Seperti apa lagunya? Mari Jotoramu Badengar sama-sama.

buku Toto-chan Gadis Cilik di Jendela, penulis Tetsuko Kuroyanagi, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta Kompas Gramedia dengan penulis esensi Raihan Lahijun. Buku ini menceritakan bagaimana hebatnya perjuangan seorang mama agar anaknya mendapatkan sekolah yang mau menerima putri kecilnya yang bernama Toto-chan. Tokoh Toto-chan digambarkan sebagai anak yang memiliki keingintahuan yang sangat besar. Seluruh tingkah lakunya dianggap salah dan menyebabkan masalah. Ia dicap sebagai anak nakal oleh guru di sekolahnya. Alasan inilah yang membuat Toto-chan yang baru kelas 1 SD dikeluarkan dari sekolah. Perjuangan mama tidak sia-sia. Ia mendapatkan sekolah yang dapat menerima Toto-chan dengan semua keingintahuannya. Problematika yang biasa terjadi di lingkungan sekolah diangkat dengan apik oleh penulis. Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika mereka tidak diberikan hak bicara dan didengar? Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika tidak masuk dan menyelami ke dalam dunia imajinasi mereka? Bagaimana ketika sekolah menjadi rumah kedua bagi anak yang memberinya kenyamanan dan kemerdekaan berimajinasi, sehingga proses belajar yang ada di dalam sekolah tersebut tanpa disadari telah dilaluinya tahap demi tahap dalam keadaan bahagia dan gembira. Anak-anak memiliki kemampuan untuk menyerap semua materi pembelajaran, apalagi penyajiannya dilakukan dengan metode yang unik. Dunia anak memang sangat berwarna jika dipandang dari kacamata anak-anak. Tetsuko Kuroyanagi berhasil meracik kisah masa kecilnya dalam buku Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela, menjadi sebuah novel inspiratif yang patut dibaca oleh para orang tua dan guru.

0: Baronlandum.
1: Mbok Komang, mbok. Aduh, adi serem gati koban barong landungnya besi nih. Selem, giginya cara raksasa. Kalau ani besikan, adi jegek terputih mbok.
2: Aduh, entu anak ada legenda nih loh Sari.
1: Oh.
2: Cerita asal usulnya ada loh.
1: Ini, sekan mbok. Cerita noin mbok, cerita mbok.
2: Mimi, ceriki ani totonan. Nah, kini ceritani lo.
1: Kengken mbok.
3: Alkisah diceritakan seorang Raja Bali yang bernama Jayapangus, yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu di kerajaan Pejeng, telah jatuh hati pada seorang putri dari saudagar Cina yang bernama Kang Ciwe. Putri Kang Ciwe ini sangat murah senyum dan manis sekali. Dengan kulit kuning langsat, rambutnya lurus panjang terurai, tubuhnya langsing semampai, mata sipit, serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jayapangus. Apalagi putri Kang Ciwe ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapati yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwagana, namun Sang Raja Jayapangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jayapangus menggunakan uang kepeng atau pisbolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan Bali Tionghoa ini.
4: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Ciwe. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi karena hatiku tak mampu berpaling darinya.
5: Ampun tuanku, Raja Jayapangus. Pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Ciwe seorang Buddha dari daratan Cina. Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda. Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, tuan.
4: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan sepertiku. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
5: Itu memang benar tuanku, tapi...
4: Ah, sudah. Tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Ciwe besok hari dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat!
3: Dan akhirnya, pesta meriah pun digelar di kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di kerajaan Pejeng, hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
6: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
4: Tenanglah, Dinda. Kanda akan memerintahkan seluruh penghuni istana ini untuk pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Dan kita akan membuka lahan serta kehidupan baru di luar sana. Nah, sekarang ayo berkemaslah, Dinda. Kita akan gunakan perahu yang ada untuk keluar dari kerajaan ini.
3: Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Jayapangus serta bisikan dari istrinya, yakni Putri Kang Ciwe, seluruh rakyat diajak mengungsi ke Desa Ping'an, yang artinya Desa Selamat. Dan disanalah sebuah kerajaan didirikan dan diberi nama Kerajaan Balingkang. Nama ini diambil dari kata Bali, itu bahasa Bali, dan Kang, itu dari bahasa Cina. Perpaduan yang sangat unik adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan agama, ras, dan suku.
4: Wahai Dinda Kang Ciwi, mengapa Dinda merenung seorang diri di taman ini? Apakah ada perbuatan atau ucapan kandamu ini yang membuatmu merasa sedih?
6: Kanda, Kanda sangat baik dan bijaksana selama ini. Tak satupun ucapan atau perbuatan Kanda menyakiti hati Dinda.
4: Hanya saja apa, Dinda? Kenapa Dinda terlihat resah?
6: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Namun, kenapa dewata yang agung tak kunjung memberikan kita keturunan, Kanda?
4: Dinda, sebenarnya Kanda berniat untuk pergi bersemedi di Danau Batur untuk memohon kepada para dewa agar memberikan kita keturunan. Namun, Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
6: Kanda, jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah, Kanda. Tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dayang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
4: Tapi Dinda, Kanda akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Kanda takut.
6: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali di sisi Dinda. Dengar, Kanda. Cinta ini hanya untuk Kanda. Dan semoga cinta Kanda pun sama.
4: Dinda, hati ini hanya untukmu. Dari awal bertemu, tatapan mata ini hanya tertuju padamu. Percayalah, Kanda pasti akan kembali.
3: Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan tapa yoga semedinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu, sang raja pun mengintip sumber suara nan merdu tadi. Tiba-tiba,

0: Wah, siapakah gerangan gadis ayu nan cantik di pinggir danau ini? Kenapa ia seorang diri? Aku akan mendekatinya. Wahai putri cantik, siapakah engkau? Mengapa engkau seorang diri di tepi danau ini? Apakah engkau tidak takut? Dan suaramu tadi sangat merdu, membuatku terhanyut mendengarkannya.
1: Engkau siapa? Berani sekali engkau mengintipku bernyanyi, ha?
0: Maafkan hamba, wahai putri cantik. Tetapi suara merdumu benar-benar kacaukan imajinasiku. Ingin rasanya lebih bisa mengenalmu. Oh iya, perkenalkan. Nama hamba Jayapangus, raja dari kerajaan Balingkang yang berada di desa Pinggan.
1: Raja? Maafkan hamba, tuanku Raja Jayapangus. Hamba sudah lancang tidak menghormatimu. Perkenalkan, nama hamba Dewi Danu, putri dari Betari Batur, penguasa danau ini, tuanku.
0: Dewi Danu?
1: Iya.
0: Namamu indah, seindah paras dan suaramu.
1: Ah, baginda raja bisa saja gombal.
0: Aku tidak gombal. Aku berkata apa adanya. Mungkin ini sebuah takdir dewata.
1: Takdir? Maksud tuanku apa?
0: Ya, sebuah takdir. Aku datang ke Danau Batur ini dengan tujuan bersemedi. Memohon agar Dewata Agung memberikanku calon ratu untuk mendapatkan keturunanku kelak. Dan ternyata, aku bertemu denganmu, wahai Dewi.
1: Ah, Raja, jangan berkata seperti itu. Hamba malu mendengarnya.
2: Ya, begitulah pria, selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapangus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danu dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danu agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danu rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara, layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapangus dan Dewi Danu meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danawa. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
3: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapangus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Duh, Dewata yang agung, semoga suami hamba selalu dalam perlindunganmu. Oh ya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
2: Putri Kanciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat Kerajaan Balingkang.
3: Para prajurit dan seluruh dayangku, jika kalian telah lelah, turunkan saja aku di sini. Biar Aku sendiri yang melanjutkan perjalanan ke tengah hutan.
4: Tapi tuanku, di dalam hutan sangat gelap dan banyak binatang buas yang siap menangkap tuanku.
3: Tenang saja prajuritku. Aku akan sangat berhati-hati agar tidak mengusik mereka semua. Nah, sekarang kalian semua tunggu aku di sini ya. Beristirahatlah.
2: Kemurahan hati dan keteguhan tekad Kang Chiwi seakan menghipnotis seluruh prajurit dan para dayang. Mereka mengikhlaskan putri yang sangat mereka sayangi.

0: Kemana aku harus mencarimu, Kanda? Suara itu? Oh, Dewata Agung. Itu suara Kanda Jaya Pangus. Oh, aku sangat mengenali suaranya. Kanda? Kanda? Kanda? Kanda di mana?
1: Suara bercanda dengan riang antara Jaya Pangus, Dewi Danu, dan anak mereka Maya Denawa terdengar oleh Kang Ciwi. Namun kebahagiaan mereka di ujung tanah.
0: Kanda, Kanda Jaya Pangus, akhirnya kita bertemu, Kanda.
2: Dinda, bagaimana Dinda sampai di sini?
3: Suamiku, mengapa engkau memanggilnya Dinda? Siapakah dia sebenarnya?
0: Hah? Suami? Dia ini suamiku. Jangan seenaknya memanggilnya dia dengan sebutan suamiku.
3: Apa kamu bilang? Heh, dengar ya. Jaya Pangus ini adalah suamiku. Dan ini adalah anak kami. Pergi sana, jangan ganggu aku dan keluargaku.
0: Tidak, dia ini adalah suami sahku. Kamu yang telah merebutnya dariku. Sekarang aku akan bawanya kembali. Kanda, mari kita pulang ke Balingkang, Kanda. Ayo, Kanda, ikutlah bersamaku, Kanda.
2: Dinda, tapi Dinda...
3: Jadi kamu telah menipuku, ha? Kamu bilang kamu masih perjaka dan melamarku untuk mendapatkan keturunan. Ternyata semua itu palsu. Kamu telah menyakiti hatiku, Jaya Pangus.
1: Tanpa pesan serta WhatsApp yang terkirim ke Ibunda Dewi Danu, petir langsung menyambar pepohonan yang ada. Angin kencang bertiup memporak-porandakan semua yang ada. Hujan pun turun dengan derasnya. Tiba-tiba...
4: Jaya Pangus! Tega sekali yang kau menyakiti hati putriku. Dan kau, Kang Ciwe, kau pun tidak berhak menyalahkan dan mengatai anakku. Sekarang, terima kutukanku ini. Ya!
2: Dinda! Dinda! Maafkan Kanda. Kanda bersalah, Dinda.
4: Hai, Jaya Pangus! Kukutuk kau menjadi raksasa seperti kelakuanmu yang bejat! Ya!

0: Akhirnya, Jayapangus dan Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa dengan wujud yang berbeda. Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa yang tinggi langsing dengan kulit putih, wajah oriental, namun tetap cantik seperti hatinya yang sangat baik dikala masih hidup. Namun, Jayapangus berubah sebaliknya, menjadi patung raksasa hitam tinggi besar dengan gigi taring yang tajam, serta mata melotot merah.
1: Bedalam putri Kang Ciwe, Mo'o.
2: Adi ngeleng.
1: Dalam.
2: Cuk. Lan, Jani mau balik pementasan Barong Landung di Jabopura. Suwut ngeleng.
1: Nana, Mbok.
0: Hingga hari ini, kesenian Barong Landung masih terus dilestarikan oleh masyarakat, terutama di Desa Kintamani, sebagai salah satu tari sakral dan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Jayapangus dan Putri Kang Ciwe yang sangat mereka cintai. Dan penggunaan pisbolong pun masih tetap ada untuk perlengkapan upacara di Bali, walaupun kalau di Cina pisbolong ini sudah tidak dikeluarkan lagi. Wah, ternyata dari zaman dulu cinta itu memang rumit ya.
3: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Sabar budaya lolonda lo monggo dulu monggo tato monggo ti lo monggo tiamo. Semakin larut semakin asyik ya. Karena memang banyak orang yang beranggapan malam minggu itu adalah malam yang panjang. Tapi sahabat budaya, untuk yang sudah berusia di atas 35 tahun ya, sudah pernah melewati fase itu ya, mendingan jam segini di rumah aja ya. Nongkrong sih boleh ya, tapi kalau keseringan juga tetap akan berdampak pada kesehatan ya. Sahabat budaya Lohulondalo, selamat malam untuk Anda yang saat ini lagi menikmati suasana kota Gorontalo di street food UMKM ya. Ada yang di kompleks SMA Negeri 3 situ, terus juga ada yang di Jalan Panjaitan, terus itu bukan street UMKM ya. Itu Coffee Street. Terus juga yang ada di deretan Pasar Tua sana tuh ya, di kompleks Pasar Jajan ya. Apakah masih ada juga di situ? Anda yang pernah ke sana barangkali bisa berbagi informasi ya. Terus juga tadi sempat buka-buka Facebook ya. Ada teman yang membagikan postingan tentang Festival Apangi ya, tapi nggak tahu deh apakah udah malam ini atau nanti di tanggal 3 Juli nanti ya. Sahabat budaya Lohulondalo, kopi jadi salah satu minuman favorit masyarakat karena kandungan kafeinnya yang dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan mengurangi rasa kantuk. Tapi konsumsi kopi ini tetap perlu dibatasi ya, agar manfaat yang diperoleh ini tidak berubah menjadi risiko bagi kesehatan. Dokter Sadam Ismail mengatakan, kopi ini masih aman dikonsumsi selama dalam jumlah yang wajar dan tentunya tidak berlebihan. Kafein dapat memberikan manfaat jika dikonsumsi sesekali atau sesuai batas yang dianjurkan. Tapi konsumsi setiap hari dalam jumlah berlebih justru dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Konsumsi kafein secara berlebihan itu dapat menyebabkan gangguan tidur, memicu rasa cemas, ya. Kemudian juga ketergantungan terhadap kafein. Selain itu, kopi juga dapat membuat gigi ini lebih mudah menguning dan berlubang apabila tidak diimbangi dengan perawatan kebersihan gigi yang baik. Bagi seseorang yang memiliki riwayat penyakit lambung, konsumsi kopi berlebihan juga dapat memicu kekambuhan. Karena kafein berpotensi meningkatkan risiko tekanan darah, kemudian mengganggu penyerapan zat besi serta berdampak pada kesehatan tulang dan juga otot. Udah berapa gelas sih kopi yang diminum hari ini, sahabat budaya?

0: Ada banyak misteri dalam dunia kedokteran. Namun salah satu perilaku manusia yang telah diamati selama bertahun-tahun, namun kurang dipahami, adalah menguap. Jika Anda sangat dekat dengan seseorang secara emosional, atau semakin dekat seseorang dengan orang yang menguap, maka semakin besar pula kemungkinan seseorang untuk menguap juga. Tahukah Anda, dikutip dari mikelevenclinic.org, hal ini biasa terjadi dan biasanya tidak berbahaya. Namun jika terjadi peningkatan frekuensi menguap yang tidak dapat dijelaskan atau kurang tidur atau beberapa penyebab lain, maka menguap bisa menjadi gejala sesuatu penyakit. Masalah medis paling umum yang berhubungan dengan peningkatan frekuensi menguap adalah kurang tidur, insomnia, sleep apnea, narkolepsi, dan banyak obat yang menyebabkan kantuk. Penyakit medis lain yang menyebabkan menguap antara lain, pendarahan di sekitar jantung, tumor otak, multiple sklerosis, stroke, dan bahkan serangan jantung.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Yordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Yordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Yordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Sahabat budaya Lohulondalo, kecap jadi salah satu pelengkap makanan yang hampir selalu hadir di meja makan orang Indonesia. Tapi belakangan muncul anggapan bahwa konsumsi kecap ini dapat menyebabkan hipertensi. Benar nggak sih? Nah, kecap ini memang mengandung natrium ataupun sodium yang cukup tinggi ya, meskipun rasanya ini didominasi oleh rasa manis. Natrium ini merupakan salah satu zat yang perlu dibatasi konsumsinya karena dapat meningkatkan tekanan darah apabila dikonsumsi secara berlebihan. Walaupun demikian, sahabat budaya, kecap ini bukanlah penyebab langsung hipertensi ya. Risiko hipertensi umumnya muncul ketika seseorang mengkonsumsi natrium dalam jumlah berlebihan secara terus-menerus, baik yang berasal dari kecap maupun sumber makanan lainnya. Selain natrium, kecap manis juga ini mengandung gula yang cukup tinggi. Konsumsi berlebihan tidak hanya berpotensi meningkatkan asupan natrium, tapi juga dapat menambah asupan gula harian. Oleh sebab itu, sahabat budaya dianjurkan untuk lebih bijak dalam menggunakan kecap sebagai penyedap makanan dan tidak menjadikannya sebagai bumbu utama dalam jumlah besar. Untuk menjaga kesehatan jantung dan juga tekanan darah, penting untuk menerapkan pola makan seimbang dengan membatasi konsumsi makanan tinggi garam, gula, dan juga lemak ya. Informasi ini bisa Anda akses ataupun bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di rri.co.id.

0: Sahabat budaya, ada tiga fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Alihu Mupatato, ada tiga negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.id, yang pertama adalah Rusia, dengan luas mencapai 17,1 juta kilometer persegi. Rusia adalah negara terbesar di dunia, membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir dua kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda. Artinya, Rusia juga rumah bagi hutan taiga terluas di bumi, menjadikannya salah satu paru-paru dunia yang paling vital. Di posisi kedua ada Kanada, dengan luas sekitar 9,98 juta kilometer persegi. Meski ukurannya raksasa, Kanada justru dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa alam liar yang sunyi dan belum terjamah. Kanada menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia, tersebar di ribuan danau dan sungai yang membentang indah. Lalu di peringkat ketiga, ada Amerika Serikat dengan luas kurang lebih 9,83 juta kilometer persegi. Negara ini menawarkan keragaman bentang alam yang luar biasa. Dari gurun pasir Arizona yang terik, hutan lebat di Oregon, pegunungan bersalju di Alaska, hingga pantai tropis di Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, dan uniknya, dua di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik. Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda, itu Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Sahabat budaya, laulondalo, monggo dulu, monggo tato, monggo tilo, monggo tiamo, tianja tuntaskan untuk musik ragam Nusantara di malam ini ya. Di jam 10 malam nanti seperti biasanya kami akan hadirkan apresiasi budaya lokal ke ruang dengar Anda. Kali ini dengan persembahan musik Polo Palo ya. Tetaplah bersama kami di program 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: arroz en el pitán.
1: Borogo. Iya, begitulah masyarakat setempat menyebut tanah lapang yang berada di Kelurahan Tenda, Kota Gorontalo ini. Dulu, wilayah ini disebut dengan Perkampungan Borgo atau lebih dikenal dengan istilah Borogo. Alun-alun kota ini diketahui menyimpan banyak catatan perjalanan sejarah Gorontalo sejak dulu hingga
2: saat
1: hari
2: ini. Saya sedang berada di tengah-tengah alun kota Gorontalo. Lahan seluas 1,5 hektar ini kini menjadi spot kuliner, ruang terbuka hijau, dan tempat berolahraga bagi masyarakat kota Gorontalo.
1: Menguak keberadaan alun-alun kota ini, tim RRI melakukan beberapa penelusuran.
3: Kembali ke Belanda dulu. Belanda itu masuk Gorontalo awal pertamanya itu 1700-an, 1750. Dia sudah masuk daerah sini. Waktu itu tidak langsung menjajah Gorontalo, tapi bawa nama VOC gitu. Ya mau bisnis segala macam gitu. Nanti kemudian 1889, namanya Restrukbestuur, sistem pemerintahan langsung. Belanda itu dia nancapkan bendera dan kekuasaan penuh dia, semua yang disebut sebagai kerajaan Gorontalo itu tidak diakui, dihapus. Semuanya jejak-jejak pemerintahan lokal itu ditiadakan. Nah, Belanda itu memang butuh semacam lapangan seperti itu yang bikinnya. Nah, jadi kalau kita cerita zaman Belanda, kita kembali ke ada satu istilah yang ditulis di G.F. Riedel tahun 1880-an. Daerah itu namanya Burger. Tulisan Belanda Burger. B-U-R-G-R. Artinya, perkampungan orang asing. Ya, mulai dari perempatan masjid Baitul Rahim ke arah sana, itu pusatnya Belanda di situ, dan Belanda mengambil pusat tepat di rumah dinas gubernur itu. Nah, di situ ya. Nah, Belanda itu selalu di depannya itu kebiasaan mereka ada tanah lapang, ada apa alun-alun itu. Tata kota zaman dulu memang begitu, dan Belanda mengikuti alur pikir tata kota seperti itu. Namanya Burger itu. Orang Gorontalo kan susah menyebut Burger, bukan sebut Borogo. Borogo. Nah, mungkin juga kata ini juga udah hilang dari peredaran. Tapi kita boleh cross-check sama generasi tua yang masih ada.
1: Menariknya, tata letak kota pemerintahan dan perekonomian terpusat di sekitar alun-alun kota ini.
3: Borogo. Di mana? Di Borogo. Itu Borogo itu menunjuk taruna remaja. Kompleks sebagai penunjuk perkampungan orang asing Belanda maksudnya. Jadi dia tidak menunjuk rumah dinas itu, bukan. Borogo itu di situ, di mana ada lapang di situ itu. Ada lapang taruna remaja. Gitu. Lihat struktur, nanti kalau rumah dinas gubernur itu punya Belanda dulu tuh, warisan Belanda. Terus ke sebelah sananya, mulai kantor pos, sampai ke belakang rumah-rumah apa itu militer, sebagainya, sampai rumah sakit, Rukitban. Sebelah sananya masih ada gedung-gedung yang sudah dimiliki oleh mungkin orang-orang Cina sekarang. Sebelah ke arah Polres Kota, itu punya Belanda semua sampai di sana.
4: Berarti kalau boleh mau dibilang, kalau kita merunut dari bukti-bukti bangunan yang ada, sebenarnya memang pemodelan pemerintahan zaman dulu itu di tengah-tengahnya tanah lapang.
3: Iya, memang di tengahnya ada.
4: Kayak bahasa sekarang block plan gitu.
3: Di tengahnya ada alun-alun di
4: sana. Iya, kan? Alun-alun.
3: Cobalah ke Jogja, kemana-mana. Ya, tengah-tengahnya ya, pasti gitu ya. Kota-kota Islam, kota-kota tua dulu, lebih spesifik lagi. Rumah raja, khalifah, alun-alun, depan alun-alun ada masjid. Itu kota-kota tua. Ya. Kalau kita cari dimanapun kota-kota tua Islam seperti itu.
4: Begitu.
3: Iya.
1: Pada era Hindia Belanda, yang tinggal di kawasan ini adalah pegawai dan tentara KNIL asal Manado, Minahasa, dan Ambon. Kawasan Borogo mulai dari kompleks gedung Belelimbui, SDN 46 ke arah selatan, sampai di kompleks RRI Lama, dan termasuk pula alun-alun kota. Sekitar tahun 1980-an, umumnya warga Gorontalo masih akrab dan mengenal kawasan alun-alun Borogo. Walaupun belum diketahui pasti sejak kapan nama alun-alun Borogo berubah menjadi lapangan taruna remaja.
3: Kalau di sana penuh sholat, ya kayak sholatnya di sini, gitu ya. Kemudian khalifah kalau menuju ke sana dia harus melewati alun-alun itu dan seterusnya. Alun selalu terkait. Kalau kota-kota tua Islam, Gorontalo kan kota Islam, kota tua termasuk ya. Jadi emang di tengah itu antara rumah khalifah, rumah pimpinan dengan sebelah atau paling tidak di depannya harus ada alun-alun, harus ada alun-alun. Hanya saja Belanda tidak bikin masjid itu kan,
4: tidak ya, ada. Masjidnya justru di sini.
3: Iya, masjidnya justru dibangun di sini karena apa? Yang bangun kota ini bukan kerajaan Gorontalo dulu, justru kerajaan Gorontalo dulu membuat pusat kota di Dumini. Lalu kemudian di zaman tahun 1700-an awal ketika Raja Botutihe itu dipindahkan ke Limba. Dan orang tidak tahu di Limba itu sebelah mana, di Dumini sebelah mana. Kok juga nggak tahu soal
4: itu. Biasanya orang Belanda itu bikin alun-alun atas dasar apa ya? Apakah harus mengumpulkan orang-orang pribumi di satu titik biar gampang mengkoordinir atau?
3: Termasuk itu. Kita ingat peristiwa Apris ya. Apres di Sulawesi Selatan, itu Westerling habis semua orang di lapangan kremasi.
4: Iya.
3: Jadi mereka punya kepentingan di situ, ada apel apa mereka selalu.
4: Jadi itulah kenapa juga sangat diuntungkan Panani ya, ketika ada alun-alun ini mengerahkan massa pada saat menduduki kantor pos juga gampang ya.
3: Strategi perang dari alun-alun dari taruna remaja itu memang sudah historik seperti itu. Ya, lalu kemudian diam-diam saya tahun 70-an sudah main ke situ dan itu sudah ada taruna remaja. Memang tempatnya dulu upacara-upacara gitu. Hanya dipakai buat upacara-upacara.
1: Keberadaan lapangan taruna remaja hari ini atau yang dulu dikenal dengan alun-alun Borogo memiliki manfaat dan fungsi yang luar biasa bagi masyarakat di sekitar.
0: Dulu memang ibu waktu masuk bajual di sini, awal-awal bajual di sini begini model letak ini.
5: Tidak.
0: Di dalam.
5: Di pas di pagar lo ini. Ini di tiang segi.
0: Baru.
5: Dulu musuh bajual begini masih. Ini kacang. Kacang kupas dengan pisang. Baru so ganti dengan jual kopi. Baru lanjut supaya jual kopi.
0: Berarti dulu lapangan ini buat tanah semua begini?
5: Tanah belum ada. Saya duluan buka sini. Yang duluan sekali saya mau jual sini. Gua jual es cendol.
1: Geliat pembangunan satu persatu di lokasi lapangan taruna remaja ini mulai bermunculan. Pada tahun 1987, oleh Wali Kota Gorontalo kelima, Bapak Dutrandus Ahmad Najamuddin, dibangunlah Monumen Nani Wartabone. Kemudian, hadirnya ruang terbuka hijau menjadi spot tersendiri bagi warga untuk menikmati alam terbuka di area perkotaan. Renovasi kawasan Monumen Nani Wartabone berlangsung seiring dipugarnya pula kawasan lapangan taruna remaja oleh pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Gorontalo pada tahun 2017. Lewat hibah TNI Angkatan Darat melalui Jenderal Mulyono selaku Kepala Staf Angkatan Darat saat itu turut memberikan 2 buah kendaraan perang milik TNI Angkatan Darat untuk mempercantik dan menambah nilai historis dari kawasan Monumen Tilongolo Nani Wartabone.
3: Lalu tinggal bangunan-bangunan ini yang saya lihat itu lukisan rumah sakit yang ada di situ, rumah sakit tentara. Oh itu jangan itu jangan dirobak juga ya, jangan dirobak. Kemudian yang di sana logistik punya bekal tentara.
4: Sudutnya
3: ya. Rumah-rumah kecuali Sarolde itu yang sudah dirobak itu masih asli seperti itu. Bioskop ideal. Ya, mas, udah ada perubahan dikit sampai di sini. Ini murni namanya Capitol. Capitol.
4: Tempat apa waktu dulu itu?
3: Bioskop.
4: Oh gitu.
3: Bioskop Capitol. Itu rumah di sini itu namanya guest house memang dari dulu. Rumah dinas wali kota.
4: Oh, yang guest house.
3: Iya, itu memang tamu-tamu. Memang dari dulu begitu.
4: Berarti begitu ramai ya sebenarnya dulu ini ya titiknya alun-alun lapangan taruna.
3: Belanda cermat mendesain kota.
1: Alun-alun Borogo atau lapangan taruna remaja begitu banyak menyimpan cerita yang hampir terlupakan oleh kita. Saksi sejarah perjuangan kemerdekaan Nani Wartabone di tahun 1942 lalu pernah menjadi tempat diteriakannya pekik orasi Soekarno. Dan hari ini alun-alun Borogo atau taruna remaja bersolek, mempercantik diri, melengkapi kebutuhan masyarakat akan wisata kuliner dan hiburan warga.

0: Makam Raja Blongkot atau Bulonggodu terletak di Desa Dunggala, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango. Makam itu berada di hamparan tanah tegalan yang ditanami jagung oleh warga sekitar. Bagi pendatang baru yang ingin melihat makam tersebut, akan sulit menemukan lokasi tanpa memperhatikan penanda arah yang dipasang oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Gorontalo. Kebanyakan warga di Desa Dunggala mengenalnya sebagai makam Atinggola. Saat menyambangi makam Blongkot, kami ditemani penjaga makam, Bapak Ismet Tahir.
1: Baru yang teruskan saya PKK.
2: Kalau saya sendiri keturunan ketiga, yang pertama itu opa saya, yang kedua kakak saya, terus yang terakhir saya sampai dengan sekarang. Yang biasa dilakukan itu membersihkan lingkungan situs di dalam maupun di luar. Intinya menjaga kelestarian situs agar terlihat bersih. Kalau titipan dari opa sih cuman intinya yang harus jaga itu situs nggak bisa orang lain.
0: Ismet bercerita, dirinya sudah menjaga makam Raja Blongkot sejak usianya masih remaja. Ia mengatakan di sekitaran makam Raja Blongkot dulunya terdapat makam-makam para raja, keluarga raja, dan prajuritnya. Namun lambat laun, jejak makam para keluarga raja dan prajuritnya hilang begitu saja, apalagi lokasi tersebut merupakan perkebunan milik warga.
2: Raja, istri, pengawalnya sama anak-anaknya. Iya, satu kompleks. Satu kompleks, satu pagar. Terus tapi di kebun-kebunnya warga itu ada juga makam, tapi sudah tidak nampak lagi. Sudah ditimbun sama tanah. Tapi ada yang lain di luar-luar lingkungan yang sudah dipagar itu, ada sebagian ada yang makam-makam kecil-kecil. Sering diajak dari semenjak dari opa saya udah di sana dari kecil. Tapi belum sempat begitu, itu pemugaran tahun 2015 kan 14. Pemugaran.
3: Dulu modelnya
2: bukan begitu, bukan begitu.
3: Dulunya bagaimana kalau
2: masih tanah semua, terus udah hancur-hancur, tapi strukturnya masih kayak gitu.
0: Ismet tak banyak berkisah soal kehidupan Raja Blongkot. Terlebih dirinya hanya merupakan generasi ketiga dari penjaga makam.
2: Yang harus ngerawat juga itu situs harus di lingkungan keluarga kita. Mungkin kalau setelah saya, mungkin anak saya atau sepupu saya yang masih ada keturunan dari...
3: Itu kalau menjaga, membersihkan makam itu ada waktu-waktunya tertentu?
2: Ada, satu minggu kadang 4 kali, kadang 3 kali, kadang kalau ada tamu yang berkunjung ke situ saya dampingi, begitu. Kadang tamu-tamunya itu pejabat atau orang berziarah.
0: Arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Gorontalo, Bu Hanis Ramina, menjelaskan makam ini telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional dengan SK Menteri PM nomor 10/PW.007/MKP/2010 dan telah dilakukan pemagaran dan pembuatan papan situs BPCB Gorontalo pada tahun 2012.
4: Dari sejak awal makam Blongkot ini, makam Raja Blongkot itu kondisinya sangat istilahnya memprihatinkan, batu-batunya berantakan. Nah kemudian BPCB setelah melakukan survei inventarisasi itu sangat yakin bahwa ini adalah makam yang sangat unik. Nah uniknya di mana? Uniknya adalah masih memakai batu kali dan batu karang sebagai bahan bakunya. Nah kalau di Gorontalo sendiri itu sudah, untuk wilayah Gorontalo ya, provinsi Gorontalo itu sudah jarang kita menemukan makam yang bahan bakunya seperti itu.
0: Menurut informasi yang didapatnya, Raja Blongkot dipercaya pernah memerintah Pohalaa atau Kerajaan Atinggola dan Bintauna. Struktur bangunan makam menggunakan batu karang. Bahkan, struktur pagar juga menggunakan bahan yang sama, dengan bentuk menyerupai mahkota yang sudutnya membentuk kerucut dan meninggi. Menurut Bu Hanis, dari segi tekstur dan bahan, makam ini memiliki nilai status sosial yang tinggi.
4: Makam Blongkot berada di Tapa itu karena Raja Blongkot itu menikah dengan putri Raja Oli'i Limboto. Nah, itu dituturkan oleh beliau. Nah, sangat wajar ketika Raja Blongkot itu berada di Gorontalo. Sangat wajar. Karena artinya mungkin karena dia adalah seorang raja kemudian diberikan sebuah wilayah di Provinsi Gorontalo. Mungkin yang tepatnya ada di sekarang, kalau administrasi sekarang adalah Tapa.
0: Di lokasi makam, ada juga 4 makam lain yang berada di luar pagar makam Raja Blongkot. Hingga saat ini, tidak ada orang yang tahu persis asal-usul keempat makam tersebut. Beberapa orang percaya bahwa makam Raja Blongkot ini dijaga oleh kucing hitam berkalung emas.
2: Terus ceritanya juga, kalau ada cerita-cerita mistis juga sih, kalau percaya nggak percaya. Contohnya di situ ada kucing yang warna emas, tapi dia nggak selalu menampakkan diri. Dia selalu berkeliaran di situ.
3: Katanya penjaga makam juga.
2: Bisa dibilang begitu.
0: Raja Blongkot terkenal lantaran memiliki 6 orang istri. Para istri tersebut bernama Putri Dumpa, Putri Ngeyuhi, Putri Bilungungo, Putri Wahimolongo, Putri Bintalo, dan Putri Botutihe.
4: Makam yang kami temukan, makam Raja Blongkot itu dengan beberapa makam juga di dalamnya, itu termasuk dalam keluarga raja. Mungkin ada istrinya. Kalau saya mengambil perbandingan dengan yang di Kaidipang itu, makam Raja Moritz, kemudian di dekatnya ada istrinya, kemudian semacam panglima-panglimanya, itu dalam satu kompleks
2: areal, ya?
4: Iya, satu kompleks makam. Nah, tidak menutup kemungkinan makam Raja Blongkot itu seperti itu juga, karena saya pikir kalau misalnya sistem itu terpakai di Kaidipang, nah karena kalau kita melihat dari bentuk makamnya, itu saya rasa itu juga bisa terpakai di kompleks makam Blongkot.
0: Raja ini pernah memimpin di wilayah Bintauna yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondo Utara, Sulawesi Utara. Karena dia diberikan kekuasaan oleh ayahnya, dia dimakamkan di sekitar Bone Bolango. Karena sebelumnya, ia juga pernah menjadi Raja Bolango.

Kolak'ın önünde atar.

0: Pendengar, banyak yang menyangka jika bangunan tua hanya bisa dijadikan sebuah museum, atau banyak juga yang mengira bahwa gedung tua, apalagi peninggalan kolonial Belanda itu, merupakan bangunan angker. Namun, lain halnya bangunan yang ada di Provinsi Gorontalo, tepatnya di Jalan Nani Wartabone, nomor 15 RT 01 RW 01, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Bangunan yang ada di belakang saya ini ternyata sudah lama digunakan sebagai kantor pos cabang Gorontalo. Sepintas, yang kita tahu bahwa kantor pos merupakan tempat untuk mengirim surat atau paket serta mencairkan uang dalam bentuk paket program pemerintah. Begitupun dengan kantor pos Gorontalo yang ketika dibangun oleh Belanda pada tahun 1910-an bernama kantor pos dan telegraf. Semenjak didirikan, hingga kini bangunan itu masih berfungsi sebagai kantor pos cabang Gorontalo, hanya saja fungsi telegrafnya sudah tidak beroperasi lagi. Kepemilikan bangunan tua itu sekarang dipegang PT Pos Indonesia. Selain itu, bangunan ini juga merupakan aset kantor pos sebagai salah satu cagar budaya di Gorontalo yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dengan surat keputusan Permenbudpar tahun 2010 silam sebagai cagar budaya nasional yang dilindungi oleh undang-undang.
1: Pos dan Telkom kan jadi PTT, satu kantornya di sini, transmisi telepon di sebelah, waktu masih pakai kabel-kabel tertutup itu, sutus itu masih melalui sentral top ada untuk hubungi seiring perkembangan zaman, Telkomnya itu pindah ke samping itu yang di depan apa itu?
2: Telkom lama ini.
1: Yang itu. Itu kan cerita kan satu kementerian pada waktu itu kan para wisata pos dan telekomunikasi pada proposal kan pada tahun itu. Zamannya Pak Soeharto kan pada waktu itu ngasihin perkembangan kita berubah status di tahun 95 di 83 itu pisah antara pos dengan telkom. Jadi kita berdiri sendiri dan kita berubah status itu di 95 jadi PT. Tadinya kita perumkan.
2: Tipe masih dapat rezeki itu
1: telegram? Oh tidak, telegram. Tidak. Yang dapat itu di tahun angkatan 78 masih PN, istilahnya PN perusahaan negara waktu itu.
2: Kalau sekarang juga alat-alat itu sudah ada ya?
1: Tidak ada. Kan mungkin itu jadi apa barang telkom ya? yang bisa diambil. Kan Telkom sudah pindah lagi di Jalan Jaksa Agung Suprapto kan. Mungkin kalau melihat alat-alat itu mungkin masih ada kalau disimpan. Kalau kayak mesin ketik itu masih ada 1-2 kita tapi ada penghapusan juga kan setiap tahun ada penghapusan.
2: Mesin ketik zaman dulu.
1: Iya, mesin yang panjang 1 meter iya. Dihapus. Yang jelas bangunan ini itu tahun 59 itu direhab, itu ada di pintu masuk Bapak ketika masuk itu ada tugu itu sebelah kanan. Itu 59 itu ini. Kalau merujuk ke belakang kan 42 waktu penguasaan 23 Januari kan di sini kan tempatnya.
3: Segala macam itu bangunan ini kan lantai ini masih di bawah.
2: Oh iya,
3: masih di bawah.
2: Berarti belum setinggi ini kan?
3: Masih lantainya masih hitam.
2: Mesel biasa.
3: Iya, tapi dinaikkan ke tadi awalnya itu dia hitam. Iya.
2: Gabung dengan yang bangunan di sini.
3: Iya.
4: Itu kan dari ini.
3: Kalau
2: dulu.
3: Iya,
2: dulu
3: lihat dasarnya iya. Itu Pak di bangunan yang di tengah-tengah itu dasarnya itu lantai itu.
2: Oh.
3: Itu yang anu di bawah.
2: Lantainya
3: di bawah.
2: Oh.
3: Iya. Kalau itu sebelah dulu rumah pimpinan dan yang tinggi panggung.
0: Fondasi bangunan tua ini dari batu dan sistem struktur dari beton bertulang. Atap bangunan

0: untuk pelana dan terbuat dari genteng. Bagian dalam terbagi 8 ruangan. Salah satu ruangan yang terpenting adalah ruangan hasanah yang didesain khusus dengan ketebalan dinding 50 cm.
1: Baja ya, Pak? Pantas
2: enggak bunyi. Ini kayu.
1: Oh, kayu.
2: Iya,
1: yang baja.
2: Ini tangganya dia.
1: Kuncinya juga dipertahankan kayak gini, Pak. Memang modelnya kayak
2: iya,
1: gini.
2: Iya, itu model dulu.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dia punya apa? Knob ini untuk kunci. Nah, kayak ini kan. Ini kan lama ya.
1: Dua pintu ya, berarti depannya baja, kemudian ada trali di dalamnya.
2: Trali gimana tambahan, karena kalau lihat ini bukan tembok lagi nih.
1: Ya,
2: ini
1: iya.
2: Sudah...
1: Yang ini yang disebut ruang hasana?
2: Bukan,
1: bukan.
2: Ini yang ruang hasana lain.
1: Ya.
2: Ruang hasana di dalam, Pak, dia.
1: Yang katanya tebal dindingnya itu sampai ya. Berapa senti?
2: Ini yang hasana ini.
1: Pintunya, oke. Okay. Jadi ruangannya mas, memang
2: kalau bisa dorong ya, berarti hebat.
1: Oh gitu. Selama ini belum pernah di.
2: Udah,
1: oh,
2: bisa.
1: Iya.
2: Tapi inilah pintunya, tebalan pintu ada hampir 1 meter ya.
1: Iya iya. Jadi berarti sebelum masuk ke ruangan ini ada pintu baja ini.
2: Ini yang luar ini. Itu dalam ya.
1: Baru ada pintu lagi.
2: Iya, ini pintu apa? Pintu tralis juga.
1: Tralis ya. Lemarinya masih sama ya kayak dulu, Pak?
2: Lemari
1: di dalam?
2: Ya, lemari-lemari dulu sih, model-model punya pos yang lama ini, gedung-gedungnya. Apa dia punya lemari nih? Ya. Lemari kayu, rangkas, apa dulu?
1: Ibu katanya, Pak.
0: Di ruang inilah, zaman dulu, ditempatkan brankas yang berisi dokumen-dokumen penting. Brankas ini sejak zaman Belanda hingga kini masih berfungsi. Bangunan ini dikelilingi pagar tembok dan besi. Pada bagian luar pagar, terdapat kotak surat dari zaman Belanda.

0: Dari tinjauan sejarah, di areal dengan luas bangunan 693 meter persegi dan luas lahan sekitar 900 meter persegi ini, pernah dijadikan tempat untuk pengibaran bendera merah putih oleh kaum muda Gorontalo pada tanggal 23 Januari 1942. Tindakan pemuda ini dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajah Jepang kala itu.
1: Mereka ini tadinya berhimpun di GAPI, Gabungan Aksi Politik Indonesia, yang pusatnya di Jakarta, yang menuntut Indonesia berparlemen. Sehingga GAPI ini mereka sudah mempunyai merah putih yang bertuliskan semboyan itu, Indonesia berparlemen. Dia menggerakkan pemuda-pemuda dari Suawa sambil melewati Kabila, sasaran pertama, kemudian bergabung yang dari Tapa masuk. Kemudian sasaran pertama adalah kantor pos, menduduki kantor PTT itu, yaitu menguasai perhubungan supaya putus hubungan dengan dunia luar terjadinya peristiwa ini. Begitu kantor pos didudukilah, dikuasai oleh pasukan ini yang bawa sabele, bawa dalam macam langga apa semua, baru bulu ati muncul, dengar sudah ada gerakannya. Bulu ati datang membawa bendera merah putih yang bertuliskan Indonesia berparlemen ini, yang kemudian dipajang di depan pintu kantor pos. Jadi bukan dikibarkan karena itu bukan bendera.
2: Peristiwanya tidak berdarah, tetapi luar biasa memang pengambilan kekuasaan itu. Nanti pada pukul 10 ketika sudah tenang kembali, maka seluruhnya diboyong, seluruh yang bergerak itu sudah diikuti oleh rakyat yang banyak karena sudah berhasil, itu diboyong ke lapangan Taruna Remaja yang sekarang. Di depannya ada yang di sana, itu yang didirikan patungnya, mungkin suruh ke sana patungnya Pak Anan itu di sana. Nah, di situ diadakan pertemuan besar atau rapat besar, yaitu menaikkan bendera merah putih.
0: Pada pukul 10 waktu Gorontalo, Nani Wartabone memimpin langsung upacara pengibaran bendera merah putih yang diiringi lagu Indonesia Raya.

Saat ini, peristiwa bersejarah itu di mana untuk pertama kalinya di tahun 1942, Gorontalo memerdekakan dirinya dari penjajah. Prasasti yang terdapat di sebelah selatan pintu masuk utama dan bangunan kantor pos Gorontalo inilah menjadi saksi peristiwa heroik kala itu.

0: Sahabat budaya Lohlondalo mengudula amungu tato mungu ti lo mungu tiamo. Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan pesona musik Nusantara Malam.
1: Saatnya Anda mendengarkan pesona musik Nusantara Malam.

0: Inspirasi.
1: Kisah nenek penjual sapu. Seorang teman menceritakan kekagumannya pada seorang nenek yang mangkal di depan pasar Godean Sleman, Yogyakarta. Ketika itu hari Minggu, saat dia dan keluarganya hendak pulang usai silaturahim bersama kerabat, mereka melewati pasar Godean. Ibu dan teman saya tergoda membeli ayam goreng di depan pasar untuk sajian makan malam. Kebetulan, hari mulai gelap, di samping warung ayam goreng tersebut ada seorang nenek berpakaian lusuh, bak pengemis, duduk bersimpuh tanpa alas sambil merangkul 3 ikat sapu ijuk. Keadaannya terlihat payah, lemah dan tak berdaya. Setelah membayar ayam goreng, ibu teman saya bermaksud memberi Rp1.000 karena iba dan menganggap nenek tadi pengemis. Saat menyedorkan lembaran uang tadi, tidak diduga si nenek malah menunduk kecewa dan menggeleng pelan. Sekali lagi nenek itu menolak. Penjual ayam goreng yang kebetulan melihat kejadian itu kemudian menjelaskan bahwa nenek itu bukanlah pengemis, melainkan penjual sapu ijuk. Paham akan maksud keberadaan sang nenek yang sebenarnya, ibu teman saya akhirnya memutuskan membeli 3 sapunya berharga Rp1.500 per ikat. Meskipun ijuknya jarang-jarang dan tidak bagus, ikatannya pun longgar. Menerima uang Rp5.000, si nenek tampak ngedumel sendiri. Ternyata dia tidak punya uang kembalian. "Ambil saja uang kembaliannya," kata ibu teman saya. Namun si nenek ngotot untuk mencari uang kembalian Rp500. Dia lalu bangkit dan dengan susah payah menukar uang di warung terdekat. Ibu teman saya terpaku melihat pola si nenek. Sesampainya di mobil, ia masih terus berpikir, bagaimana mungkin di zaman sekarang masih ada orang yang begitu jujur, mandiri, dan mempunyai harga diri yang begitu tinggi.
0: Salam Pro 1.

0: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro.

0: Suatu siang,
1: saat melewati pusat perbelanjaan, anak kecil mendekati seorang lelaki.
2: Om, mau beli bunga mawar, Om? Bisa buat istri atau pacar, Om. Murah kok, 5.000 saja.
1: Lelaki itu menolak dengan halus tawaran ini karena terburu-buru. Ia sempat melihat di keranjang anak itu masih tersisa sekitar 20 tangkai mawar. Sorenya, lelaki itu melewati pusat perbelanjaan itu lagi dan melihat si anak kecil masih menawarkan bunganya. Ia menawarkan bunga lagi pada bapak itu. Tampaknya ia lupa siang tadi sempat menawarkan bunganya. Lelaki itu menengok keranjangnya dan masih sekitar 14 tangkai mawar. Ia iba dengan anak kecil itu, tapi ia masih memiliki urusan dan tidak membutuhkan bunga. Lelaki itu dengan halus memberi anak itu selembar uang 5.000. Anak itu lalu mengambil uangnya, lalu memberikan kepada seorang pengemis yang ada di dekat sana. Dan si lelaki ini bertanya, "Dek, kenapa uangnya dikasih ke pengemis? Adik nolak rezeki ya?" Anak itu menjawab, "Saya kesini disuruh ibu jualan. Yang kesini buat minta-minta pengemis itu, Om. Om salah kasih rezeki."
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

Ada seorang penjual mentega tua yang sering barter satu pon mentega untuk satu pon roti kepada seorang pedagang. Setelah bertahun-tahun melakukan jual-beli, suatu saat si pedagang roti memutuskan untuk mengukur berat menteganya. Apakah tepat satu pon? Pedagang roti tersebut marah karena ternyata jumlah menteganya kurang. Lalu melaporkan hal ini ke pengadilan. Si penjual mentega dicecar pertanyaan tentang bagaimana si penjual mentega mengukur berat satu pon. Penjual mentega menjawab, "Aku memang tidak memiliki timbangan angka, tapi memiliki timbangan konvensional." Hakim bertanya, "Lalu bagaimana caranya kau tahu itu satu pon?" Penjual mentega menjawab, "Aku selalu memberikan satu pon mentega dengan mencocokkan satu pon roti yang diberikan pedagang roti menggunakan timbanganku." Kepercayaan adalah hal yang sangat sulit didapatkan. Contoh sempurna tentang bagaimana kita harus jujur dalam bekerja. Jika kita ingin orang lain jujur kepada kita, maka kita harus menjadi orang yang jujur pula. Menanam keburukan seperti pedagang roti hanya akan membuat kita rugi sendiri, cepat atau lambat. Bayangkan, ia sampai memanggil polisi dan hakim, tapi ternyata ia sendiri biang keroknya sejak awal.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Sahabat budaya Lolondalo, monggo dulu amungo tato, monggo tilu, monggo tiamo. Tuntas sudah kebersamaan kita untuk Nusantara Malam di hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Ubatiyati Anjayan Mohindupo. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami edisi siar Sabtu 27 Juni 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Yayan Jafar mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mau tatawa mengudelaa di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz. Edisi siar hari ini di hari Minggu Ahad 28 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya Lohlendalo. Pada imu hadir untuk kesempatan edisi hari ini di 28 Juni 2026 yang seperti biasa kami sajikan untuk Anda untuk awal di hari ini. Religi pagi yang akan mengangkat topik tentang ilmu faraid dan akan bersama dengan program 1 serta informasi warta pagi masih dengan Pro 1. Untuk program 4 hadir dalam musik dan informasi di saat ini dalam sajian Umal Wali, informasi pas jam juga dan obrolan serta cerita dongeng yang akan hadir di Nusantara Pagi. Selamat pagi, selamat menikmati hari baru untuk Anda yang sudah bersama kami, yang sudah menikmati hari ini penuh kebahagiaan dan tentunya hari yang sangat indah, cuaca sangat baik. Ketika setelah sholat subuh, Anda sudah bisa beraktivitas. Sahabat budaya, dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan siaran kami dan segera kita bersama dengan program 1 untuk sajian religi pagi.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.
2: Min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu faqbarah ثم إذا شاء أنشره

بِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ

akan mengangkat tentang ilmu faraid atau pembagian harta warisan bersama Imran Yahya.

keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo, di Pro 1 dan Pro

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam program obrolan religi pagi. Pendengar sahabat budaya, pembagian harta warisan seringkali menjadi persoalan di tengah keluarga karena kurangnya pemahaman tentang aturan yang telah ditetapkan dalam Islam. Karena itu, pagi ini kita akan kembali membahas tema ilmu faraid, memahami pembagian warisan sesuai syariat Islam. Dan saat ini telah hadir seperti biasa narasumber kita yang sudah hadir, ada Ustadz Dr. Abdurrahman Abu Bakar Bahmid LC MH. Kita langsung menyapa. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Ustaz untuk kesekian kali kita bersama di hari ini dalam Religi Pagi. Kita masih menunggu Ustaz Haji Hakiruddin SHG MPDI yang saat ini masih belum hadir. Dan kita akan langsung saja karena waktu sudah menunjukkan pukul 5.15. Kita langsung membuka acara ini. Tafadhal Ustaz.
1: Terima kasih Pak Imran. Mari kita buka religi kita pagi ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Baik, terima kasih. Dan pendengar, kita saat ini silakan Anda yang ingin bersama kami di saat ini untuk bertanya tentang ilmu faraid melalui line telepon, juga WhatsApp, dan juga channel YouTube kami di RRI Gorontalo. Kita saat ini sudah tersambung, ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum, halo.
2: Halo.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa?
2: Nenek Afni di Bulado.
0: Oke, Nenek Afni, silakan.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Silakan, Nenek Afni. Nampaknya terputus. Dengar, kita lanjut lagi untuk Anda pendengar. Silakan, ya, ingin kembali bersama kami di saat ini dalam Religi Pagi yang membahas tentang ilmu faraid. Kita kembali menyapa Anda untuk klien telepon. Silakan Nenek Afni kalau ingin kembali bersama kami. Tadi terputus mungkin karena jaringan. Dan melalui channel YouTube RRI Gorontalo serta WhatsApp kami. Sudah ada juga saat ini kami menyapa, ada Ustadz Hairuddin yang sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Ya, Ustadz Hairuddin. Baik.
3: Ya, Assalamualaikum Pak Imran.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz sudah hadir. Dan silakan untuk Anda sahabat budaya pendengar yang saat ini ingin bersama kami. Ya, saya akan langsung bacakan saja untuk WA Raihan Wong Kaditi Barat. Assalamualaikum Ustaz, ada seorang laki-laki meninggal dunia. Dia meninggalkan istri, ibu, dua anak perempuan, satu saudara laki-laki kandung. Keluarga beranggapan saudara laki-laki kandung ini harus mendapat bagian karena tidak ada anak laki-laki. Pertanyaannya ya Ustaz, benarkah saudara kandung masih mendapat bagian warisan dalam kasus ini? Tafadhal Ustaz Bahmid.
1: Ya, saudara perempuan kandung. Jadi itu saudara dari almarhum ya?
0: Iya.
1: Tolong di itu lagi, di apa? Dibacakan lagi ahli warisnya, ibu.
0: Seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan istri, ibu, dua anak perempuan, dan satu saudara laki-laki kandung. Keluarga beranggapan ya, saudara laki-laki kandung harus mendapat bagian karena tidak ada anak laki-laki.
1: Baik. Jadi pembagian yang pertama, ibu akan mendapatkan 1/6. Karena ada anak. Lalu setelah itu istri akan mendapatkan 1/8. Lalu anak-anak, dua anak perempuan ya, itu akan mendapatkan 2/3. Maka ini akan penyebutnya kita samakan menjadi 1/16. Maka bukan 1/16 ya, 24. 1/24, maka anak perempuan akan mendapatkan 16/24. Sedangkan anak istri akan mendapatkan 3/24. Ibu akan mendapatkan 4/24. Maka kalau dijumlah 16 tambah 4 itu 20, tambah 3 itu 23. Maka total harta itu masih 23/24, berarti masih ada 1 bagian. Maka 1 bagian ini hak siapa? Itu hak dari asabah. Asabahnya siapa? Karena tidak, di sini kan tidak ada ayah, tidak ada anak laki-laki, maka yang menjadi asabah terdekat saat ini adalah saudara laki-laki dari almarhum atau almarhumah. Maka benar sekali, saudara laki-laki dari almarhumah itu akan mendapatkan memang bagiannya kecil, yaitu 1/24. Sedangkan yang mendapatkan bagian paling besar itu adalah anak perempuan, dia akan mendapatkan 16/24, karena ada 2 orang dibagi menjadi 2, masing-masing mendapatkan 8/12. Sedangkan ibu sekali lagi mendapatkan 4/12, sedangkan istri mendapatkan bagian terkecil berikut, itu hanya 3/12. Wallahualam. Jadi betul ya, saudara tersebut masih tetap dapat bagian.
0: Oh, baik. Terima kasih Ustadz. Kita
1: saudara kandung ya.
0: Iya. Baik, terima kasih Ustaz. Kita kembali untuk penelpon. Assalamualaikum, halo.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa Pak?
4: Dari Pak Mus Limboto.
0: Pak Mus Limboto. Pak Mus, silakan. Iya. Pak Mus.
4: Dalam hal warisan lokal di Gorontalo ini Pak, sepertinya bervariasi. Kalau di kabupaten lain, di kecamatan lain itu, bahwa kalau laki-laki yang meninggal ini dia mendapat 2 batu nisan, kemudian perempuan mendapat 1 batu nisan. Tapi di bagian daerah lain, kecamatan lain itu, saya lihat bahwa perempuan mendapat 2 batu nisan dan laki-laki mendapat 1 batu nisan. Kalau ini disandingkan dengan ilmu faraid ini mungkin tidak linear ya. Kira-kira butuh penjelasan ini Pak. Terima kasih.
0: Pak Mus. Halo Pak Mus.
4: Ya.
0: Bagaimana pertanyaannya tadi?
4: Dalam hal kearifan lokal Gorontalo ini. Berbeda-beda dalam hal penandaan batu nisan.
0: Ya.
4: Kalau di kecamatan lain saya lihat ada laki-laki mendapat 2 batu nisan dan perempuan 1 batu nisan. Tapi kalau di kecamatan lain,
0: okay,
4: perempuan dapat 2 batu nisan dan laki-laki mendapat 1 batu nisan. Kalau disandingkan dengan pembagian ilmu faraid ini, kira-kira bagaimana Pak?
0: Oke, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hairun, ini bisa masuk di ilmu faraid pertanyaan ini?
5: Ya, jadi memang dalam pengetahuan kita ada 3 model ya, ada 3 model pembagian warisan. Ada secara Islam 1, kemudian secara hukum Belanda, dan yang ketiga adalah hukum adat. Jadi hukum Islam itu sudah memberikan satu aturan yang jelas, dan maka semua orang-orang Islam itu seharusnya mengikuti itu. Adapun yang disampaikan oleh Pak Muiz tadi adalah batu nisan, itu bersifat adat dan itu sifat simbol saja ya. Jadi apakah simbol itu merupakan dua nisan untuk laki-laki dan satu nisan untuk perempuan, itu kita tidak tahu apakah itu orientasinya seperti itu. Yang jelas dalam aturan ilmu faraid yang ada dalam Islam itu adalah nyata ya, tidak ada yang bersifat simbolik dan sebagainya. Jadi dalam Islam itu yang kita tahu adalah lizakari mislu hazil unsayain, pembagian warisan itu untuk laki-laki sama dengan dua orang perempuan. Jadi satu laki-laki sama dengan dua orang perempuan atau dua banding satu, itu yang ada dalam Islam. Nah kalau agama apa namanya, adat maupun hukum Belanda mau mengikuti itu tidak ada masalah. Nah, kemudian ditambah lagi di dalam aturan Indonesia dalam Impres nomor 1 tahun 1991 itu yang disebut dengan KHI atau Kompilasi Hukum Islam, itu ada beberapa hukum-hukum ilmu faraid atau fikih faraid itu yang ada perubahan ya. Satu diantaranya adalah anak angkat ya. Anak angkat itu disamakan dengan wasiat wajibah. Kemudian ada namanya juga dalam ilmu faraid itu ada namanya hukum yang disebut dengan ahli waris pengganti. Artinya kalau misalnya kakek meninggal, kemudian kebetulan ayah dia punya anak duluan yang meninggal, dan ayah ini atau anak ini sudah punya anak juga, kemudian anaknya duluan meninggal, maka ketika kakek meninggal maka cucunya inilah yang menggantikan. Itulah yang disebut dengan ahli waris pengganti. Cuma itu yang ada yang kita pahami dari pemahaman-pemahaman dari ilmu faraid. Tapi apakah ada hubungannya antara dua nisan dengan satu nisan tadi, itu kita tidak tahu. Mungkin kita tanyakan sama pemangku adat atau barangkali orang-orang yang memahami tentang adat itu. Jadi kalau dihubungkan, dianalogkan saja itu mungkin tidak. Sebab apa? Sebab ilmu faraid ini jauh sebelumnya sudah diturunkan oleh Allah 14 abad yang lalu. Hanya memang di masyarakat itu mungkin ada aturan-aturan tersendiri yang belum berubah untuk mengikuti ketika orang masuk ke dalam Islam, yaitu aturan-aturan ilmu faraid. Saya kira itu mungkin ada tambahan dari Pak Kiai kita.
1: Nah, sedikit Ustaz Khair. Jadi ini memang berawal beranjak dari dulu memang pernah ada konflik antara kerajaan Pulontalo, Gorontalo yang ada di kota dan sekitarnya dan kerajaan Limboto. Lalu karena itu terjadilah perdamaian, ada upaya damai. Lalu ada kesepakatan, ada perjanjian damai, namanya perjanjian Popayato. Nah, di antara kesepakatan-kesepakatan tersebut, itu ada simbol-simbol adat yang berbeda untuk menghormati daerah teritorial masing-masing. Maka di Kota Gorontalo tadi, itu kalau tidak salah dua bagian ya, tidak salah, perempuan satu bagian atau terbalik, lalu berbeda. Untuk apa? Untuk pertama perbedaan laki-laki dan perempuan itu untuk penanda jenis kelamin, itu satu. Akan tapi karena dua daerah ini berbeda dan harus saling tetap menghormati adat, tak saling menghormati daerah teritorial, maka daerah Gorontalo dan Limboto ini dibedakan. Sehingga kalau saya melihat ini sepertinya tidak berangkat dari pembagian warisan. Ini sekedar karena itu disepakati, sekedar untuk memindahkan mana daerah kekuasaan Limboto dan mana daerah kekuasaan kota Gorontalo. Ada teritorial yang harus dihormati dan masing-masing bisa membedakan mana perempuan.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Kita langsung, nampaknya sudah ada Nenek Afni. Halo.
6: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini jaringan.
0: Baik, silakan.
6: Assalamualaikum Pak Ustaz. Pertanyaan saya saja, mengapa pembagian harta warisan ini jadi rampasan Pak Ustaz, bahkan sampai terjadi pembunuhan, sampai ada pertikaian, permusuhan sesama manusia?
2: Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menurut lagi untuk telepon berikutnya. Dan Afni yang sudah hadir tadi, kalau belum ada kita akan langsung menjawab. Ini Ustaz Wahid, mengapa pembagian harta warisan ini selalu menjadi rampasan dalam setiap keluarga, sehingga ada juga yang saling membunuh dan sebagainya. Tepat dal Ustaz.
1: Ini karena penyakit hawa nafsu. Sesederhana itu. Jadi manusia punya hawa nafsu, keinginan untuk menguasai harta, cinta harta.
0: 26 di
1: provinsi itu sampai kepada tingkat pamak. Pamak itu kalau golojo, kalau orang Manado bilang, sampai kepada tingkat akhirnya karena sangat suka sampai ke tingkat tamak tersebut. Jadi apapun, tadi tidak peduli walaupun itu bukan milik dia. Dan hawa nafsu tersebut ternyata tidak bisa ditundukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Hawa nafsu yang ada pada dirinya, dia tidak bisa ditundukkan oleh ketakutan dia kepada agama. Itu masalahnya adalah dia punya hawa nafsu dan tingkat ketundukan dia, takutnya dia kepada Allah. Sehingga hawa nafsunya mengalahkan rasa takwa karena mortal itu terjadi. Padahal kalau dia tidak sekedar tidak tahu, dia bisa dikasih tahu. Tahu cara membaginya dia tidak tahu, tanyakan kepada yang tahu. Tapi kalau masalahnya kalau hawa nafsu, dia tidak tahu, dia akan tetap akan mencari merebut punya orang lain. Dan ini bukan hanya terjadi pada warisan, terjadi juga pada hal yang lain. Orang menipu, orang rampok, orang mencuri, kan masalahnya ada di situ. Adanya ketamakan terhadap harta, ketamakan terhadap dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wathuban jamma," dan kalian mencintai harta itu, "Uban jamma," uban jamma itu memang cinta yang tua, cinta yang betul-betul cinta. Dan di dalam Al-Qur'an juga dikatakan "Wathiratil anfusush," dan manusia itu diberikan ada sifat dasar yaitu tamak kepada harta, suka menguasai harta sehingga menyebabkan dia bahkan bersama.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Kita lanjut lagi penelpon dan ya, dari Asna Duloman Selatan. Ustaz, suami meninggal dunia dan meninggalkan istri, ibu, ayah. Dan ini adalah kasus Umar Yatain. Pertanyaannya Ustaz, mengapa dalam kasus ini ibu tidak mendapatkan sepertiga dari seluruh harta, melainkan sepertiga dari sisa harta? Apa hikmah di balik ketentuan tersebut ini Ustaz? Ustaz Hairudin.
5: Ya, jadi hikmahnya ketika terjadi kasus ini, itu terjadi pembagian yang tidak sesuai dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu li zakari mislu hazil unsayain. Maka dirobahlah itu. Jadi istri, ibu, ayah, atau sebaliknya, suami, ibu dan ayah. Itu disebut dengan garawain ya, atau umaritain. Jadi kalau terjadi kasus ini, maka akan dijadikan sebagai pendapatan istri itu, pendapatan ibu ya dengan ayah itu harus berbeda, harus li zakari mislu hasil unsayain. Kenapa? Karena ayah nanti di sini menjadi asoba atau menghabiskan sisa daripada harta itu. Dan ayah ketika dikalkulasi ini, dia hanya mendapat satu, ibu mendapat dua. Itu tidak sesuai dengan aturan Al-Quran. Maka dirobahlah oleh Umar bin Khattab dan Said bin Sabit bahwa dia harus, ibu itu bukan mendapatkan sepertiga dari seluruh harta, tapi sepertiga dari sisa harta yang ada. Setelah diambil oleh istri, maka istri ibu akan mendapatkan sepertiga daripada sisa yang ada. Nah, jadi istri kalau kita lihat sini dia akan mendapat seperempat, ayah menjadi asoba dan ibu sepertiga daripada sisanya, jadi seperempat berarti 3/4 yang ada. Nah, itu sisanya nanti akan mendapatkan ayah mendapatkan lizakari mislu hasil unsayain. Ah, begitu gambarannya tentang kasus umaratain ini atau garawain yang kita kenal dalam ilmu faraid.
0: Baik, terima kasih. Kita kembali lagi untuk line telepon di YouTube. Apakah sudah ada? Kita masih buka di WhatsApp juga. Dan baik, Dina dari Wong Kaditi Barat kembali lagi. Ustadz, saya punya suami sudah meninggal dunia dan seluruh aset rumah serta kendaraan atas nama suami. Padahal selama menikah saya ikut bekerja dan membantu membeli semua aset tersebut. Pertanyaannya Ustadz, apakah seluruh harta langsung menjadi warisan dan dibagi kepada ahli waris, atau ada hak saya terlebih dahulu sebelum pembagian warisan dilakukan? Ustadz Bahmit?
1: Iya. Ini proses suami istri ini memang proses yang buat banyak, terutama ulama-ulama Indonesia dan ahli-ahli hukum Indonesia membuat ijtihad-ijtihad. Keadaan istri dan suami itu dua. Ada yang istri bekerja, suami bekerja. Ada yang istri suami. Biasanya suami bekerja dan istri tidak bekerja di rumah, itu biasanya. Pada dasarnya secara hukum Islam, masing-masing harta ini tidak dicampur. Harta istri adalah harta istri, harta suami adalah harta suami, kecuali yang menjadi kewajiban dia. Kalau nak dia punya uang 50 juta per bulan, nafkahnya 10 juta, maka yang dibagikan kepada istri untuk dikelola di rumah tangga 10 juta, yang 40 juta tetap harta dia. Dan kalau dengan hak dan kewajiban membeli rumah, kewajiban menyiapkan semuanya adalah di tangan suami. Sehingga bila suami meninggal, maka harta itu adalah harta dia. Dia beli mobil adalah mobil dia. Nah, dia beli sawah, tanah adalah tanah dia, karena memang pakai duit dia. Setelah dia membiayai nafkah, itu yang terjadi. Nah, di Indonesia ini lalu biasanya perempuan juga ikut bekerja, itu banyak terjadi, dan saat bangun rumah membeli sesuatu itu biasanya bareng-bareng sama-sama. Akhirnya dibuatlah sebuah aturan hukum yang itu ditetapkan dalam kompilasi hukum Islam. Nah, dalam kompilasi hukum Islam itu yang disebut dengan harta bersama. Dalam harta bersama itu, entah istri bekerja atau tidak bekerja, maka dihukum sama. Apa itu? Istri dianggap adalah bagian saham, mempunyai bagian saham dari total harta. Jadi oleh karena itu, berapa bagian masing-masing? Pertama, melalui kesepakatan. Ada namanya kesepakatan sebelum nikah atau setelah nikah. Atau ada ketetapan di antara mereka. Dari total harta ini, istri punya berapa dan istri suami punya berapa. Kalau tidak ada kesepakatan di antara mereka, maka ini biasanya jalurnya itu adalah jalur musyawarah setelah itu, kalau terjadi perceraian. Tapi kalau sudah terjadi ada yang meninggal, dan ini kan tidak mungkin dimusyawarahkan antara suami istri, maka biasanya jalurnya ini adalah jalur ke pengadilan yang menetapkan. Tapi kalau bisa dibicarakan baik-baik di antara keluarga, maka biasanya dibagi dua. Total dari harta tersebut sebelum menjadi warisan dibagi dua. Seperti itu. Jadi itu insya Allah langkah yang cukup bijak. Jadi istri tetap. Nah ini kalau tidak ada kesepakatan. Tapi kalau sudah ada kesepakatan di antara mereka, atau selama ini istri ikut, apalagi kalau istri selama ini ikut menyumbang pembelian ya, maka sebagian dari rumah harta tersebut adalah punya dia juga. Hanya saja memang mungkin saat penamaan atas nama dalam sertifikat kepemilikan itu atas nama salah satu pasangan. Nah, karena itu saran saya ini dibicarakan secara baik-baik, ketentuannya seperti itu. Kalau datang ke pengadilan, maka pengadilan akan memberikan hak istri. Hak istri itu bisa saja akan diberikan setengah. Daripada pengadilan buang ongkos, biaya dan sebagainya dimusyawarahkan, fakta ini sudah bercampur antara bagian istri dan bagian suami, dan selama ini mereka hidup bersama, maka selesaikan saja dengan cara yang baik, yang bijaksana, cara yang namanya keluarga, insyaallah dan ada keberkahan. Ustaz Khair, mohon ditambahkan Ustaz.
5: Cukup Pak Kiai, masyaallah.
0: Baik, kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Jenur di Makassar ingin bertanya tentang ilmu faraid. Mohon dijelaskan apakah hukum Islam tidak ada kadaluarsa bagi ahli waris untuk menuntut kedudukannya sebagai ahli waris dalam mendapatkan bagian harta warisan, serta apa artinya dalam hukum Islam pewarisan. Tafadhal Ustaz Hairuddin.
5: Jadi ahli waris itu tidak perlu menuntut lagi, karena yang membagikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menegaskan dalam Al-Qur'an, yusikumullahu fi auladikum, bahwa Allah mewajibkan kepada seluruh orang-orang yang beriman, ya. Jadi orang Islam itu dianggap orang beriman, orang yang mau mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk melaksanakan apa? Untuk melaksanakan warisan tersebut. Dan itu secara rinci sudah disebutkan dalam Al-Quran. Tidak ada lagi intervensi daripada, bahkan Nabi pun tidak diberikan ruang untuk membagikan tersebut. Jadi Nabi hanya memberikan gambaran tentang bagaimana ilmu para itu harus dilaksanakan. Nah, itulah sebabnya ketika salah seorang sahabat Nabi Sa'ad bin Sa'id itu, waktu dia meninggal dunia, istrinya melapor kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi mengatakan, tunggu, nanti Al-Quran akan turun memberikan penjelasan tentang apa yang dilakukan atau apa yang terjadi kasus kepadamu. Maka turunlah ayat waktu itu, yaitu surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176, menceritakan tentang pembagian harta warisan yang dikenal dalam ilmu faraid itu. Ada yang mendapatkan setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, dan dua pertiga. Inilah angka keramat yang ada dalam ilmu faraid yang sudah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Jadi tidak ada lagi orang yang menuntut sebenarnya kalau dia sudah orang beriman. Dia dengan sami'na wa ata'na untuk menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau berubah seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai, bahwa ada orang yang serakah dengan harta, ada orang yang itu kemanusiaannya yang muncul seperti itu. Tapi kalau imannya yang muncul, maka dia akan melaksanakan aturan-aturan Allah itu dengan sebaik-baiknya. Itulah sebabnya selalu di akhir ayatnya Allah SWT mengatakan bahwa sesungguhnya dialah Allah yang maha bijaksana dan maha adil untuk menetapkan itu. Nah, kalau kita sudah beriman, tidak ada lagi apa namanya pemikiran atau tidak ada keinginan untuk keluar dari itu, karena itu adalah seorang yang beriman, dia akan taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira. Mungkin ada tambahan dari Pak Kiai.
0: Baik. Terima kasih Ustaz Hairuddin. Kita break dulu Ustaz. Ya. Dan kita akan refresh ya dulu untuk Zoom-nya ini, karena ada hal yang harus diperbaiki. Pendengar sahabat budaya, kita break sejenak.

0: Salah satu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang menyantuni kaum du'afa adalah akan diselamatkan dari kesulitan di hari kiamat kelak. Hal ini tertera dalam Al-Quran Surah Al-Insan ayat 8 hingga 11 yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya, kami takut akan siksa Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.
1: Mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
2: Kita kembali lagi dalam sajian obrolan Religi Pagi yang masih membahas tentang ilmu faraid atau pembagian harta warisan. Baik, kita langsung saja. Ini telepon belum? Baik, Ikhwan Lekobale di Lekobalo, Ustadz, suami dan istri mengalami kecelakaan dan meninggal pada hari yang sama. Tidak diketahui siapa yang meninggal lebih dahulu. Mereka meninggalkan dua anak laki-laki, satu anak perempuan, dan juga orang tua masing-masing masih hidup. Yang menjadi pertanyaan Ustadz, apakah suami dan istri saling mewarisi? Bagaimana cara menghitung pembagian warisannya? Ustadz Hairuddin?
3: Ya, jadi ketika ada yang bersamaan meninggal seperti ini, tetap akan dicari siapa yang pertama kali meninggal, ya. Tetap akan dicari, dan itu bisa dideteksi oleh mungkin alat, ya. Oleh seseorang atau mungkin kepolisian atau siapa saja, itu menetapkan seperti itu. Jadi selalu kita urut-urutkan siapa yang pertama kali meninggal. Kenapa? Ada namanya saling waris mewarisi. Ketika dia duluan meninggal, dia menjadi pewaris, dan ketika kebelakangan dia meninggal, dia menjadi ahli waris. Nah, jadi dalam ilmu faraid kita kenal ada tiga rukunnya untuk mendapatkan warisan tersebut, yaitu ada pewaris, ada ahli waris, dan ada harta warisan. Jadi tentu secara umum mungkin orang berpendapat bahwa sama-sama meninggal, tetapi pasti di dalam konsep seperti itu tidak ada yang kesamaan tidak sama persamaan dalam konsep takdir, ya. Dalam konsep takdir pasti orang meninggal berbeda, walaupun hanya satu detik barangkali seperti itu, ya. Nah, oleh sebab itu perlu kita mengetahui deteksi seperti itu, atau paling tidak kita anggap saja, ya, paling seperti itu. Siapa yang duluan meninggal dengan kondisi yang ada yang kita lihat, berarti itu menjadi tanda-tanda bahwa ini duluan meninggal atau ini kebelakangan meninggal. Nah, jadi kalau seperti itu maka kita urut-urutkan. Misalnya suami duluan meninggal, maka suami akan menjadi pewaris, ahli warisnya termasuk istrinya, ya, karena dia belum meninggal waktu itu. Nah, demikian sebaliknya, kalau istrinya duluan meninggal, maka dia akan menjadi pewaris dan ahli warisnya termasuk istrinya tadi yang meninggal. Kemudian anaknya tadi yang disampaikan ada orang tuanya, itu semua akan mendapatkan harta warisan. Karena ada lima bagian yang tidak bisa terhalangi untuk mendapatkan harta warisan. Yaitu yang ke atas yang disebut dengan ayah dan ibu, itu tidak bisa terhalangi. Yang ke bawah itu adalah anak laki-laki dan anak perempuan, itu juga tidak bisa terhalangi. Jadi kalau ceritanya tadi Pak Ikhwan ini, maka kita akan dapat informasi, mungkin kita tanyakan sama kepolisian atau barangkali para medis, bahwa siapa yang duluan meninggal, untuk kita ambil satu kesimpulan bahwa itulah yang menjadi pewaris dan ahli waris dalam hal ini. Saya kira itu mungkin ada tambahan dari Pak Kiai kita.
4: Sedikit tambahan. Jadi betul sekali, sekarang teknologi memang canggih. Sekarang memang sangat canggih, sehingga insya Allah bila bisa diteliti, diperiksa, jenazah tersebut mana yang meninggal lebih dahulu dengan berdasarkan ilmu mereka, maka tentu disitulah terjadi waris mewarisi. Karena salah satu syarat dari waris mewarisi itu adalah tahakkuku hayatil alwaris ba'da mautil muwarris. Jadi pastinya ahli waris, kehidupan ahli waris setelah meninggalnya yang mewariskan. Jadi al-mayit, jadi dia hidup, dipastikan pada saat diketahui. Nah, ini ada kemungkinan, walaupun sekarang sulit, tapi ada kemungkinan, tidak bisa diketahui mana yang meninggal terlebih dahulu. Ini antara suami istri meninggal dengan alat kedokteran, dengan medis yang masih lemah, apalagi meninggal di pesawat, tenggelam, jenazahnya tidak diketahui. Tidak diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu. Maka yang jadi saat itu tidak terjadi saling waris. Jadi masing-masing mereka akan mewariskan kepada ahli warisnya tanpa menjadikan tangan ini sebagai bagian dari ahli waris. Jadi misalnya ini suami istri meninggal ya, suami istri meninggal, istri yang seharusnya mendapatkan sepersekian dari suaminya itu tidak ada. Jadi harta suami akan diberikan kepada siapa? Kepada ahli warisnya saja, kepada anak-anaknya, kepada mamanya, kepada ibunya, itu saja. Lalu istrinya tidak dapat bagian. Begitu juga istri tidak begitu meninggal, siapa ahli warisnya? Apakah kalau dia punya anak berarti anak-anaknya? Lalu setelah itu kalau dia punya ibu bapaknya, lalu suaminya tidak dapat, tidak dianggap. Jadi dianggap la yu'tabar. Jadi kehadiran pasangan itu tidak dianggap. Kenapa? Karena tidak diketahui kapan. Tapi kalau bisa diketahui, sebagaimana kata harus dilihat lagi dengan kepolisian, dengan itu harus ditetapkan. Jadi harus ada ikhtiar juga untuk dulu mengetahui. Kalau tidak, maka cara pembagiannya seperti tadi. Mereka tidak saling mewarisi dan warisannya akan diberikan kepada ahli waris lainnya tanpa menganggap salah satu dari mereka sebagai ahli waris.
2: Baik, terima kasih Ustadz. Kita masih punya satu pertanyaan dari Intan Limboto. Ustadz, ayah meninggal karena dibunuh oleh anak kandungnya sendiri, dan ia meninggalkan istri, anak laki-laki yang menjadi pelaku pembunuhan, dan dua anak perempuan. Pertanyaan, apakah anak yang membunuh ayahnya masih berhak mendapatkan warisan?

0: laki-laki. Anak laki tersebut dianggap tidak ada. Dianggap tidak ada. Jadi itu namanya terhalang. Mane yang sebagai mawane. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ustaz Khair, mohon ditambahkan satu.
1: Cukup bagi, Masya Allah.
2: Baik, tadi merupakan pertanyaan terakhir ya dari Intan. Terima kasih yang sudah bersama kami bagi para penanya. Insya Allah di hari ini akan menjadi sesuatu yang sangat baik untuk kita bisa pahami tentang pembagian warisan. Untuk menutup kebersamaan kita di hari ini, Ustadz Khairuddin, kami persilakan.
1: Baik, terima kasih kita ucapkan kepada kiai kita, ulama kita, Dr. Kiai Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid yang telah memberikan ilmunya. Kita doakan beliau oleh Allah senantiasa diberikan kesehatan yang melimpah dan segala hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Pak Imran, terima kasih telah memimpin kita dan juga kru RRI serta semua yang menelpon dan juga tentu seluruh masyarakat kita di Provinsi Gorontalo. Demikian pula Basnas Provinsi Gorontalo, mudah-mudahan selalu diberikan kebaikan untuk menjalankan tugas-tugasnya dan mendukung kita di religi pagi. Akhirnya saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Semua sekolah yang ada di kota Gorontalo itu adalah pilihan terbaik. Saya lebih menitik beratkan ke situ. Jadi tidak usah terlalu panik kita memilih sekolah yang tanda petik menurut kita ada di titik-titik tertentu.
2: Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini masih menjadi ancaman nyata bagi kesehatan, keselamatan, yang pasti masa depan anak muda, masa depan masyarakat.
0: Pendengar, topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia, Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya untuk edisi hari ini, Minggu 28 Juni 2026, bersama saya Nora Encah Bangga.

0: Selamat pagi pendengar. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyebut pelaksanaan Penas KTNA ke-17 tahun 2026 menghadirkan geliat ekonomi yang signifikan di berbagai sektor. Menurut Gusnar, besarnya aktivitas yang berlangsung selama agenda nasional tersebut telah mendorong peningkatan transaksi ekonomi, khususnya di kawasan Imboto sebagai lokasi utama kegiatan. Dampak ekonomi yang dirasakan hingga kota Gorontalo dan wilayah sekitarnya. Indikator terlihat dari tingkat hunian hotel dan penginapan yang penuh, meningkatnya aktivitas rumah makan dan pelaku UMKM, hingga padatnya arus lalu lintas menuju lokasi kegiatan. Gubernur mengatakan penyelenggaraan Penas yang berskala nasional juga menjadi sarana promosi daerah karena mendapat perhatian berbagai media dari seluruh Indonesia, sehingga semakin memperkenalkan Gorontalo kepada masyarakat luas.
1: Secara kasat mata terjadi geliat ekonomi yang sangat kan karena banyak kegiatan-kegiatan yang ditampilkan pada Penas. Apalagi Penas ini sifatnya nasional, sehingga diliput oleh berbagai media dan itu sampai kepada masyarakat. Khusus di masyarakat di Limboto, Kabupaten Gorontalo, saya kira sudah sangat dekat dengan lokasi ini, sehingga geliat ekonomi juga koordinatnya ada di Limboto, tapi juga menyebar sampai di berbagai tempat di Gorontalo ini, terutama tempat-tempat yang dekat dengan Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo terutama, yang menerima manfaat yang begitu besar dari kegiatan ini.
0: Ia berharap momentum tersebut tidak hanya memberikan manfaat ekonomi jangka pendek, tetapi juga memperkuat citra Gorontalo sebagai daerah yang mampu menjadi tuan rumah agenda nasional, serta mendorong kunjungan wisata dan investasi pada masa mendatang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo memastikan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2026-2027 mengedepankan prinsip keterbukaan informasi publik. Seluruh tahapan seleksi dapat diakses masyarakat agar proses penerimaan berlangsung transparan dan akuntabel. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo Husin Ali kepada RRI mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap mekanisme seleksi karena seluruh jalur penerimaan telah diatur sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh informasi mengenai penerimaan siswa baru dibuka kepada masyarakat. Jalur penerimaan terdiri atas domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi, sehingga prosesnya berjalan sesuai aturan.
2: Karena semua sekolah yang ada di Kota Gorontalo itu adalah pilihan terbaik. Saya lebih menitikberatkan ke situ. Jadi tidak usah terlalu panik, kita memilih sekolah yang tanda petik menurut kita ada di titik-titik tertentu. Jadi kebijakan kita lebih berpihak kepada kebutuhan masyarakat di masa-masa efisiensi, dan kebutuhan masyarakat akan tersedianya tempat pendidikan yang layak dan berkualitas sesuai dengan pilihan. Tentu orang memikirkan bagaimana mutu yang disiapkan oleh kesatuan pendidikan.
0: Ia menjelaskan setiap jalur memiliki persyaratan dan kuota masing-masing yang telah ditetapkan. Dengan demikian, calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti proses seleksi berdasarkan kategori yang memenuhi persyaratan. Selain memastikan transparansi, Dinas Pendidikan juga telah mempersiapkan seluruh satuan pendidikan agar siap menerima peserta didik baru pada awal tahun ajaran. Kesiapan tersebut mencakup tenaga pendidik, sarana pelajar, hingga proses pembelajaran di sekolah. Menurutnya, kualitas guru menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Karena itu, penempatan tenaga pendidik dilakukan secara selektif agar peserta didik memperoleh layanan pembelajaran yang optimal sejak hari pertama masuk sekolah. Pendengar, peringatan Hari Anti Narkoba Internasional HANI 2026 yang jatuh setiap tanggal 26 Juni menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Masyarakat diimbau untuk terus meningkatkan kewaspadaan karena ancaman narkoba masih nyata, dapat merusak masa depan generasi bangsa. Kepala BNN Provinsi Gorontalo, Brigjen Pol Sri Bardiati, mengatakan peredaran narkotika hingga saat ini masih menjadi tantangan serius yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya. Menurutnya, dampak penyalahgunaan narkoba tidak hanya dirasakan oleh pengguna, tetapi juga dapat merusak lingkungan keluarga, mengganggu ketertiban sosial, serta menurunkan kualitas sumber daya manusia yang menjadi modal utama pembangunan daerah dan nasional. Sri Bardiati menjelaskan, para pelaku peredaran narkotika terus mencari berbagai cara untuk memperluas jaringan, sehingga itu kewaspadaan masyarakat terus ditingkatkan, terutama terhadap kelompok usia muda yang menjadi sasaran rentan.
3: Masih menjadi ancaman. Saya akan terus bersuarakan bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini masih menjadi ancaman nyata bagi kesehatan, keselamatan, yang pasti masa depan anak muda, masa depan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan Hari Anti Narkotika ini tidak sekedar seremonial tahunan, tapi menjadi peringatan, menjadi pengingat kita yang dalam hal ini terkait dengan persoalan narkotika. Persoalan narkotika bukan hanya sekedar persoalan hukum semata, melainkan juga persoalan kemanusiaan yang harus kita bantu, kita tolong. Persoalan terhadap nyawa manusia yang sudah banyak merenggut banyak harapan, kesehatan, merusak kehidupan, dan hal lainnya. Upaya melindungi anak dan remaja yang tadi kita sampaikan di depan ya, dari ancaman narkotika ini menjadi hal yang luar biasa. Kita harus lakukan secara menyeluruh, terarah, bahkan sampai kepada keberlanjutannya.
0: Ia menegaskan perang melawan narkoba tidak bisa hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum dan BNN saja. Dibutuhkan dukungan aktif dari keluarga, sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk membangun lingkungan yang bersih dari narkoba. Selain melakukan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika, BNNP Gorontalo terus memperkuat program pencegahan melalui edukasi, sosialisasi, pembentukan relawan anti-narkoba, serta pemberdayaan masyarakat di berbagai wilayah. Sri Bardriati berharap momentum HANI 2026 dapat menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat bahwa bahaya narkoba masih mengintai dan memerlukan perhatian bersama.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Sentra Pembinaan Olahragawan Berbakat Daerah atau SPOBDA menjadi salah satu program pembinaan atlet muda yang dijalankan pemerintah Provinsi Gorontalo. Program ini bertujuan menjaring dan membina atlet pelajar berbakat agar mampu meraih prestasi di tingkat daerah maupun nasional. Saat ini, SPOBDA membina 8 cabang olahraga yang menjadi andalan Provinsi Gorontalo. Kabid Pemuda Olahraga Disparekraspora Provinsi Gorontalo, Yusuf Latjuba, mengatakan SPOBDA berperan sebagai wadah pembinaan sekaligus tempat mencetak atlet berprestasi.
5: SPOBDA ini berada di Provinsi Gorontalo, yaitu sebagai wadah pembinaan sekaligus untuk mencetak prestasi. Untuk kelanjutannya, yang pasti ada beberapa cabang olahraga yang ada di SPOBDA. Ada 8 cabang olahraga saat ini, yang kami tahu betul bahwa 8 cabang ini sering berprestasi di Provinsi Gorontalo yang kita bawa pasti ke luar, baik dari kegiatan POPNAS ataupun kegiatan olahraga yang khusus pelajar. Tentunya dari kami, pemerintah Provinsi Gorontalo, tentu memberikan stimulan untuk para atlet ataupun para pelatih yang ada di dalamnya, agar dapat lebih giat lagi, lebih bekerja keras lagi, mencetak para atlet muda yang pastinya mereka akan membawa nama prestasi di Provinsi Gorontalo.
0: Yusuf menambahkan pemerintah Provinsi Gorontalo terus memberikan stimulan kepada atlet dan pelatih sebagai bentuk dukungan terhadap pembinaan olahraga. Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan motivasi berlatih sekaligus melahirkan atlet-atlet muda berprestasi. Melalui SPOBDA, Gorontalo optimis dapat terus mencetak olahragawan berbakat yang mampu mengharumkan nama daerah di berbagai ajang olahraga pelajar tingkat nasional. Pendengar, mengakhiri Warta Pagi, kita ikuti lintas berita sepekan bersama Andi Sanga.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Rangkuman berita sepekan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Bersama saya Andrianto Sanga. Inilah lintas berita sepekan edisi Minggu 28 Juni 2026. Bulog komitmen menjaga tata kelola distribusi minyak kita agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan di luar mekanisme yang telah ditetapkan. Penyaluran dan penjualan minyak kita yang didistribusikan Bulog hanya dilakukan melalui jaringan resmi Rumah Pangan Kita RPK, Pasar Rakyat dan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan SP2KP. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan minyak goreng subsidi pemerintah ini diterima masyarakat dengan harga yang sesuai ketentuan pemerintah. Direktur Utama Perum Bulog, Letjen TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani, usai melakukan sidak di Pasar Sentral Kota Gorontalo mengatakan, Bulog komitmen menjaga tata kelola distribusi minyak kita agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh oknum yang ingin mengambil keuntungan di luar mekanisme yang telah ditetapkan.
7: Kami sudah berkomitmen dan sudah menegaskan kepada seluruh jajaran Bulog di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, seluruh pimpinan cabang dan pimpinan wilayah menyalurkan minyak kita ini hanya untuk di pasar-pasar SP2KP maupun pasar rakyat dan di RPK-RPK, rumah pangan kita. Apabila ada oknum pimpinan cabang ataupun pimpinan wilayah yang menjual minyak kita di luar pasar SP2KP maupun pasar-pasar rakyat dan RPK, maka kami ambil tindakan keras, sanksi kepada para oknum-oknum yang melanggar.
6: Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan, Bulog terus melakukan pengawasan terhadap proses distribusi hingga ke tingkat pengecer. Langkah tersebut guna menjaga ketersediaan stok, mencegah kelangkaan, serta menghindari praktik penjualan di atas harga eceran tertinggi atau head. Selain itu, pihaknya juga akan memberikan sanksi kepada oknum pedagang yang menjual harga di atas yang telah ditentukan berupa pencabutan izin penjualan minyak kita. Menurutnya, kerjasama dengan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum juga terus diperkuat guna memastikan distribusi minyak kita berlangsung transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Bobi Riawan melaporkan. Musim pancaroba di Gorontalo perlu diwaspadai karena berpotensi memengaruhi kesehatan masyarakat. Berikut laporan Raihan Datau.
8: Perubahan cuaca yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir di Gorontalo menandai berlangsungnya musim pancaroba. Kondisi tersebut ditandai dengan perubahan cuaca yang terjadi secara cepat dalam beberapa saat. Pagi hingga siang hari cuaca dapat terasa sangat panas, namun pada sore atau malam hari turun hujan dengan intensitas cukup tinggi. Perubahan cuaca yang tidak menentu ini dapat memengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Akademisi Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo, Lia Amalia, mengatakan perubahan cuaca selama pancaroba dapat memengaruhi daya tahan tubuh masyarakat.
9: Pancaroba itu kan sebenarnya masa peralihan antara musim hujan, musim kemarau, atau sebaliknya kemarau ke musim hujan. Nah, ketika cuaca sering berubah-ubah secara tiba-tiba, seperti tadi ya, pagi panas, kemudian siang panas sekali, sore ternyata hujan deras. Itu terjadi di Gorontalo, merupakan suatu hal yang menarik ya di Gorontalo. Kenapa dia menjadi masalah kesehatan masyarakat? Karena ketika terjadi pancaroba, itu perubahan suhu dan kelembaban yang tidak menentu, itu dapat menurunkan daya tahan tubuh. Nah, ketika daya tahan tubuh menurun, itu masyarakat rentan terserang penyakit. Kenapa rentan terserang penyakit? Karena lingkungan itu dibuat menjadi lebih welcome dengan agen penyakit. Agen penyakit jadi lebih mudah menularkan ke host, ke manusia, itu karena lingkungan ikut mendukung si agen untuk bisa lebih survive. Jadi memang pancaroba ini adalah kondisi yang tidak bisa kita hindari, tapi dampaknya terhadap kesehatan itu bisa kita cegah.
8: Menurut Lia, perubahan suhu dan kelembaban yang tidak menentu saat pancaroba dapat menurunkan daya tahan tubuh. Kondisi tersebut membuat masyarakat lebih rentan terserang berbagai penyakit, terutama infeksi saluran pernapasan, flu, dan gangguan kesehatan lainnya yang mudah muncul saat cuaca berubah-ubah. Karena itu, masyarakat diimbau menjaga pola hidup bersih dan sehat, mengonsumsi makanan bergizi, beristirahat cukup, serta rutin berolahraga untuk menjaga daya tahan tubuh selama musim pancaroba.
6: Kantor Pelestarian Budaya Provinsi Gorontalo menggelar pentas seni budaya di Kabupaten Bualemo. Kegiatan ini menjadi upaya bersama untuk melestarikan dan memperkenalkan kembali berbagai warisan budaya daerah.
10: Kantor Pelestarian Kebudayaan Provinsi Gorontalo bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bualemo menggelar pentas seni budaya yang dipusatkan di alun-alun Kota Telamuta. Kegiatan tersebut menjadi upaya bersama untuk melestarikan dan memperkenalkan kembali berbagai warisan budaya daerah kepada masyarakat. Pada kegiatan kesempatan itu, Bupati Bualemo Rumpagau menegaskan pentingnya menjaga dan melestarikan budaya daerah yang menjadi identitas masyarakat Gorontalo, khususnya di Kabupaten Bualemo. Menurutnya, sejumlah tradisi dan kesenian daerah saat ini mulai jarang ditampilkan, bahkan terancam hilang seiring berkembangnya zaman, sehingga itu diperlukan upaya nyata untuk menghidupkan kembali budaya yang mulai terlupakan.
11: Budaya merupakan salah satu kegiatan bagi kita setiap saat kita laksanakan. Yang pertama itu adalah untuk melestarikan budaya itu sendiri dan juga memupuk kegiatan dari mulai anak-anak sampai ke tingkat dewasa yang insya Allah ini bisa lestari. Tadi kami baru memulai dari makan bubur sada yang merupakan budaya tak benda yang merupakan khasanah asli Bualemo dan telah tercatat di Kementerian Kebudayaan bahwa bubur sada ini pertama kali lahir di Bualemo. Karena Bualemo adalah penghasil jagung sehingga masyarakat tetap mencintai jagung ini sehingga makanan khasnya itu adalah bubur sada yang berasal dari jagung.
10: Rumpagau mengatakan pentas seni dan budaya menjadi momentum untuk menggali kembali berbagai tradisi lokal yang hampir punah agar dapat dikenal oleh generasi muda dan tetap terjaga keberlangsungannya. Bupati berharap kegiatan ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya sekaligus pengembangan sektor pariwisata daerah. Menurutnya, kekayaan budaya yang dimiliki Bualemo dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung. Rusdi Aneta melaporkan.
12: Penerima program rumah layak huni Basnas dilakukan secara transparan dengan melalui proses asesmen yang ketat. Berikut laporan Destriansa Mahmud.
13: Basnas Provinsi Gorontalo menegaskan bahwa penentuan penerima bantuan rumah layak huni Basnas dilakukan secara transparan melalui proses asesmen yang ketat. Ketua Basnas Provinsi Gorontalo, Hamka Arbi, mengatakan program rumah layak huni merupakan program tahunan yang didukung oleh anggaran Basnas Republik Indonesia dan Basnas Provinsi Gorontalo. Tahun ini, Basnas Provinsi Gorontalo menargetkan pembangunan 15 unit rumah layak huni. Hamka menegaskan seluruh usulan penerima bantuan yang masuk akan melalui proses seleksi dan survei lapangan. Prioritas diberikan kepada masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni, memiliki lahan sendiri, serta memiliki tanggungan keluarga yang cukup banyak. Menurutnya, Basnas tidak membedakan masyarakat dalam penyaluran bantuan dan memastikan tidak ada praktik pilih kasih dalam proses penentuan penerima manfaat.
14: Kami memang sempat diprotes kenapa tidak sampai merata. Ada usulan-usulan yang dari daerah kabupaten kota itu kami seleksi dan itu kami lakukan asesmennya. Sehingga dengan berdasarkan seleksi ini, kita tetap melayani sesuai dengan permohonan dari masyarakat dan pemerintah di desa. Yang hampir rata-rata permohonan atau proposal permintaan pembangunan rumah layak huni ini itu diprioritaskan. Memang seperti apa yang saya sampaikan tadi, tidak ada istilah orang dalam, orang luar. Yang sama-sama kita ini setelah ada proposal masuk, kita lakukan asesmennya, kita survei kebutuhannya layak atau tidak, itu ada form assessment yang kita lakukan. Sehingga tidak ada orang dalam, semua kita merata, setiap daerah ada.
13: Melalui program rumah layak huni Basnas, diharapkan semakin banyak masyarakat kurang mampu di Gorontalo yang dapat memperoleh tempat tinggal yang layak dan aman untuk ditempati bersama keluarga.
12: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Pohuwato kesulitan mendapatkan air akibat sedimentasi jaringan irigasi. Keluhan ini jadi salah satu aspirasi yang disampaikan para petani kepada pemerintah saat pelaksanaan Penas Petani Nelayan ke-17 di Gorontalo pada 20 hingga 25 Juni kemarin. Pekan Nasional Penas Petani Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo yang berlangsung pada 20 hingga 25 Juni 2026 menjadi wadah bagi petani, nelayan, dan penyuluh dari seluruh Indonesia untuk menyampaikan berbagai aspirasi kepada pemerintah.
6: Di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, salah satu persoalan yang mencuat adalah sedimentasi jaringan irigasi akibat kerusakan lingkungan di kawasan hulu. Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air, Abdul Mananuku, mengatakan kondisi itu menyebabkan sedikitnya 1.662 hektar lahan sawah di Kecamatan Duhiadaa dan Buntulia kesulitan mendapatkan pasokan air. Kondisi tersebut mengakibatkan para petani tidak lagi melakukan penanaman dalam beberapa tahun terakhir.
15: Lahan yang ada di Kecamatan Duhiadaa dan Buntulia itu 1.662 hektar. Nah sekarang ini ada yang sudah 3 tahun sudah tidak ada pengolahan lagi, ada yang sudah 2 tahun, bahkan ada yang sudah 1 tahun. Sudah jadi lahan tidur akibat kendala-kendala dengan adanya pertambangan-pertambangan yang sekarang ini, sedimentasi yang dari hulu itu sudah masuk di bendungan dan air sudah tidak bisa lagi untuk dimanfaatkan oleh petani.
6: Aspirasi tersebut mendapat respon dari Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Ia menegaskan pemerintah memiliki komitmen kuat untuk memperbaiki jaringan irigasi di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya mendukung program swasembada pangan nasional. Sudaryono menyebut, tahun ini pemerintah mengalokasikan Rp14 triliun untuk revitalisasi jaringan irigasi di berbagai daerah, meningkat dari tahun 2025 sekitar Rp12 triliun.
16: Yang jelas Presiden komit untuk kita perbaiki semua jaringan irigasi. Yang menjadi persoalannya adalah memang bangun irigasi itu perlu waktu dan tidak bisa kemudian dibangun dalam sekali tahun langsung selesai semua. Presiden tahun yang lalu telah merevitalisasi dengan anggaran sekitar 12 triliun tahun 2005, 2026 ini 14 dan akan diteruskan sampai dengan 2029. Diharapkan di ujung tahun sampai dengan 2029 itu semua irigasi yang memang diperlukan untuk diperbaiki itu kemudian semua kita perbaiki semua.
6: Wamentan memastikan pemerintah akan terus mempercepat pembangunan dan perbaikan infrastruktur irigasi agar kebutuhan air bagi lahan pertanian dapat terpenuhi. Dengan dukungan jaringan irigasi yang lebih baik, produktivitas pertanian nasional diharapkan terus meningkat sehingga capaian swasembada pangan dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Kabupaten Bone Bolango kembali mendapatkan berbagai bantuan di sektor pertanian. Bone Bolango mampu menaikkan produktivitas padi hingga melampaui rata-rata nasional.
17: Produktivitas padi di Kabupaten Bone Bolango mencapai 12 ton per hektar, melampaui rata-rata nasional. Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Kementerian Pertanian yang mengalokasikan berbagai bantuan guna mendukung peningkatan produksi pertanian di daerah tersebut. Keberhasilan itu menjadi salah satu sorotan dalam kegiatan gerakan tanam padi bersama kelompok tani Ohilawa yang berlangsung di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa. Bupati Bone Bolango Ismet Mile menyampaikan tingginya produktivitas padi yang dicapai petani Bone Bolango merupakan hasil kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, penyuluh pertanian dan para petani yang terus berupaya meningkatkan kualitas budidaya pertanian. Bahkan tak tanggung-tanggung, para pejabat pun ikut bersama petani melakukan penanaman padi sawah.
18: Satu hal yang sangat kita tunggu hari ini telah tiba adalah datang dan hadirnya serta tadi kita saksikan turun ke lapangan pejabat-pejabat yang ditugaskan oleh Bapak Menteri Pertanian datang tidak sekadar datang melihat langsung tapi turut untuk bersama para petani.
17: Ia menjelaskan capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai program pendampingan yang dilakukan pemerintah daerah mulai dari penyediaan sarana produksi pertanian, penguatan peran penyuluh, hingga dukungan teknologi pertanian yang semakin baik. Keberhasilan petani Bone Bolango juga mendapat perhatian dari Kementerian Pertanian. Berbagai bantuan pertanian terus dikucurkan untuk mendukung peningkatan luas tanam dan produktivitas lahan pertanian di wilayah tersebut. Bupati menegaskan, sektor pertanian tetap menjadi salah satu fokus pembangunan daerah karena berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Taufik Usman melaporkan.
6: Kementerian Haji dan Umroh Provinsi hingga Kabupaten dan Kota akan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
12: Upaya ini dilakukan guna perbaikan sekaligus peningkatan pelayanan ibadah haji ke depan. Hendra Rauf menurunkan laporannya.
19: Setelah selesai melaksanakan kegiatan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji, Kementerian Haji dan Umroh tingkat Provinsi Gorontalo hingga Kabupaten Kota akan melakukan evaluasi yang berkaitan dengan seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji ke depan. Evaluasi kegiatan ibadah haji tersebut sangat penting dalam meningkatkan pelayanan haji di masa yang akan datang. Terkait dengan hal itu, Abdul Qohar Salilama, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Gorontalo, mengemukakan hal penting yang harus dibenahi berupa pemeriksaan kesehatan yang ke depan akan terus dimaksimalkan bahkan ditingkatkan. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan merupakan salah satu aspek mendasar yang tidak dapat dipaksakan ataupun dikontrol. Untuk itu, di musim haji tahun depan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap kekurangan yang terjadi.
20: Paling pentingnya ini sebenarnya di istilah kesehatan, karena itu sesuatu yang sangat-sangat mendasar yang tidak bisa kita paksakan, kita tidak bisa kontrol. Makanya insya Allah setelah pelaksanaan haji ini, kami akan memulai lagi pelaksanaan haji untuk tahun 2027 insya Allah, dan kami akan melakukan verifikasi untuk jamaah yang akan berangkat.
19: Abdul Qohar menambahkan pihaknya akan melakukan verifikasi untuk para jamaah yang akan berangkat tahun 2027 nanti. Pendataan terhadap jamaah yang akan berangkat haji tahun 2027 tersebut akan diberlakukan berdasarkan kuota yang ada. Selain itu, Kemenhas Kota Gorontalo akan memanggil secepatnya para jemaah yang telah termasuk pada estimasi pemberangkatan haji tahun 2027.
12: Pendengar, demikian Lintas Berita Sepekan edisi Minggu 28 Juni 2026. Saya Andrianto Sanga, atas nama kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

Pendengar, sekian warta pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Nurensyah Banggai. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
2: Gempi.
1: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
2: Blackpink lah.
1: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
2: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
1: Wah, hebat ya. Kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
2: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Nggak tahu, aku nggak ngikutin.
1: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia, kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 06.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara.

0: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda itu Indonesia.

0: mau yang ini saja.
1: Nah, jangan.
0: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

0: Suara Budaya Gorontalo,
1: hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Pas jam 7 waktu Indonesia Tengah.
3: Sahabat budaya, tari gandrung dikenal sebagai kesenian tradisional khas Banyuwangi, Jawa Timur. Pada awalnya tarian ini dipentaskan sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat atas hasil panen yang melimpah. Pertunjukan gandrung memadukan gerakan yang anggun dengan iringan musik tradisional yang khas. Seiring waktu, tarian ini berkembang menjadi simbol identitas budaya masyarakat Banyuwangi. Hingga kini, tari gandrung terus dilestarikan dan menjadi salah satu daya tarik wisata budaya yang terkenal di daerah tersebut. Sekian pas jam berikutnya akan hadir pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
3: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
4: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah. Bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.
5: Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sahabat pendengar kami, mohon maaf ini agak ada kesalahan teknik sedikit untuk saat ini. Kami akan cuba kembali lagi untuk hadir untuk Anda dengan suasana di pagi hari ini dalam musik dan informasi yang kami kemas Uma Lowali. Lalu lagu Dana Dana Caca dulu bersama Irwan Syah untuk Anda.

Ya, sahabat budaya, kita ketahui bersama langga sebagai seni bela diri tradisional khas Gorontalo yang didorong untuk semakin hadir dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat. Selain menjadi warisan budaya, langga dinilai memiliki nilai-nilai luhur yang dapat memperkuat identitas daerah serta menjadi bagian dari upaya pelestarian budaya di tengah perkembangan zaman. Ketua Asosiasi Pencaksilat Budaya Indonesia APSBI Provinsi Gorontalo, Laba, mengatakan bahwa inklusivitas terhadap budaya menjadi hal yang sangat penting dalam pengembangan potensi budaya daerah, termasuk langga. Menurutnya, langga tidak hanya dipandang sebagai olahraga tradisional, tetapi juga harus menjadi bagian dari aktivitas masyarakat secara luas. Ia menambahkan APBSBI terus mempersiapkan berbagai langkah untuk mengembangkan organisasi perguruan pencaksilat dengan memanfaatkan potensi budaya yang dimiliki Gorontalo. Upaya tersebut diharapkan mampu menghidupkan kembali eksistensi langga sekaligus memperluas perannya sebagai identitas budaya yang dikenal masyarakat dari berbagai kalangan. Informasi tentang langga didorong menjadi identitas budaya yang hadir di berbagai sektor, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

0: Halo, halo. Noel, kenapa? Cuma nangis ini.
1: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kabar cepat.
0: Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
2: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan tarung pesuara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
0: Oh, jadi itu bukan CP anak?
2: Ya, belum tentu. Mari jo, tolong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
3: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya. Tahukah Anda? Dikutip dari sport.detik.com, rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia FIFA hingga kini masih dipegang oleh Hakan Şükür dari Turki. Momen bersejarah itu terjadi pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia tahun 2002 antara Turki melawan Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Korea Selatan melakukan kick-off, namun sebuah kesalahan di lini tengah langsung dimanfaatkan Hakan Şükür. Dengan cepat ia merebut bola, berlari ke kotak penalti, lalu melepaskan tendangan yang tak mampu dihentikan penjaga gawang lawan. Gol kilat tersebut langsung membuat stadion bergemuruh dan hingga kini tercatat sebagai gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia. Pertandingan itu sendiri berlangsung dramatis. Turki akhirnya menang dengan skor 3-2 dan berhasil meraih posisi ketiga. Pencapaian terbaik mereka sepanjang sejarah tampil di Piala Dunia. Rekor 11 detik milik Hakan Şükür menjadi salah satu momen paling ikonik di dunia sepak bola. Hingga sekarang, belum ada pemain yang mampu memecahkan catatan luar biasa tersebut di ajang Piala Dunia FIFA.

Sahabat Budaya TK Pembina Kota Gorontalo meluluskan sebanyak 75 peserta didik pada tahun ajaran 2025-2026. Anak-anak yang telah menyelesaikan masa belajarnya tersebut nantinya akan melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah dasar. Kolaborasi antara orang tua dan pihak sekolah menjadi salah satu langkah strategis dalam menyukseskan program serta kegiatan pendidikan. Nah, hal tersebut telah disampaikan ya oleh Nilawati Eki dalam kegiatan pentas seni anak yang dirangkaikan dengan acara perpisahan murid tahun ajaran. Menurut Nilawati, pelaksanaan kegiatan ini murni merupakan hasil inisiasi dari partisipasi dari para orang tua murid. Nilawati sangat mengapresiasi kekompakan serta besarnya dukungan yang diberikan oleh orang tua terhadap keberlangsungan operasional pendidikan di TK tersebut. Ia berharap kebersamaan yang baik ini dapat terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan ke depan. Informasi tentang luluskan 75 murid TK Pembina Kota Gorontalo apresiasi peran orang tua, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Pandemi bisa muncul dari hal yang sering kita anggap sepele. Salah satunya adalah perburuan dan perdagangan satwa liar yang hingga kini masih terjadi. Aktivitas ini membuka jalan bagi virus berbahaya untuk berpindah dari hewan ke manusia. Dikutip dari postingan Wildlife Conservation Society WCS di Instagram, masih banyak yang percaya bagian tubuh satwa liar dapat dijadikan obat tradisional. Padahal, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Justru, eksploitasi satwa liar seperti trangling berisiko memunculkan penyakit baru dan mengancam kesehatan manusia. Penelitian melalui analisis genetik bahkan menemukan virus corona pada trangling yang memiliki kemiripan tinggi dengan virus penyebab COVID-19. Temuan ini menegaskan bahwa satwa liar sejatinya berperan sebagai penghalang alami agar virus tidak berpindah ke manusia selama mereka tidak dieksploitasi. Selain itu, satwa liar kerap dipelihara atau dijadikan aksesoris dan jimat. Padahal, mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, seperti gajah yang berkontribusi besar terhadap kelestarian hutan. Menangkap dan memperdagangkan satwa liar bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga termasuk tindak pidana yang telah dilarang dalam pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024. Menjaga satwa liar tetap hidup di habitat alaminya berarti menjaga keselamatan kita sendiri. Yuk, hentikan perburuan dan perdagangan satwa liar. Lindungi alam, lindungi masa depan.
2: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya, saat ini seperti biasa kita akan hadir dalam informasi untuk Anda di informasi, ya, untuk informasi perakiran cuaca ya, yang pada hari ini teman-teman dari BMKG Provinsi Gorontalo akan memberikan informasi untuk Anda. Informasi cuaca pada hari Ahad 28 Juni 2026. Ini teman-teman kita dari BMKG Provinsi Gorontalo bersama prakirawan Franky Rizky.
0: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Minggu 28 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga hujan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Popaya atau Barat, Teluditi, Anggrek, Kuandang, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan. Kemudian pada dini hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan juga. Secara umum di Provinsi Gorontalo suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98% dan arah angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan dengan arah angin yaitu variabel dengan kecepatan 10 hingga 22 km per jam disertai ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan arah angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 30 km per jam disertai ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca.

Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain? Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan. Mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.